Kita lanjutkan kembali perjalanan ini, sahabat Merkuri, sekarang sudah 7:08, dan sahabat Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI, Syah Ganda Nainggolan menyebut, putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan keabsahan dokumen pendidikan Gibran Raka Buming Raka sebagai syarat pendaftaran sebagai cawapres di Pilpres 2024 tidak bisa dijadikan alasan pemakzulan. Tuh, wacana baru lagi ini. Dan dia mengatakan pada prinsipnya pemerintah sebagai eksekutif

0: menghormati MK selaku lembaga kekuasaan kehakiman alias yudikatif. Yang paling penting, kata Syaganda di kantor Lemhanas Jakarta hari Sabtu 10 Oktober yang lalu, ya, sebagai eksekutif menghormati yudikatif. Dan itu kekuasaan yudikatif sudah jelas bahwa tidak bisa diimpeach dari pasangan Bapak Presiden maupun Wakil Presiden. Pemerintah akan terus memantau perkembangan ataupun dinamika kasus ini. Syaganda sendiri menyinggung kasus ini berlanjut ke jalur politik maupun jalur hukum, meskipun dia tidak merinci alur politik atau hukum apa yang dimaksud. Kesempatan terpisah, Syaganda menyebut pemerintah menunggu sikap lembaga lain selain eksekutif dalam menyikapi putusan MK. Syaganda juga menyebut Presiden Prabowo menyerahkan sepenuhnya terkait perkara Gibran di MK ini sebagai otoritas rumpun kehakiman. Ia mengatakan, pemerintah khususnya Prabowo selaku Presiden tidak berupaya mengintervensi MK. Keabsahan syarat pendidikan Gibran dipersoalkan, sahabat, dan Majelis Hakim Konstitusi sudah memutus. Para pemohon menyatakan bentuk dokumen yang menjadi syarat pencalonan Gibran hanya surat keterangan penyetaraan yang dikeluarkan oleh kementerian. Dalam putusannya, MK menyatakan tidak bisa menerima gugatan karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Tapi dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah sebagai bukti sudah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan SMA atau sederajat. Dari situ kemudian wacananya berkembang. Ya, bagaimana sekarang ini menurut saya yang sedang kita tunggu adalah bagaimana sikap dari fraksi-fraksi yang ada di DPR. Masih simpang siur, masih sangat tidak bisa disimpulkan, jadi masih menarik untuk kita lihat dalam beberapa waktu ke depan. Kita tunggu saja.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, telinga berdengung mungkin pernah Anda alami. Kondisi yang dikenal dengan istilah tinnitus ini bisa dirasakan oleh kedua telinga, tapi ada juga yang hanya satu telinga. Kalau Anda mengalami telinga berdengung, simak baik-baik penyebabnya. Dan berikut ini adalah tips bagaimana cara mengatasi telinga berdengung. Pertama, hindari suara terlalu keras. Kalau Anda hobi mendengarkan musik saat bekerja ataupun belajar, sebisa mungkin menghindari volume suara yang terlalu kencang, serta jauhi sumber suara keras seperti panggung konser. Kedua, banyak mengonsumsi makanan dan minuman sehat. Kalau Anda mengalami gangguan pada telinga, sebisa mungkin rajin mengonsumsi makanan yang mengandung omega-3, vitamin D, asam folat, magnesium, serta vitamin C dan vitamin D. Ketiga, rajin membersihkan telinga. Ini sangat penting Anda lakukan, karena salah satu hal yang menimbulkan dengungan pada telinga karena alat pendengaran kita tersumbat kotoran. Tapi ingat, jangan terlalu sering membersihkan telinga, karena pada dasarnya telinga mampu memproduksi minyak untuk membersihkan dirinya sendiri. Keempat, hindari penggunaan obat-obatan. Kalau Anda menderita penyakit tertentu, konsultasikan ke dokter. Obat apa yang sekiranya aman dan tidak mengganggu kesehatan telinga. Selanjutnya, kurangi stres. Kalau Anda sangat sibuk karena pekerjaan, jangan lupa untuk merefresh otak agar tidak stres. Caranya dengan melakukan hobi atau melakukan kegiatan yang menyenangkan. Terakhir, konsultasikan dengan dokter. Kalau Anda telah melakukan beberapa cara untuk mengatasi telinga berdengung, tapi kondisinya masih sama atau bahkan bertambah buruk, segera periksakan ke dokter ahli.
2: Inspirasi Sehat 96.

0: Good morning. Mercury Morning Show 96 FM Mercury Surabaya.
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara.
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
5: Dari Wingsfood.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat Mercury, tahu nggak sih? Ternyata ada fakta menarik nih tentang bendera Indonesia sangsaka merah putih. Fakta menarik itu adalah ternyata Indonesia pernah terlibat sengketa dengan Monaco gara-gara warna benderanya yang sangat mirip dan hampir identik. Bendera Indonesia dan Monaco memang punya desain berupa dua garis horizontal dengan merah di atas dan putih di bawah, sehingga sekilas tampak sama persis. Kemiripan ini pastinya bukan hasil saling meniru, karena bagi Indonesia, warna merah dan putih, akar sejarahnya berasal dari Kerajaan Majapahit yang di puncak kejayaannya berhasil menyatukan sebagian besar wilayah Nusantara. Sedangkan bagi Monaco, warna merah dan putih adalah lambang keluarga Kerajaan Grimaldi. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, pemerintah Monaco mengajukan keberatan resmi pada tahun 1950-an. Monaco menilai bendera Indonesia terlalu mirip dengan bendera nasional miliknya. Saat itu Monaco minta Indonesia agar mengganti desain benderanya untuk menghindari kebingungan di tingkat internasional. Tentu saja Indonesia menolak permintaan Monaco. Alasannya, karena bagi Indonesia warna merah dan putih memiliki nilai historis dan budaya yang jauh lebih tua dibandingkan Monaco. Indonesia menekankan tidak ada aturan internasional yang melarang dua negara memiliki bendera dengan warna yang sama. Tapi untungnya sahabat, meski sempat ada ketegangan, sengketa ini tidak berkembang menjadi konflik besar. Indonesia dan Monaco akhirnya menemukan solusi damai melalui jalur diplomasi. Kedua negara sepakat ada perbedaan utama pada aspek dimensi atau rasio bendera. Bendera Indonesia memiliki rasio panjang dan lebar 2:3. Monaco menggunakan rasio yang lebih mendekati persegi, yaitu 4:5. Perbedaan ini cukup untuk membedakan kedua bendera dalam konteks resmi internasional meskipun secara warna tetap identik. Nah sahabat, sengketa bendera antara Indonesia dan Monaco mungkin terdengar sepele, tapi sesungguhnya menyimpan pelajaran penting tentang identitas dan diplomasi. Dengan memilih jalan damai, kedua negara akhirnya berhasil menjaga martabat masing-masing. Hingga kini, bendera Indonesia dan Monaco tetap berkibar dengan bangga, menjadi simbol unik dari sejarah yang berbeda, tapi saling berdampingan.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Tips kesehatan, GERD adalah aliran balik asam lambung ke kerongkongan. Dan langkah penting untuk mencegah GERD itu adalah hindari makanan asam, makanan pedas, dan juga hindari stres. Saya Dr. Kara Ramli, spesialis penyakit dalam Finasim dari Rumah Sakit Adi Usada Undaan Wetan. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: tuh, lihat dulu.
1: Kalau belagu,
0: muka lo jauh.
2: News on the spot.
3: Anggota Komisi D DPRD Surabaya Imam Syafi'i mengkritik pola pemeliharaan fasilitas publik yang dinilai terlalu bergantung pada laporan viral di media sosial. Sorotan ini muncul setelah bangku rusak di SDN Semolowaru membuat siswa terpaksa belajar dengan duduk di lantai. Imam menilai dengan alokasi anggaran pendidikan sekitar 20% dari APBD, Pemkot Surabaya harus memiliki sistem pemeliharaan yang terencana dan transparan. Perbaikan tidak boleh menunggu persoalan ramai di media sosial atau mendapatkan perhatian langsung dari wali kota. Imam juga menyoroti usulan perbaikan pagar sungai di kawasan Kedung Turi yang disebut telah disampaikan melalui jalur RT, RW hingga kecamatan, tetapi belum terrealisasi. Dia meminta Pemkot membuka daftar prioritas perbaikan agar setiap laporan warga ditangani berdasarkan kebutuhan dan tingkat urgensi. Menurut Imam, fasilitas publik harus terpelihara melalui sistem yang berjalan konsisten, bukan sekedar respon setelah persoalan menjadi viral.
2: News on the spot.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Pukul 7:37 menit sekarang ini, sahabat Mercury, talk show Solusi SDM bareng teman-teman dari Magnet Solusi Integra MSC Consulting nanti pukul 8-9 pagi akan membahas tema atau topik Gen Z punya ekspektasi, dunia kerja punya realita. Bagaimana mempertemukan kedua kebutuhan, kedua kepentingan ini agar harmonis dalam dunia kerja. Saya akan membahasnya nanti bersama AB dari Magnet Solusi Integra MSC Consulting dan juga Pak Teddy Yuda Irawan SH, SRGE dan manajer dari Bersatu Sukses Group. Nanti pukul 8-9 pagi, sesaat lagi. Anda bisa mengikuti perbincangannya, bahkan juga menonton langsung diskusinya melalui visual radio yang bisa Anda akses di website-nya Mercury, www.mercuryfm.id, www.mercuryfm.id. Nanti Anda scroll agak ke bawah, ketemu visual radio, Anda bisa nonton. Ya, dan tanya-tanya seperti biasa di WhatsApp call atau WhatsApp message saja di 081-73096. 081-73096, talk show Solusi SDM pukul 8-9 pagi, sesaat lagi.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 14 Oktober 1952, dalam Perang Korea, pasukan PBB dan Korea Selatan melancarkan operasi Showdown melawan kubu China di Segitiga Besi yang menjadi pertempuran Bukit Segitiga, pertempuran terbesar dan paling berdarah tahun 1952. 14 Oktober 1968, siaran televisi pertama dari angkasa disampaikan dari pesawat berawak Apollo 7. Tanggal yang sama, 1973, dalam pemberontakan mahasiswa Thammasat di Thailand, sebanyak 100.000 orang memprotes pemerintahan militer Thanom Kittikachorn, 77 orang tewas dan 857 cedera oleh tentara kerajaan Thailand. Selanjutnya, 14 Oktober 1981, Hosni Mubarak dilantik sebagai Presiden Mesir, sepekan setelah terbunuhnya Anwar Sadat.
0: Moment on this day.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Tahu nggak sahabat, kalau hujan ternyata punya aroma khas yang disukai banyak orang. Bahkan, bau setelah hujan ini sering dianggap menenangkan, segar, dan bikin suasana jadi lebih nyaman. Tidak sedikit juga loh, produk seperti parfum, sabun, hingga pengharum ruangan mencoba meniru aroma hujan ini. Karena memang wanginya terasa unik dan berbeda. Nah sahabat, menurut para ilmuwan, aroma hujan ini dikenal dengan istilah petrichor. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh dua peneliti, Isabel Joy Beer dan Richard Thomas, dalam jurnal Nature tahun 1964. Mereka menemukan bahwa bau tersebut berasal dari minyak alami yang tersimpan di tanah dan bebatuan saat kondisi kering. Ketika hujan turun, kelembapan akan melepaskan minyak ini ke udara, sehingga terciptalah aroma khas yang kita hirup. Selain itu, aroma hujan juga dipengaruhi oleh bakteri tanah, yang disebut actinobacteri. Bakteri ini menghasilkan senyawa aromatik yang ikut terangkat ke udara saat tetesan hujan menyentuh tanah. Inilah yang membuat bau hujan terasa semakin kuat, segar, dan khas. Menariknya lagi sahabat, tumbuhan di sekitar juga punya peran. Saat musim kemarau, beberapa tanaman mengeluarkan minyak alami. Nah, ketika hujan turun, minyak ini akan menguap dan bercampur di udara, menghasilkan aroma yang menenangkan. Tidak hanya itu, petir saat hujan badai juga bisa mempengaruhi aroma yang kita cium. Petir dapat membentuk ozon di udara yang memiliki bau agak tajam. Bau ini sering ikut terasa saat hujan turun, terutama saat hujan deras disertai kilat. Jadi, kalau Anda merasa tenang saat mencium aroma hujan, itu bukan kebetulan. Alam memang punya caranya sendiri untuk berbicara, mengirimkan rasa damai lewat wangi yang sederhana tapi penuh makna. Nah, sahabat, kalau Anda sendiri gimana nih? Termasuk yang suka aroma hujan atau enggak?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Kacang dikenal menjadi salah satu sumber makanan kaya protein dan lemak nabati. Sebuah studi menemukan kontribusi kacang pada fungsi kognitif khususnya bagi yang berusia lanjut. Peneliti dari University of South Australia menemukan kacang mampu mendongkrak performa otak. Studi yang diterbitkan dalam The Journal of Nutrition, Health and Aging menemukan konsumsi lebih dari 10 gram kacang sehari atau setara dengan 2 sendok makan kacang bisa meningkatkan proses berpikir, nalar, dan memori, dan bisa juga meningkatkan fungsi kognitif sebesar 60%. Kacang juga dipercaya sebagai sumber antioksidan serta antiinflamasi yang ampuh. Setidaknya, penelitian terkait konsumsi kacang ini, sahabat, bisa menjadi salah satu alternatif bagi lansia untuk mempertahankan fungsi kognitifnya. Inspirasi Sehat 96.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
4: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
4: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
4: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
4: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
5: Lebih hemat.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yeoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
8: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
9: Subscribe YouTube channel Mercury di Radio Mercury 96.

0: Show Solusi SDM bersama MSI Consulting hanya di 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Kita ketemu lagi di Talk Show Solusi SDM. Apa kabar? Salam sehat buat kita semua ya. Saya Aldi Susanto yang akan memandu perjalanan ini sampai 1 jam ke depan. Enggak sendirian saya karena ada Nabila Berliani. Nabila Berlian.
2: Berliani.
1: Jadi saking enggak yakinnya itu enggak cukup cuman Berlian aja, Berliani.
2: Berliani, betul.
1: Berliani. Panggilannya Abi. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik. Sehat, gimana ya? Pak Aldi?
1: Alhamdulillah juga sama sehat. Narasumber kita siapa, yo?
2: Mau perkenalan sendiri atau gimana nih? Kita ada, bersama Pak Teddy ya, Pak ya.
1: Nama lengkap beliau adalah Teddy Yuda Irawan SH, SRGE dari manajer ya, dari Bersatu Sukses Group. Apa kabar, Mas?
3: Selamat pagi. Baik, alhamdulillah sehat, Pak Aldi, Mbak B.
1: Sehat ya. Oke, hari ini kita ngobrol apa, B?
2: Ya, jadi hari ini kita membawakan topik yang sangat relate di kehidupan sekarang, bahwa kita akan membahas tentang generasi muda, di mana ekspektasi generasi muda terhadap pekerjaan yang sekarang, kemudian bagaimana generasi muda bisa fight ya dengan situasi kerja yang sekarang, dan bagaimana juga untuk menyatukan persepsi antar perusahaan dan juga generasi muda yang sekarang yang ingin melamar.
1: Menarik ya, karena Gen Z di satu sisi punya ekspektasi, dunia kerja di sisi yang lain menyodorkan realita, begitu ya.
2: Betul.
1: Bagaimana mengharmonisasikan semua ini itu tergantung teman-teman HR ya. Dan hari ini kita akan belajar banyak dari Mas Teddy. Ini adalah kali kedua, Mas lebih dekat ke mikrofon ya. Mas Teddy kali yang kedua ya, kita ngobrol di sini meskipun jaraknya lama.
3: Cukup lama.
1: Cukup lama ya.
3: 2024
1: terakhir. 2024 ya, waktu
2: kembali
1: pemilu.
2: Lagi.
1: Nanti ketemu lagi 2029 ya.
2: 2029.
1: Siapa? Prabowo?
3: Waduh.
1: Atau lagunya? Jangan, jangan. Bercanda. Mas Teddy nggak kenal maka nggak sayang, Bersatu Sukses Group. Bisa diperkenalkan profil company-nya seperti apa?
3: Oke, terima kasih banyak Pak Aldi. Jadi perusahaan ini berdiri mulai tahun 97 Pak. Jadi awal kita ini di berlokasi perumahannya di Taman Anggun Sejahtera 1 di Sidoarjo. Dan sekarang mulai berkembang sampai hari ini kita
1: itu cikal bakalnya ya, Taman Anggun Sejahtera 1.
3: Jadi
1: itu termasuk yang kena itu ya Mas Tati ya?
3: Lapindo, benar.
1: Lapindo ya? Oh,
3: setelah itu berdiri terus sampai akhirnya kita ada Taman Anggun Sejahtera 11 kalau di Sidoarjo.
1: Oh, sekarang sudah 11 ya?
3: Kalau di Surabaya kita ada Best Mansion Hotel dan Apartemen di Jalan Jemur Sari.
1: Yang pojokan itu ya?
3: Benar, yang lokasi pojokan. Terus hotel kita juga ada di Malang, Pak Aldi. Namanya Best Resort Malang dan Waterpark. Termasuk juga di sana ada komplek perumahannya kita namanya Malang Anggun Sejahtera.
1: Itu di kota? Atau
3: di Lawang, Kecamatan Lawang.
1: Oh, masuk Lawang ya.
3: Masuk Lawang. Kalau di Pasuruan, kita ada Pasuruan Anggun Sejahtera. Di Kecamatan Rembang, dekat
1: perumahan
3: dengan Pierre.
1: Ya. Jadi yang banyak perumahan ya?
3: Perumahan memang kita ada.
1: Apartemen baru Surabaya?
3: Baru Surabaya. Hotel kita juga baru dua.
1: Oh, hotel baru Surabaya dan?
3: Malang.
1: Malang. Oke, Malang yang di Lawang tadi itu. Malang. So far so good hospitality?
3: Lumayan Pak Aldi.
1: Lumayan ya.
3: Masih growth lah ya.
1: Itu lebih realistis ya. Kadang saya tanya so far so good.
2: So good ya, biasanya Pak.
1: Cuman belakang-belakang ketika dikejar lagi tapi. Nah,
3: tapinya kecil nih.
1: Tapinya kecil, sengaja dikecilin. Tapi ya sekarang itu enggak bisa lah kita ngomong semua bisnis bagus lah ya. Bahkan dulu yang paling gampang itu kan orang bilang bisnis yang kagak ada matinya itu kan orang jualan makanan. Siapa bilang nggak ada? Sekarang juga kondisinya seperti itu.
2: Seperti benar. Itu, Der.
1: Karena saya pelaku, benar. Jadi saya tahu.
2: Ternyata ya, curhat ini.
1: Oke, baik. Abi, silakan kita mulai dari diskusi ini dari apa ini? Yang fenomena apa yang menarik?
2: Fenomena sekarang waktunya Gen Z untuk tampil ya Pak ya, waktunya Gen Z yang fresh graduate itu mulai melamar kerja, dimana sekarang terutama juga dari karakteristik Gen Z sendiri itu sangat modelnya yang realistik, suka dengan perkembangan, suka dengan work life balance. Nah ini yang kadang mungkin dengan situasi perusahaan atau kondisi perusahaannya sekarang dan tuntutan juga, nah itu yang akhirnya perlu untuk disatukan lagi visinya, sehingga itu yang akhirnya menjadi tantangan yang sekarang untuk sama-sama perusahaan mempelajari fenomena Gen Z, dan Gen Z pun juga juga harus beradaptasi dengan kondisi yang sekarang.
1: Ya, realita pekerjaan tadi itu.
2: Pekerjaan, betul.
1: Iya. Oke. Baik, kita mulai dari pertanyaan begini, Mas Teddy. Gen Z itu kan seringkali digambarkan itu ekspektasinya tinggi, dia nggak terlalu bisa diatur-atur, ya mintanya kerja yang enak, gajinya yang tinggi, nggak cocok dikit keluar, segala macam kayak begitu. Nah, menurut pengamatan jenengan, tapi saya nggak tahu apakah di Bersatu Sukses Group
3: cukup banyak
1: ya, berarti
3: kali ini memang cukup banyak. Gen Z sudah mulai
1: masuk
2: ya.
1: Oke, berarti bisa ya

0: Jadi itu anak mereka harus bisa ngikutin, dari kompetensinya mereka bisa ngikutin nantinya. Jadi selama ini memang Gen Z ini ekspektasinya dulu di awal mungkin makanya yang tinggi ya.
1: Ya itu, dan itu fakta ya. Apa namanya, makanya kenapa judul kita hari ini itu Gen Z punya ekspektasi, karena memang cukup tinggi ya.
0: Cukup tinggi.
1: Tapi itu korelasinya positif nggak sama ya, karena aku berharap gaji tinggi, makanya ekspektasiku untuk jabatan tinggi. Apakah Mas Teddy sempat menanyakan soal itu?
0: Sebenarnya itu mereka boleh-boleh aja. Kalau waktu saya tanya, mereka kan boleh. Ekspektasi tinggi itu malah bagus untuk karir mereka dan untuk perusahaan. Yang harus mereka sebenarnya imbangi itu untuk mereka, programnya mereka untuk skillnya harus ditambah. Itu. Jadi selama saya tanya ke mereka, memang mereka berharap dengan gaji tinggi, jabatan tinggi, itu mereka bisa lebih settle ya Pak Aldi. Nah, dari perusahaan, kita akan fasilitasi nantinya. Jadi kalau gaji tinggi, ekspektasinya juga karirnya juga tinggi kan.
2: Betul.
0: Ya, tapi jangan lupa tanggung jawabnya juga mengikuti.
2: Iya, betul.
0: Tugasnya juga semakin berat ya gitu loh Pak.
1: Takut saya
0: gitu. Mereka belum siap, mereka joinnya langsung posisi manager, waktu ada masalah mereka akan mundur.
2: Tidak bisa fight. Iya.
1: Habis setuju dengan itu?
2: Iya, kalau dari selama ini MSI ada rekrutmen seleksi, ini kan banyak Pak yang masuk dari segi Gen Z, dan juga lagi-lagi yang di-apply itu langsung benar Pak, langsung yang bukan lagi maunya staff, maunya kalau bisa supervisor, assistant manager. Nah, ini sebenarnya bagus, motivasinya tinggi banget gitu ya, sangat pede. Wah, saya bisa nih, misalnya lulusan S1, oke, saya sudah punya bekal ini. Nah, tapi balik lagi, kadang-kadang apa yang dipelajari dengan pengalaman yang dipunya ini kan belum tentu bisa sama gitu ya. Masing-masing perusahaan punya level yang berbeda-beda, sehingga ini yang makanya, dan lagi-lagi Gen Z itu kalau dari yang saya amati Pak itu memang butuh 3 kurang lebih. Jadi butuh ruang untuk wadah berkembang, satu. Yang kedua, dari dia sendiri maunya balance gitu ya. Terus rasa aman terhadap apa yang dia kerjakan. Nah itu yang akhirnya membuat mereka butuh di pekerjaan itu, kurang lebih itu yang membuat mereka ini.
1: Mas, jadi dalam banyak kali kesempatan kita berdiskusi di ruang Solusi SDM Talk Show ini, itu selalu muncul keyakinan dalam tanda petik ya, anak-anak Gen Z itu mutungan. Sejauh pengalaman Anda, memang betul seperti itu?
0: Kalau mutungan sih sebenarnya gini, mereka ekspektasinya terlalu tinggi dulu Pak Aldi.
1: Jadi itu yang melatar belakangi kenapa mereka kemudian
0: pengennya cepat karir itu, pengennya cepat setahun langsung mereka pengen naik lagi posisi, naik lagi supervisor dan lain-lain, karena terlalu cepat biasanya nggak diimbangi dengan skillnya mereka atau rasa tanggung jawabnya mereka dulu. Secara kompetensi mereka belum siap. Biasanya kita akan sarankan ke mereka itu dengan cara bertahap Pak. Jadi mulai programnya kita akan mulai coaching juga, counseling, kita nanti akan leadership, biar mereka waktu promosi itu naik, mereka sudah siap dengan hal itu.
1: Berarti kalau misalnya pertanyaannya adalah di mana kesenjangan paling sering terjadi pada anak-anak Gen Z yang fresh graduate ngelamar, itu lebih kepada skill yang belum mumpuni ya?
0: Makanya kalau di beberapa perusahaan mungkin sudah diterapkan mereka program learning development ya, apalagi IDP. apalagi di hotelnya kami juga kita itu sudah jadi kayak rutin kita ada program sebulan tuh mereka harus bisa kasih training itu 4 jam minimal mereka harus bisa.
1: Tapi ketika pada tataran realita mereka kemudian sudah menjadi bagian dari teamwork itu, mereka mengikuti?
0: Bisa mengikuti Pak Aldi.
1: Learning development juga diikuti dengan sungguh-sungguh,
0: benar,
1: begitu?
0: Benar. Jadi bukan hanya formalitas ya. Jadi memang benar-benar mereka harus ngikutin. Waktu mereka naik posisinya lebih tinggi, mereka juga harus bisa ngasih training ke tim yang di bawahnya mereka.
1: Iya. Abe yang menarik itu kan mungkin sahabat Mercury juga pengen tahu ya. Apa sih yang menjadi latar belakang ekspektasi anak-anak Gen Z itu bahkan melebihi ini kemampuan. Kalau orang Jawa dulu itu kaison dulu cito ini gitu kan ya, artinya nggak bisa ngelihat kemampuannya. Tapi sebenarnya sempat motret nggak, apa yang menyebabkan anak-anak Gen Z itu jadi cukup tinggi ekspektasinya di awal-awal masuk dunia kerja?
2: Iya, sebenarnya kalau dari backgroundnya sendiri kan memang Gen Z ini kan sudah digital savvy ya Pak ya, mendapat banyak informasi. Nah informasi yang dikelola ini kan tergantung masing-masing gitu. Nah akhirnya itu yang akhirnya membentuk ekspektasi masing-masing Gen Z ini. Dan Gen Z itu ketika masuk itu ya

0: maunya tadi tuh, misalnya idealis, oh saya maunya langsung supervisor, saya merasa bisa, tapi ketika diuji kan belum tentu seperti itu ya gitu. Tapi juga di sisi lain perusahaan pun juga dari awal harus bisa juga menyamakan persepsi, dalam artian mereka punya motivasi, tapi perusahaan juga punya kewajiban untuk memberi pengertian dulu gitu, supaya tidak salah langkah. Misalnya tadi udah pengen jadi supervisor nih, fresh graduate, pinginnya satu tahun lagi misalnya jadi manager misalnya. Nah itu kan perusahaan juga wajib untuk memberikan training, tapi lebih dari itu berikan dulu istilahnya mindset atau pembekalan dulu, sehingga akhirnya terjawab nih ekspektasi yang dimaksudkan oleh Gen Z ini, supaya tidak sampai salah kedepannya. Karena tanggung jawab kan memang ini ya Pak ya, amanah ya ibaratnya gitu. Kalau misalnya dari Gen Z-nya merasa tidak mampu, nah khawatirnya chaos dan tidak fake itu tadi terjadi. Kayak gitu.
1: Tapi ambisi itu bagi perusahaan juga sebenarnya cukup bagus ya.
2: Cukup bagus, itu cukup positif ya menurut kami.
1: Yeah, jadi, yeah,
2: yeah, kan yeah. Kadang beberapa karyawan ini, saya nggak bilang milenial atau apa ya, ada beberapa karyawan yang mereka malah kita sodorin untuk atau offering kita untuk dia naik jabatan, mereka nggak mau.
1: Nah, berani,
2: mungkin jalan nyaman ya di posisi staff ya mungkin ya. Jadi ada yang ada yang 10 atau 15 tahun dia posisi staff itu dia nyaman.
1: Di situ-situ aja gitu ya.
2: Kalau yang Gen Z ini biasanya mereka memang tertrigger untuk naik.
1: Ini ya.
2: Gitu. Tapi memang kita harus bekali sih dari perusahaan, memang kita harus lebih menyiapkan mereka lah untuk posisi di atas itu, tanggung jawabnya juga semakin tinggi.
1: Iya. Nah, berarti kalau ambisi itu bagus, anak-anak Gen Z juga suka tantangan, kalau boleh belajar nih dari Bersatu Sukses Group ya. Mas Teddy, apa yang perusahaan lakukan untuk memaintain mereka? Karena kan ya top AB benar ya. Artinya ketika proses rekrutmen dapat SDM yang seperti itu kan bagus tuh,
0: bagus
1: kan ya. Tapi tadi itu seperti Abi bilang, perusahaan juga mesti bisa menyediakan environment ya, ruang untuk memaintain mereka supaya antara ekspektasi dan realita itu bisa berjalan seiring. Bagaimana kalau selama ini, Mas?
2: Jadi kalau yang di Bersatu Sukses Group kan ada learning development ya Pak Ali. Jadi program learning ini kita biasanya bikin 2 bulan atau 1 bulan sekali.
1: Okay.
2: Kita bisa dari internal kita kasih training atau kita panggil lebih eksternal. Terus kalau misalnya Gen Z ini kan sering kali mereka work life balance ya. Nah itu memang kita jadikan sebagai tempatnya kita. Kalau kita ini kalau jam 5 selesai, jam 5 selesai. Tapi mereka harus efektif.
1: Oke.
2: Okay. Efektif di jam kerja maksudnya.
0: Ada komitmen gitu ya Pak ya.
2: Memang ada beberapa tertentu Mbak Abe, jadi ada beberapa tertentu yang memang misalnya itu harus urgent, mereka bisa melakukan lembur. Dan itu pun kondisional, nggak ada di setiap bulan harus ada lembur, enggak.
1: Jadi kalau boleh disimpulkan, Bersatu Sukses Group itu tetap mengakomodir gaya-gaya lifestyle-nya anak-anak Gen Z ya, terutama work-life balance. Kamu juga seperti itu. Kira-kira
0: sebenarnya bukan Gen Z aja sih Pak, sepertinya semua juga harapannya kan bisa balance ya Pak ya gitu ya. Tapi bukan berarti balance ini di posisi nyaman terus, enggak. Tapi lebih ke bagaimana kita bisa mengimbangkan antara kehidupan kita di pekerjaan dan juga pribadi, jadi sama-sama optimal dan sama-sama efektif gitu kan. Karena terus-terusan kan juga burnout nanti juga akan efek ke performa masing-masing kan gitu Pak. Iya,
1: tapi jawabanmu kok nyari bolong. Bukan cuman Gen Z tapi semua loh. Aku tuh lo nanya Gen Z.
0: Oh iya Pak. Oke.
1: Nanti kita lanjutkan ya. Kita ke iklan dulu kalau begitu.
3: Ketinggalan talkshow-nya Mercury. Simak lagi di YouTube channel Radio Mercury 96.
4: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
4: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol? botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
4: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
7: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
8: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
9: Sorry, malu sih mau bilang.
7: Hailah, santai aja.
9: Gini, aku lagi gejala wasir.
7: Oh, wasir. Coba minum ini.
9: Hah? Ambesir?
7: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
9: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
10: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Guys, itu Mohan ya?
11: Hai guys.
7: Ya ampun, dia kesini loh.
12: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
7: Iya bener.
12: Spill dong.
11: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
7: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
11: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
7: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
11: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
12: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
11: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
7: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
12: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
11: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
6: Subscribe YouTube channel Mercury di Radio Mercury 96.
1: Kalau ada di antara Anda yang mau sharing-sharing seperti biasa, boleh di WhatsApp call atau paling enggak WhatsApp message kalau misalnya Anda repot ya. Di 081-73-0096. Ya, kita lanjutkan kembali diskusi ini, dan tadi kita sudah ngobrol dengan Mas Teddy dan Abe bagaimana memaintain ya ekspektasinya anak-anak Gen Z, ambisinya anak-anak Gen Z dengan memperkenalkan mereka pada realita dunia kerja. Kalau tadi Mas Teddy bilang ya apa mesti di ada pelatihan-pelatihan begitu ya, learning development yang itu rutin. Selain juga selain itu apa Mas yang selama ini dilakukan? Apakah karena kan dalam praktek apa namanya realitanya gitu kan anak-anak Gen Z ini kan juga bersinggungan atau menjadi bagian dari teamwork yang lintas generasi toh?
2: Benar.
1: Nah, ada kesulitan-kesulitan juga enggak selama ini di lintas generasi itu? Jadi, ya, bener, jadi ini juga enggak?
2: Biasanya Gen Z itu kan memang semuanya serba cepat ya. Pengennya mereka kan.
1: Ya, maunya. Nah, itu mereka kalau kena anak kalau kena SDM yang milenial, 15 tahun enggak pernah mau dipindah-pindah kan?
2: Iya.
1: Gegeran terus itu.
2: Dua-duanya itu ada
1: kekurangan kelebihan.
2: Okay. Jadi kalau memang yang generasi yang sebelumnya ini kan mereka memang semuanya baru runtut ya. Mereka semua ngikutin yang SOP-nya harus seperti apa. Kalau memang di aturannya mereka dari A itu harus ke B, mereka kan ngikutin. Cuma kalau Gen Z, mereka biasanya melompat nih.
0: Yang aturan sendiri ya Pak ya?
2: Menurut mereka cepat. Yang menurut mereka cepat. Dan semua dipengaruhi dengan teknologi ya, karena semuanya sebuah teknologi, jadi mereka pengennya cepat selesai. Selama ini memang kalau tadi Pak Aldi bilang ada debat sedikit nggak antara mereka, ya, selalu ada ya. Cuma kita kan dari manajemen, kita memfasilitasi mereka. Yang dari gen sebelumnya kita jelaskan kalau gen Z memang maunya seperti ini, asalkan mereka tidak menabrak sesuatu yang melanggar ya kita kita akan jalani, kita akan oke. Ya kita kasih kesempatan mereka untuk berkembang dengan caranya mereka masing-masing. Cuman memang harus adaptasi ya sebenarnya.
0: Harus adaptasi.
2: Dua-duanya harus memang
1: adaptasi. Dua-duanya ya. Nah, ketika posisi perusahaan seperti apa? Menjadi fasilitator.
2: Iya, jadi memang
1: untuk mempertemukan mereka seperti apa Mas selama ini?
2: Selama ini memang kita kalau meeting koordinasi kita sering, Pak. Okay. Jadi kita memang selalu lakukan. Terus dari sistem manajemen dari perusahaan, kita juga fasilitasi mereka itu kalau misalnya ada kebuntuan nih, ya kita akan berada kan di tengah. Sebenarnya kalau misalnya kita bilang Gen Z seperti apa, sebenarnya saya bukan masuk ke Gen Z ya. Saya maksudnya ke milenial, cuman saya bercoba untuk beradaptasi dengan cara berpikirnya mereka. Jadi saya harus mengetahui cara berpikirnya mereka seperti apa, kemauannya mereka seperti apa, biar nanti kita juga nggak salah langkah nih dari pihak manajemen. Dua-duanya biar mereka seimbang, jangan sampai ada yang karena berbenturan akhirnya mengundurkan diri nih. Kita jangan sampai ya, kita bikin semuanya stabil.
1: Iya, iya. Kalau kemudian kita coba jadikan sebagai sebuah contoh soal work-life balance gitu, yang bagi anak-anak Gen Z itu ismas gitu ya,
0: keharusan
1: gitu
0: betul.
1: Ya. Tapi ada nggak komentar misalnya kemainnya hari-hari kerja, work-life balance, kan ada juga orang yang memang hobinya kerja ya, lebih seneng di kantor, ada kan?
0: Produktif.
1: Ada. Ya. Jadi, nah, itu bagi mereka itu mengganggu nggak sih work-life balance kayak ini? Gimana pengalamannya selama ini?
2: Mungkin Mbak Beri bilang ya, jadi sebenarnya kan work-life balance itu nggak hanya Gen Z ya, semua orang butuh lah ya.
1: Betul.
2: Jadi memang di budayanya kami ini dari manajemen, top manajemen sendiri, beliau-beliau ini memang mereka berangkat kerja ini, kan kita masuk jam 8 nih, mereka sebelum jam 8 kurang seperempat, jam 8, beliau-beliau dari kantor. Dan selesai pun istirahat ya harus jam 12, jam 1 mereka selesai.
1: Oh itu sudah jadi corporate
2: jadi
1: culture
2: budaya,
1: ya?
2: Benar, jadi budaya. Apakah ada beberapa karyawan yang mereka sukanya kerja baru jadi startnya malam nih? Ada Pak. 1-2 orang masih ada. Mereka mulai start itu mulai jam sore. Jam 3, jam 4, menurut mereka itu mulai panas-panasnya mereka malah.
1: Oh, okay.
2: Itu mereka bikin mereka tenang itu malam malah.
0: Malam.
2: Yang bingung-bingung kan kita yang security di bawah yang jaga.
1: Iya. Tapi gimana? Tetap diakomodir ya?
2: Tetap kita akomodir, cuma kita jelaskan.
1: Dijelaskan.
2: Soal waktunya dia dengan keluarga dan lain-lain.
1: Ya, itu adalah, terima kasih loh Mas Teddy, udah boleh belajar ya, Be ya. Dari Bersatu Sukses Group. Nah, AB yang menangani lebih banyak perusahaan, ada insight-insight apa lagi nih soal topik kita hari ini? Gimana, Be?
0: Apa ini? Terkait dengan work-life balance ini sendiri?
1: Iya, work-life balance, kemudian juga Gen Z dan milenial dan lintas generasi yang tadi itu. Terus, apa sih strategi perusahaan-perusahaan gitu? Kalau yang di Bersatu Sukses Group kan ada learning development, ada apa? Apakah kurang lebihnya sama atau boleh nggak kita belajar dari pengalamannya AB? Barangkali ada strategi-strategi yang out of the box misalnya gitu. Gimana AB?
0: Oke, mungkin ini sudah saya implementasikan sendiri ya Pak Aldi ya. Dan juga sudah merekomendasi juga ke perusahaan-perusahaan gitu yang kami tangani juga. Nah kalau tadi Pak Teddy menceritakan terkait dengan budaya. Nah kalau Gen Z ini sendiri tuh sebenarnya ada satu karakter lagi yang mereka ini kan suka eksplorasi. Jadinya selain ada budaya work-life balance ini supaya mereka tetap perform di selama mereka bekerja pun, kita juga men-setting up bahwa ini adalah tanggung jawab dan tugasnya. Tapi bagaimana cara mengerjakannya? Nah silakan untuk dieksplorasi masing-masing gitu, karena masing-masing mungkin punya caranya sendiri. Nah itu yang akhirnya membuat mereka tuh lebih semangat lagi, karena kan Gen Z ini punya karakteristik misalnya idealis, kemudian tadi yang lambat-lambat tuh ya Pak, punya polanya sendiri, punya keinginannya sendiri. Nah ini yang akhirnya saya coba untuk fasilitasi, dan teman-teman tuh justru dengan kita memberikan kepercayaan itu, kita memberikan istilahnya legacy itu, mereka sendiri pun akhirnya bisa atau main Pak, bisa lebih go beyond lagi gitu. Ketika mereka diberi tugas, diberi tanggung jawab, justru malah yang kita ekspektasi, oh mungkin sampai C aja, tapi mereka bisa sampai M, bisa sampai
1: lebih
0: Z,
1: ya,
0: lebih dari itu lagi. Nah itu yang akhirnya, okay, Gen Z ini kita perlu pelajari lagi gimana caranya atau strategi supaya mereka bisa tetap perform, kemudian juga perusahaan juga dapat impactnya juga, dan harapannya juga bisa untuk mengurangi yang namanya turnover, karena kan di sini case-nya banyak perusahaan merasa bahwa Gen Z ini sangat kalau udah nggak cocok, ya udah maunya keluar. Nah ini sebenarnya juga problemnya Gen Z itu adalah Gen Z juga kalau menurut saya perlu melihat lagi kira-kira misalnya dari kritikan atasannya atau dari kondisi yang ada perlu ditinjau ulang lagi. Jadi jangan mentah-mentah merasa bahwa oh aku nggak cocok karena aku dimarahin, oh aku nggak cocok, tapi coba dilihat lagi mungkin ada poin plusnya kayak gitu.
1: Ada perbedaan nggak antara apa namanya yang plat merah dengan yang plat hitam itu? Artinya kan Mas Teddy plat hitam kan, yang plat merah itu yang BUMN kan MSC punya banyak klien. Untuk Gen Z-nya, untuk corporate culture-nya, untuk budaya ininya, kan katanya BUMN pun sekarang sudah mulai berubah kan, nggak feodal lagi kayak zaman dulu gitu kan.
0: Betul.
1: Ada perubahan nggak misalnya atmosfernya, apa namanya, vibes-nya itu ada berubah, beda nggak antara yang plat merah sama yang ini?
0: Kalau dibilang beda masih, kalau menurut saya masih tetap ada yang beda ya Pak. Meskipun memang senangnya adalah sekarang yang plat merah ini sudah mulai bertransformasi gitu ya, sudah mulai melek dengan Gen Z dan sebagainya, meskipun memang butuh proses seperti itu, butuh proses. Tapi dari internal mereka sendiri pun sudah memunculkan budaya, karena setelah ini kan yang boomers-boomers sudah mulai pensiun, yang sudah mulai masuk kan Gen Z. Tapi juga gini Pak, di sisi lain selain mereka bertransformasi, ada istilahnya secara alamiah ada mapping-mapping, misalnya tipe yang karakter gini cocok dengan masih dengan budayanya plat merah. Misalnya ada juga yang Gen Z cocok dengan budayanya plat hitam, kayak gitu. Itu tuh tetap secara alamiah ada, tapi secara internal juga pun sudah mulai membuka diri. Jadi istilahnya peluangnya bisa lebih banyak, karena sekarang kan ini ya Pak ya, talent war banget ya sekarang. Jujur untuk mendapatkan karyawan yang baik pun, bukan baik ya, lebih cocok, ke cocok ya. Itu pun, fit pun, itu juga sangat effort sekali, even itu Gen Z, milenial, dan sebagainya, itu sangat effort. Jadi bagaimana akhirnya masing-masing perusahaan pun itu punya strategi untuk bisa untuk transformasi ke arah yang adaptasi di kedepannya.
1: Oke, menarik yang terakhir yang disampaikan oleh AB. Mas Ted, apa ada komentar nggak dari apa yang disampaikan Abi soal talent war ini? Artinya kan sekarang ini kan orang cari kerja banyak nih.
2: Banyak.
1: Tapi
2: banyak
1: kan ya, tapi kan menjadi sebuah anomali ya, ketika lo kok cari karyawan susah ya.
0: Susah.
1: Gimana menurut pengalamannya Mas Teddy?
2: Jadi beberapa itu kita malah ngikut di job fair ya. Job fair yang baik diadakan di universitas maupun yang pemerintah adakan. Itu memang cukup banyak Pak Aldi. Jumlah yang datang bisa ribuan.
0: Ribuan ya Pak ya?
2: Iya. Perusahaan yang ikut bisa sekitar 50-60 perusahaan yang sekali ikut mereka. Dari jumlah pelamar cukup banyak ya Pak Aldi. Kita nggak tahu fenomennya seperti apa. Mungkin dari pihak MSC ini bisa jelaskan. Jadi interview pertama mereka datang. Nanti waktu interview kedua dengan user atau misalnya mereka ada psikotest dan lain-lain, nggak datang. Dan tanpa kabar. Kita telepon, kita WA, kita email. Tanpa kabar sama sekali. Kita bingung ya, berarti apa mungkin mereka ini coba-coba atau mungkin mencari perusahaan lain yang gimana, kita masih belum tahu. Tapi memang jumlah pelamar cukup banyak, jumlah perusahaan juga cukup banyak, mereka membuka. Cuman memang itu waktu mereka datang, biasanya undangan yang kedua itu mereka nggak mau datang.
1: So far Mas Teddy ataupun Abi belum punya jawaban fix ya?
2: Belum.
1: Kenapa ya realitanya seperti itu? Belum ya?
2: Belum, sempat kita juga, saya sempat sharing ke teman-teman dinas terkait ya. Jadi kalau mereka menanyakan ke kita, kenapa nggak buka lowongan, kenapa kita bilang loh, kita proses yang kemarin job fair aja, kita masih proses ini. Ya itu kita panggilan kedua untuk mereka psikotes dan lain-lain, mereka nggak pernah datang.
0: Tidak lanjut.
2: Dan itu tidak bisa dikabarin. Kita telepon nggak diangkat, kita WA nggak dibalas, kita email juga nggak dibalas.
1: Itu ya sudah putus begitu saja?
2: Benar.
1: Kenapa, Bi?
0: Sebenarnya ini fenomenanya juga memang membingungkan ya Pak ya, anomali. Dalam artian banyak faktor sih. Karena pertama, lagi-lagi Gen Z ini kan realistis, being realistic, maunya kalau bisa salarinya besar, jabatannya apa gitu. Kadang juga dari mungkin melihat jabatannya, aduh kok ternyata tugasnya seperti ini, misal gitu. Terus branding perusahaan itu juga ngaruh juga gitu. Jadi itu yang akhirnya membuat mereka, aduh, enggak deh kayak gitu. Tapi itu balik lagi ke masing-masing Gen Z ya Pak. Istilahnya melihat standarnya mereka itu seperti apa. Tapi memang kurang lebih di saya juga begitu Pak Teddy. Jadi kita buka rekrutmen seleksi itu kadang-kadang juga kita lihat kan kenapa kok nggak datang. Kemudian lihat lagi umurnya berapa. Oh iya gitu. Jadi can relate Pak gitu. Jadi can relate dengan situasinya Pak Teddy ini bahwa kita juga nggak bisa memaksa sebagai HR untuk maksudnya dia okay, gitu ya. Tapi setelah kita undang kok nggak datang atau apa. Nah itu yang alasan-alasan yang kadang kita masih perlu untuk menggali lagi untuk mengambil data seperti
1: ada,
0: itu.
1: Ada kaitannya nggak dengan misalnya kan sekarang ke Gen Z kan sosmed itu kan bisa jadi ladang penghasilan untuk mereka ya. Apakah itu ya, itu juga mempengaruhi ya, artinya kalau itu kan memang benar-benar bekerja sesuai mood ya. Kalau mereka lagi ini ya mungkin bisa sangat produktif. Tapi kalau mereka mau istirahat ya istirahat. Kalau di perusahaan kan nggak bisa ya.
2: Nggak bisa.
1: Abi kira-kira sejauh yang Abi amati itu pengaruh ya?
0: Bisa pengaruh Pak. Gitu
1: ya.
0: Jadi
1: gitu ya Mas Ted ya.
2: Atau gitu. Mungkin pekerjaan-pekerjaan yang bersifatnya freelance ya.
1: Yang lebih
0: fleksibel. Iya, suka yang fleksibel itu Pak.
2: Fleksibel jam, waktu mereka bebas.
1: Iya.
0: Itulah salah satu karakteristiknya Gen Z ya Pak ya.
2: Kalau mereka terikat dengan jam 8 to 5 kan biasanya mereka keberatan nih.
0: Gitu. Mungkin bahasanya dikit-dikit self reward gitu. Pulang nanti beli maca gitu kan Pak. Trennya sekarang gitu.
1: Iya. Dia tuh ngomongin dirinya sendiri.
2: Iya
1: toh?
2: Iya.
1: Kamu kan masih Gen Z enggak ya, udah milenial. Masih Gen Z toh?
0: ya.
1: Akhir-akhir ya.
0: Akhir-akhir.
1: Ya sudah milenial ya sudah, jangan ngopi-ngopi terus. Yang pikir masa depan lo kayak ibu lo. Kayak orang tuanya aja saya nasihatin. Ya, berarti ketika sudah dapat karyawan mesti dijagain dengan baik
2: benar,
1: ya.
2: Benar. Jadi onboardingnya kita harus benar juga dari awal dia mereka join nih. Kita sudah jelasin semua Pak. Jadi mulai job desk-nya dia, kompetensinya dia, dan mereka harus tangan. Mereka harus menyetujui. Ya. Jadi biar karyawan ini mereka punya tolak ukur. Kalau mereka nanti penilaiannya mereka ada yang salah atau kurang di akhir tahun ya mereka tahu oh konsekuensinya karena ini loh, karena ada beberapa job desk yang kamu memang nggak ngikutin. Jadi dari awal perusahaan memang ngawal dari mulai pertama peraturan perusahaan, job desk, kompetensi dan lain-lainnya.
1: Ya selain sistem onboarding yang mesti harus kuat, seberapa besar juga peran dari ini atasan langsung sama sistem kerja atau corporate culture untuk menahan mereka supaya nggak pindah-pindah gitu, gimana?
2: Peran atasan paling besar ya di sini.
1: Paling besar.
2: Karena yang setiap hari ketemu dengan mereka kan atasannya mereka ya.
1: Memang
2: resign itu bukan keputusan yang salah. Cuman memang kita harus lihat dulu sebelum resign ini persoalannya apa, persoalan di pekerjaan yang memang bisa kan ada sekarang Gen Z kan yang switch karir ya. Awal mereka dari HRD terus berubah
0: tiba-tiba jadi marketing. Tiba-tiba
2: banyak Pak Aldi, banyak kayak gitu Pak Aldi. Yang berahlinya mereka ke marketing pun juga banyak mungkin karena dia fleksibel tadi ya.
1: Iya.
2: Kita lihat dulu apa karena pekerjaannya, bisa kita dari HR kita jelasin dulu apa ini pekerjaannya, dari atasan sistemnya kita atau memang dari dianya memang kompetensinya masih belum sesuai sebelum mereka memutuskan untuk resign. Jadi resign tuh kayaknya terakhir lah ya, itu yang opsi terakhir untuk kita.
1: Tapi sejauh pengalamannya Mas Teddy, berapa persen itu kemungkinan anak-anak ini sudah diajari atau pinter kemudian resign itu? Sejauh pengalaman kalau boleh
2: nggak banyak Pak Aldi,
1: nggak banyak ya.
2: Malah mereka banyak berkembang di tempat kita. Jadi kalau posisi sekarang supervisor dan manager itu kebanyakan mereka dulunya staff malah ada yang staff dari magangin dari universitas.
0: Dari universitas.
2: Nah itu akhirnya bergabung jadi kita staff, akhirnya sekarang jadi manager pun cukup banyak Pak.
1: Iya berarti bersatu sukses grup cukup okay ya. Iya. Siapa dulu dong HRD-nya?
2: Ini promosi saja.
1: Manajernya siapa gitu loh. Ya. Ya wes kita ke iklan dulu ya. Nanti kita lanjutkan kembali ya.
13: Streaming sambil menikmati beragam informasi. Cek di www.mercuryfm.id.
14: Sa
8: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
14: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
8: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
14: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
8: Loh, kok gitu?
14: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
8: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
14: Secara rutin? Emang nyaman?
8: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
14: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
8: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
14: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
8: Yoga, beli sendiri dong.
14: Yah, sayang.
15: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
16: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
17: Oke, Pak. Yeay.
16: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
17: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
18: Tapi jadi kotor, Pak.
16: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Dengarkan lebih jernih streaming Radio Mercury hanya di aplikasi On Ear.

0: Ya, oke, kita lanjutkan kembali. Ini ada pertanyaan menarik ya. Ketika anak-anak Gen Z, karyawan muda itu kemudian ngerasa bahwa pekerjaannya nggak sesuai dengan ekspektasi, nggak sesuai harapan, terus kemudian pilih untuk resign yang tadi kita sempat diskusi gitu. Nah, pertanyaannya gini, bagaimana sebaiknya individu dan perusahaan mengevaluasi situasi itu agar keputusan yang diambil tidak hanya didasarkan pada kekecewaan sesaat. Biasanya kalau ada yang mau resign kayak gitu, di tempatnya Mas tadi, selain ya pasti akan dikasih tahu ya, pondak sayang apa nah, itu gimana secara teknis?
1: Ya kita tanya dulu ya Pak. Jadi secara HR kita tanya dulu. Kendalanya di mana? Kalau memang mereka merasa karirnya mereka yang nggak sesuai sama ekspektasinya mereka, ya kita akan arahkan nih. Misalnya, Pak saya legal, tapi saya cocoknya ke marketing sebenarnya Pak, fleksibel waktunya. Ya kita akan arahkan.
0: Oh gitu.
1: Kita arahkan kalau memang itu keputusannya dia yang memang sudah bulat, ya kita akan arahkan dia untuk masuk ke divisi yang lain yang menurut mereka itu sesuai. Atau kalau misalnya dari atasan kerjanya ini yang memang nggak cocok ya Pak. Biasanya ada yang dari atasan gen sebelumnya, gen milenial, yang di tim di bawahnya gen Z. Nah, jadi ada debat atau apa, ya kita cari solusinya. Debat itu nggak menyelesaikan masalah sebenarnya, tapi kita harus cari solusinya seperti apa. Selama ini turnover kita cukup rendah untuk posisi itu, baik kita gen Z, milenial, dan lain-lain. Setiap kali memang kita resign ini keputusan paling terakhir lah, opsi terakhir. Bicarakan dulu apa yang bisa kita fasilitasi. Ada beberapa, kan pernah kita punya banyak unit usaha ya Pak Aldi. Kalau memang mereka lebih cocoknya di dunia hospitality, ya kita bisa sarankan mereka masuk ke hotelnya
0: hotel,
1: kita.
0: Hotel gitu. Oke. Nah, tapi seberapa fleksibelkah Bersatu Sukses Group untuk bisa mengakomodir itu? Artinya gini, dia ngelamar pertama dari HR gitu ya. Saya kayaknya cocoknya marketing Pak gitu. 3 bulan lagi ngadep lagi ke Mas Teddy Pak. Jadi saya cocoknya security Pak. Kapan lagi? Pak iya Pak, saya nggak cocok Pak. Saya cocoknya dari direktur Pak. Nah,
1: bahaya yang terakhir.
0: Bahaya, nggak bahaya tak itu. Seberapa fleksibel? Artinya boleh pindah-pindah kalau itu atau gimana?
1: Kalau pindah-pindah sih enggak ya Pak.
0: Enggak ya.
1: Cuma kita harus lihat dulu potensinya dia juga ada nggak di posisi tersebut. Jangan sampai mereka minta dari background pendidikannya mungkin dia accounting nih, terus dia awal dia sebagai staff accounting, terus pindah nanti sebagai legal ataunya agak berat juga ya nantinya. Jadi kita bisa juga ngasih masukan ke dia dulu nih. Jadi jangan sampai kamu switch karir tapi jadinya akan terbebani juga nanti beberapa bulan lagi dia minta switch karir lagi nanti pindah lagi.
0: Nah ya itu dia yang
1: kita jangan sampai
0: pusing,
1: ke
0: kan?
1: Kan yang pusing akhirnya juga nanti
2: juga.
0: Justru itu
1: kita mutasi tiap hari.
0: Nah ya kan, kalau di pemerintahan HRD itu apa? Mensesnek ya? Mungkin ya. Pusing dia juga ya. Karena banyak reshuffle. Tapi ya sudah. Abi ada komentar nggak dari yang saya diskusikan dengan Mas Teddy terakhir ini?
2: Iya, setuju Pak. Gitu. Mungkin tambahannya kalau tadi dari sisi perusahaan ya, kalau dari teman-teman gitu generasi muda atau generasi Gen Z-nya juga. Jadi memang harus membedakan antara pekerjaan yang menantang dan juga lingkungan yang mungkin tidak ideal bagi mereka. Tapi hal itu juga harus dikomunikasikan ke mentor atau atasannya, dalam artian supaya atasnya ini terjadi tahu kira-kira ada potensi apa sih gitu. Kalau misalnya, karena lagi-lagi mutasi itu tidak semudah itu ya Pak ya. Maksudnya perpindahan dari misalnya tadi HRD ke marketing. Nah, lagi-lagi kira-kira teman-teman ini ada modalnya kah atau misalnya relevan nggak ya gitu. Kalau misalnya tiba-tiba dari HRD terus tiba-tiba ke teknik, wah itu kan jauh sekali gitu. Jadi makanya akhirnya harus dilihat kemudian kira-kira pada saat dulu di hire atau mungkin evaluasinya kira-kira ada kompetensi lain nggak yang dimiliki untuk kira-kira bisa dipertimbangkan untuk possibility misalnya pindah atau coba hal baru kayak gitu. Tapi tetap pertama kali yang biasanya kami sarankan untuk ke perusahaan-perusahaan adalah pertama-tama setelah misalnya Gen Z-nya terus terang nih kan, Gen Z tipenya belak-belakan ya Pak ya, terus terang, nah itu ditambung dulu, mungkin bisa dikasih mini project gitu Pak. Jadi misalnya sebagai teman-teman staff HRD misalnya, oh aku ada kecocokan dengan marketing, oh mungkin boleh sambil jadi talentnya atau misalnya dikasih membuat plan konten apa gitu. Tidak meninggalkan tanggung jawab utamanya, tapi diberikan apa ya istilahnya challenge dulu supaya HRD-nya pun juga bisa melihat oh memang punya apa istilahnya punya peluang di sana ya, kayak ya. Gitu.
0: Anak-anak Gen Z itu kecenderungannya blok-blokan atau individual?
2: Waduh, kalau blok-blokan atau individual ini sebenarnya personal ya Pak ya. Jadi kadang memang ada yang tipenya sukanya berkelompok-berkelompok aja, oh, ikut-ikutan teman. Iya, teman nongkrong.
1: Oke. Okay. Gitu. Makan siang pun mereka bareng.
0: Kenapa saya tanyakan itu? Karena saya khawatir nanti kalau misalnya mereka resign pun aja-aja gitu.
2: Nah, ini juga jadi fenomena ya Pak ya, kadang-kadang. Nah,
0: gimana?
2: Kalau misalnya individunya punya apa ya, mungkin persuasif yang tinggi gitu ya ketika menyampaikan sesuatu, nah itu juga bisa mempengaruhi. No, tapi individu ya, masing-masing pun juga balik lagi dia punya integritas, punya apa ya, prinsip masing-masing, ini kan yang akhirnya memborder atau punya batasan. Belum tentu apa yang disampaikan itu bisa fit dengan prinsip saya kan gitu.
0: Ya, komentarnya Mas tadi soal yang ini ya, anak-anak jadi, ini anak-anak Gen Z itu sepanjang yang jenengan amati itu memang suka ngeblok-ngeblok, suka rasan-rasan atau enggak, dia kecenderungannya anak-anak Gen Z itu kalau saya bilang kecenderungan itu artinya ini ya, sebagian besarnya seperti ya, apa gitu.
1: Sebenarnya mereka ini bukan rasan-rasan ya Pak, mungkin rasan-rasan itu Gen Z ya mungkin ya. Kalau mereka itu
2: ngelakuin sendiri.
1: Nongkrong sih Pak, mereka senengannya nongkrong, jalan bareng kayak gitu. Mereka gitu ya, pulang kerja biasanya mereka langsung mereka pergi jalan ke mall atau kemana jalan. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada potensi satu rekannya mereka yang resign terus mereka yang lain ngikutin
0: aja itu.
1: Sebenarnya enggak juga.
0: Enggak jadi, juga.
1: Generasi saya pun biasanya ada juga yang misalnya satu gerbong nih pindah semua atau masuk satu perusahaan dengan yang sama. Sebenarnya sama. Yang lihat kita potensi ya di tempat lain itu memang lebih bagus atau enggak. Tergantung perusahaan sekarang mau kita mau branding perusahaannya seperti apa.
0: Jadi HRD. Jadi aman ya anak-anak Gen Z enggak suka bedol desa gitu enggak suka ya.
1: Enggak sebenarnya Pak. Tempat saya enggak ya.
0: Oke, kita ke Bu Rida ya. Terima kasih Bu Rida, selamat pagi. Pertanyaannya begini, saya sering membaca loker yang mencantumkan harus siap kerja di bawah tekanan. Nah, melihat fenomena Gen Z yang suka kerja fleksibel, apakah itu masih relevan pada kondisi sekarang? Mas Teddy dulu, nanti AB berikutnya.
1: Kalau di tempat kami belum pernah tulis yang
0: bawah tekanan.
1: Karena kita juga nggak tahu tentang tekanan seperti apa, kita juga nggak tahu ya. Jadi kita nggak pernah, maksudnya kita bikin yang good looking dan lain-lain, kita juga nggak pernah bikin. Jadi saya kurang bisa memahami ya kenapa lokernya di bawah tekanan. Mungkin ini soal pressure ya, soal deadline. Biasanya menurut saya ini, pendapat saya ini kan kalau Gen Z ini kan mereka belum siap untuk menerima tugas atau deadline yang cukup ketat.
2: Kompleks ya Pak ya?
1: Ya, biasanya kan mereka ini bisa fleksibel karena terbiasa dengan fleksibel, padahal ada beberapa pekerjaan yang itu dituntut deadline-nya cukup ketat. Nah, ya. Mungkin itu yang dimaksudnya. Jadi biasanya memang kita lihat kalau yang dari perusahaan kita lihat dulu skala beban kerjanya.
2: Beban
1: dia.
2: Kerja, betul.
1: Kalau memang terlalu berat, akhirnya sampai lembur-lembur ya kita lihat, kita pisahkan lagi beban kerjanya mana yang bisa kita pisahkan. Kalau nggak bisa pun kita akan tambah MP lagi, manpower lagi kita tambahkan.
0: Ya. Tapi sebenarnya kalau menurut Anda mungkin memang di Bersatu Sukses Group nggak pernah mencantumkan itu, bahkan good looking apa segala macam itu enggak sampai ke situ gitu. Tapi menurut Anda apakah ini cukup baik untuk memberikan kode kepada anak-anak Gen Z bahwa ngelamar di sini itu Anda harus punya syarat bekerja di bawah tekanan gitu.
1: Enggak sih Pak, kalau itu kurang ini mungkin akhirnya enggak tertarik untuk apply.
2: Untuk apply
1: ya.
2: Betul.
0: Iya. Oh, malah begitu ya.
1: Iya. Jadi akhirnya meskipun dia buka lowongan tiap hari juga akhirnya orang enggak tertarik karena mereka kan juga pernah tanya ini, tekanan ini maksudnya
2: tekanan
1: apa?
2: Iya.
1: Atau mau dimarahin tiap hari juga kita enggak pernah tahu ya Pak gitu.
0: Seingat saya kalau yang sekarang saya enggak tahu ya, kalau yang dulu-dulu itu biasanya perusahaan-perusahaan kayak supermarket itu loh yang seringkali mencantumkan
2: retail-retail gitu ya,
0: perusahaan retail yang mencantumkan siap bekerja di bawah tekanan, mungkin karena memang dia harus menghafal sekian banyak
1: barangnya.
0: Ya, jumlah barang dan dia harus punya kewajiban untuk mengganti kalau hilang atau apa. Tapi sekarang AB melihat pertanyaan atau menjawab pertanyaannya Bu Rida seperti apa, B?
2: Oke, terima kasih Bu Rida sudah bertanya. Sebenarnya saya setuju dengan yang tadi sudah disampaikan sama Pak Teddy gitu ya. Kalau kaitannya apa namanya tadi tuh
0: siap bekerja di bawah tekanan.
2: Di bawah tekanan. Nah, sebenarnya kalau kalau strategi perusahaan memang lebih baik tidak mencantumkan itu karena bahkan jangankan Gen Z, kadang kita pun juga melihatnya, loh ini tekanan ini didefinisikan sejauh apa, seperti kan kita punya persepsi berbeda-beda gitu ya. Gitu. Dan juga lagi-lagi tekanan itu kan istilahnya diciptakannya tergantung nih apakah memang dari tanggung jawabnya yang memang besar kayak gitu, atau memang tekanan yang dimaksud ini misalnya budayanya atau apa. Nah ini juga harusnya menjadi evaluasi perusahaan bahwa tekanan yang dimaksud ini, kalau misalnya tekanan terus menerus sampai akhirnya lembur dan sebagainya, nah ini kan berarti ada indikasi fraud ya Pak ya, gitu, ada indikasi fraud yang mana berarti perusahaan juga harus mengevaluasi lagi kira-kira sistem budayanya seperti apa. Nah tadi yang sudah diimplementasikan oleh Pak Teddy dengan cara misalnya melihat lagi manpowernya, workload analisisnya coba dianalisis lagi kira-kira seperti apa. Nah itu yang akhirnya mengevaluasi jabatannya lagi, kira-kira memang sudah bukan ideal ya, istilahnya memang sudah optimal nggak ini seperti itu. Tapi memang kalau dari kami sarannya lebih baik tidak dituliskan seperti itu, karena justru itu yang akhirnya membuat orang-orang punya persepsi beda-beda, akhirnya tidak membuat menarik, dan akhirnya kita pun sebagai internal perusahaan jadi terbatas punya kandidatnya seperti itu.
0: Justru itu membatasi, sekarang ini sudah kondisinya talent war gitu kan ya. Terus dikasih tekanan gini, ya ini ngelamar kerja apa jadi tentara gitu ya misalnya, jadi kayak begitu kan. Tapi setelah memasuki dunia kerja, fleksibilitas anak-anak Gen Z itu masih bisa ditoleransi nggak?
1: Masih selama ini masih bisa ditoleransi kok Pak, jadi kita gitu masih bisa ngikutin. Kita mulai beradaptasi lah ya dengan mereka, karena cukup banyak Pak sekarang Gen Z itu yang masuk ya, cukup ya. Banyak
0: sudah mulai banyak ya,
1: jadi kita mulai beradaptasi ya. Yang
0: berarti
1: ya.
0: Mas Teddy punya mainan baru sekarang.
1: Iya loh, ya biasa kita manggil kakak malah nanti.
0: Iya. Oke kak,
2: Gen Z banget iya kak gitu.
0: Iya, saya itu paling risih loh kalau Pak beli apa kak gitu, aduh kok kakak, kakek apa kakak ya, jangan-jangan saya keliru kakek lagi. Oh ya, tapi fleksibilitas masih oke ya, masih okay, so far so good ya masih ya. Artinya itu Bu Rida, mungkin kalau misalnya Anda adalah pemilik perusahaan, terus kemudian beberapa kali bikin locker yang ada kata-kata siap bekerja di bawah tekanan, sebaiknya nggak usah gitu ya.
2: Iya, lebih baik.
0: Karena, lebih baiknya nggak usah. Karena itu tidak menarik untuk anak-anak Gen Z. Nah kalau dari sisi kesiapan kerja, kompetensi, dan sikap profesional anak-anak Gen Z ini yang masih perlu dikembangkan, apa menurut pengalamannya Mas Teddy?
1: Kalau dari pengalaman sih kebanyakan di komunikasi Pak.
0: Oh, komunikasi ya?
1: Iya, jadi makanya kita sering bikin training itu soal public speaking ya, soal komunikasi.
0: Oh gitu ya?
1: Iya, jadi kadang mereka ini
0: mungkin karena selama ini mereka banyak berkomunikasinya via HP
1: via handphone, iya.
0: Jadi bikin konten gitu kan luas tadi.
2: Iya.
1: Kadang-kadang mereka kan kalau ngomong sama, tadi ceplos-ceplos ya, kalau sama atasan, kadang-kadang usianya lebih lanjut pun mereka ceplos-ceplos. Kadang ada beberapa yang belum bisa menerima atasan ini. Jadi kompetensinya dibutuhkan memang dari kita komunikasi.
0: Komunikasi unggah-ungguh ya,
1: kalau orang Jawa ya. Terus integritasnya Pak, jadi itu juga harus mereka
0: integritas. Dalam hal apa misalnya, dicontohkan apa?
1: Soal pekerjaan mereka, jadi kalau mereka itu jadi tanggung jawabnya mereka dan itu memang harus selesai, ya kita nggak mengharapkan mereka untuk lembur sebenarnya. Tapi kalau memang itu urgent dan memang itu harus selesai, mereka harus punya integritas, jangan keburu balik dulu gitu lah.
0: Itu bisa ini ya, artinya memang work-life balance yang diterapkan di Bersatu Sukses Group itu bisa jadi pisau bermata dua ya, ya bagi mereka jadi. yang tidak punya pemahaman ya toh, lo kan katanya jam 5 pulang ya, aku pulang selesai. Itu kan ya, kalau ya, kata guru saya dulu, ayo selesai nggak selesai kumpulkan gitu kan, waktunya habis gitu, nggak boleh seperti itu ya.
1: Gitu. Jadi ada beberapa kalau tadi beberapa kayak misalnya posisi jabatan arsitek kayak gitu ya, besok pagi memang mereka harus ketemu dengan beberapa vendor konsultan gitu ya, mereka harus selesaikan hari itu juga Pak. Memang nggak sampai larut malam ya, tapi memang harus selesai.
0: Iya, berarti apa, komunikasi yang paling penting ya, paling utama komunikasi, kemudian integritas. Oke, Abi mau menambahkan?
2: Iya, kalau yang melihat dari sekarang tentu adaptasi juga, adaptasi karena kita kan selalu apa ya istilahnya sekarang banyak terus berubah ya, dunia terus berubah, tantangannya juga semakin ketat, semakin bersaing, dan juga kemampuan problem solving gitu.
0: Problem solving
2: juga harus dimiliki, dalam artian boleh terbuka, maksudnya boleh menyampaikan pendapat, aspirasi, tetapi juga dibarengi dengan pertimbangan-pertimbangan, resiko, istilahnya memikirkan kira-kira resiko plus minusnya seperti apa. Jadi tidak hanya sekedar bersuara aja atau mengeluarkan unek-uneknya aja, tapi juga dibarengi dengan solusi seperti itu.
0: Nah, kecenderungannya anak-anak Gen Z suka lempar batu sembunyi tangan nggak?
2: Wah, kalau
0: jadi artinya wis pokoknya iso nyelatu dhisik. Oke, itu solusinya apa? Ya enggak tahu gitu. Atau gimana?
2: Iya, kadang kan memang ada yang karakteristiknya cuek gitu ya, Pak ya. Jadi cuek lebih ke ngomong aja. Nah, padahal kan sebenarnya yang kita juga ingin dengar, maksudnya HR ingin dengar juga itu kira-kira kita apa? Bisa fasilitas apa sih gitu dari problemnya gitu kan. Gitu.
0: Iya. Mas Tadi, kalau dari Anda apa?
1: Iya, sama sebenarnya kalau yang tadi dibilang ya, memang beberapa Gen Z itu kan sukanya langsung ceplos-ceplos ya, ngomong langsung ya. Biasanya kalau dari kami, kita tawarkan nih, kalau dari kamu sarannya apa nih untuk kita? Jadi solusinya apa? Itu kan termasuk problem solving, mereka harus tahu. Jadi nggak hanya ngerutu, tapi juga mereka harus cari solusinya seperti apa. Kadang-kadang malah masalah itu solusinya dari mereka sendiri sebenarnya. Jadi setelah kita ngumpul bareng, kita bahas, nanti solusinya dari mereka sendiri keluarnya. Jadi bukan HRD yang ngasih saran, malahan dari mereka sendiri
0: gitu,
1: saran.
0: Iya, iya, iya, iya. Artinya ya, lagi-lagi kita ini kan sedang membahas generasi ya. Dalam generasi itu sendiri kan ada banyak ini ya, ada banyak sifat ya, karakter. Masing-masing orang bisa beda-beda. Artinya tidak bisa kita menggeneralisasi. Terus pokoknya kalau Gen Z itu selalu ini tetap gak bisa. AB bolak-balik tadi mengingatkan bahwa ya itu tergantung orangnya.
2: Tapi ya, satu lagi Pak, saya mau nambahin. Mungkin resilience juga ya Pak ya.
0: Dalam arti
2: resilience Pak, karena maksudnya karena sekarang fenomenanya itu Gen Z gak cocok dikit langsung resign atau apa. Tapi itu lagi, teman-teman Gen Z diharapkan juga bisa untuk membangun resiliensinya masing-masing. Karena sekarang tidak dipungkiri Pak, mencari kerja itu juga susah. HR pun juga nyari kandidat yang okay, fit, itu juga susah. Jadi sama-sama fight gitu, harapannya kalau memang sudah punya wadahnya bisa untuk dimaksimalin dulu. Kalau memang baru apa ya, istilahnya mentok atau ada memang problem-problem yang wah ini misalnya terkait dengan tanda kutip atau apa, nah itulah mungkin itu beda lagi ya. Tapi kalau selagi masih bisa dipertahanin, perusahaan juga bisa memfasilitasi, coba dioptimalkan dulu, bertahan dulu gitu.
0: Iya. Dari terakhir yang disampaikan AB itu, kita minta ke dua narasumber kita untuk bikin pernyataan akhir ya. Bukan pernyataan terakhir loh ya. Gak enak ya, closing statement aja lebih enak ya. Kalau diterjemahkan bisa salah nanti. Kita minta Mas Teddy dan Mbak Abe bikin closing statement yang intinya adalah, kalau kemudian sudah ketemu ya, ketemu pelamar yang okay, pelamarnya juga ngerasa perusahaan itu okay, berarti kan tinggal dibuat bangun hubungan kerja yang sehat.
2: Betul.
0: Dan berkelanjutan. Nah, apa yang perlu dipersiapkan oleh Gen Z sebelum masuk dunia kerja, dan apa yang kemudian perusahaan harus sediakan untuk bisa memfasilitasi sebagai closing statement, Mas Teddy?
1: Ya, jadi Gen Z nggak hanya mereka harus tanya perusahaan bisa ngasih ke mereka apa, cuman mereka juga harus bisa melihat kontribusi saya ke perusahaan itu apa. Jadi perusahaan kita juga akan membutuhkan budaya yang bisa kita berkembang itu seperti karyawan ini, kebutuhannya mereka juga seperti apa. Jadi kedua pihak ini saling beradaptasi dan saling mengerti ya Pak. Yang kita butuhkan saat ini.
0: Sementara kalau dari perusahaan apa?
1: Ya, kita akan fasilitasi semuanya Pak Aldi. Jadi sifat terbukanya kita, membuka onboarding system yang bagus, apa yang perlu kita dengarkan dari Gen Z, kita bisa beradaptasi.
0: Ya, artinya dua-duanya harus sama-sama membuka diri dalam tanda petik ya, untuk bisa ketemu. Abe?
2: Ya, sebenarnya kalau Gen Z dan persoalan karir sekarang ya, itu bukan siapa yang salah atau siapa yang harus didengar, tetapi Gen Z juga harus paham bahwasanya bekerja itu kaitannya sama tanggung jawab, ketangguhan juga, dan perusahaan juga harus juga bisa adaptasi kira-kira gimana untuk menghadapi dari segi SDM maupun misalnya eksternal perusahaan. Jadi lagi-lagi dunia kerja itu yang sehat itu bukan tentang siapa yang harus diutamakan, tapi juga melihat lagi untuk menyamakan ekspektasi tadi. Kayak ditanya sama topik kita hari ini, ekspektasinya harus disamakan, jadi sama-sama untuk bisa bergerak maju ke depan.
0: Oke, baik, itu diskusi saya, itu obrolan saya dalam Talkshow Solusi SDM kali ini. Terima kasih banyak sudah memenuhi undangan Mas Teddy Yuda Irawan, Sarjana Hukum, SRGE Manager Bersatu Sukses Group. Mas Teddy, matur nuwun ya.
1: Iya, makasih.
0: Seperti nama perusahaannya, sukses terus.
2: Sukses
0: ya,
2: terus.
0: Dan bersatu kita teguh. Kapan-kapan kita ketemu lagi, Mas Teddy?
1: Baik, saya ya. Menunggu 2029 ya.
0: Ya.
1: Kelamaan.
2: 31 Oktober.
1: Oh iya, 31 Oktober. Ketemu lagi. Ketemu lagi di HRD Gathering, Pak.
0: Oh, HRD Gathering.
2: Nah, nanti kalau mau ketemu Pak Teddy, langsung tanggal 31.
1: Okay. Dengan MSI juga nanti ada.
0: Siap. Oke, sukses terus, sehat-sehat ya, Mas Teddy ya. Abe, makasih banyak.
2: Terima kasih juga Pak Aldi, Pak Teddy, senang sekali diskusinya.
0: Ya, kita ketemu lagi di talk show ini minggu depan, entah Abe atau teman-teman yang lain, tapi talk show-nya minggu depan. Oke, itu diskusi saya bersama para narasumber. Terima kasih banyak sudah berkenan mampir di perbincangan ini. Sampai kita ketemu dalam talk show Solusi SDM selanjutnya. Sampai jumpa.
3: Terima kasih sudah mengikuti Talkshow Solusi SDM bersama MSI Consulting.

0: Selalu ada fakta menarik yang tidak Anda ketahui di Mercury Fact. Tersaji hanya di Instagram @radiomercury96.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
1: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: News on the spot.

0: news on the spot.
1: Semburan air di Jalan Dupak Rukun, tepatnya di tempat tol. Semburan air di Jalan Dupak Rukun, tepatnya di samping tol Dupak arah Perak menuju Surabaya, viral di media sosial pada Selasa siang. Perumda Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya memastikan semburan itu bukan berasal dari pipa PDAM, melainkan kebocoran pipa berdiameter 800 mm milik PT Petrokimia Gresik. Manajer Humas Perumda Air Minum Surya Sembada, Louis Andilun Gatu, menegaskan pihak Petrokimia Gresik akan bertanggung jawab atas penanganan kebocoran tersebut.
2: Kami sampaikan bahwa kebocoran tersebut bukan dari pipa kami, yaitu merupakan pipa dari PT Petrokimia Gresik. Kami berhasil konfirmasi bahwa pipa tersebut pipa milik mereka.
1: Sementara itu, Ketua Tim Operasi Kedaruratan BPBD Surabaya, Arief Sunandar, menjelaskan air sempat terlihat keruh seperti lumpur karena bercampur tanah galian di sekitar proyek pembangunan rumah pompa banjir. Menurut Arief, sekitar setengah jam setelah kejadian, semburan air mulai mereda dan air terlihat lebih bersih. Laporan kejadian diterima oleh Common Center Surabaya pada pukul 10:45 waktu Indonesia Barat. Petugas gabungan BPBD dan dinas terkait langsung melakukan pengecekan di lokasi. News on the spot.

0: Mercury News.
1: Putusan Presiden RI Hasyim Joyo Hadikusumo mengatakan pemerintah berencana memberikan ponsel gratis yang dilengkapi rekening digital kepada masyarakat untuk mempermudah penyaluran bantuan sosial secara langsung kepada penerima. Hasyim mengatakan dana bantuan akan dikirim langsung oleh pemerintah pusat ke rekening digital penerima sehingga tidak lagi disalurkan dalam bentuk uang tunai fisik. Pemerintah pun berencana membuka rekening gratis untuk masyarakat berusia 17 tahun dengan saldo awal sebesar Rp50.000. Program itu diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp3,8 triliun dan ditargetkan dimulai tahun depan. Pemerintah juga menyiapkan program aktivasi rekening agar dana yang diberikan dapat dimanfaatkan masyarakat.
0: Mercury News.
2: Streaming sambil menikmati beragam informasi. Cek di www.mercuryfm.id.
3: Now I lay me down to sleep. I pray the Lord my soul to keep. If I shall die before I wake, I pray the Lord.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 14 Oktober 1952, dalam Perang Korea, pasukan PBB dan Korea Selatan melancarkan operasi Showdown melawan kubu China di Segitiga Besi yang menjadi pertempuran Bukit Segitiga, pertempuran terbesar dan paling berdarah tahun 1952. 14 Oktober 1968, siaran televisi pertama dari angkasa disampaikan dari pesawat berawak Apollo 7. Tanggal yang sama, 1973, dalam pemberontakan mahasiswa Thammasat di Thailand, sebanyak 100.000 orang memprotes pemerintahan militer Thanom Kittikachorn, 77 orang tewas dan 857 cedera oleh tentara kerajaan Thailand. Selanjutnya, 14 Oktober 1981, Hosni Mubarak dilantik sebagai Presiden Mesir, sepekan setelah terbunuhnya Anwar Sadat.
0: Moment on this day.

0: Sobat Merkuri, ayo kita bersama menuntut hak kita akan transportasi publik yang layak. Bersama saya Aditya dari Transport for Surabaya. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.
3: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
4: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
5: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
4: Apa, Mama?
5: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
4: Wah.
5: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
4: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
5: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
6: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
4: Yeay, aku juara!
5: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
7: Dari Wings Food.
8: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
9: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
8: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
9: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
8: Loh, kok gitu?
9: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
8: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
9: Secara rutin? Emangnya aman?
8: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
9: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
8: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
9: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
8: Yoga, beli sendiri dong.
9: Yah, sayang.
10: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
11: Kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan, cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, kalau mendengar kata pawang hujan, biasanya apa yang terlintas di pikiran Anda? Pasti identik dengan kearifan lokal Indonesia yang sering kita lihat di acara besar, bahkan event internasional. Banyak yang mengira tradisi mengendalikan cuaca ini cuma ada di negara kita. Eits, ternyata pawang hujan itu tidak hanya ada di Indonesia loh. Beberapa negara lain, bahkan negara maju, punya tradisi unik untuk memanggil dan menolak hujan. Penasaran seperti apa ritual mereka? Yuk, mari kita kulik. Sahabat, pertama ada suku Pedi di Afrika Selatan. Sosok pawang hujan di sana disebut Moroka. Semakin besar persembahan yang diberikan, konon hujan yang turun akan semakin bagus. Ritualnya menggunakan tanduk ajaib di gua hingga memukul tongkat ke tanah sambil berteriak pula, pula, pula, yang artinya hujan. Sedangkan untuk menolak hujan, ada ritual membawa sepatu dari kulit dahi sapi. Selanjutnya di Jepang, ada pawang hujan unik berupa boneka kain bernama Teru Teru Bozu. Jika digantung biasa, dipercaya bisa mendatangkan cuaca cerah. Namun uniknya, jika dipasang terbalik, fungsinya berubah menjadi pemanggil hujan. Terakhir, ada Thailand yang tidak kalah unik. Untuk menghentikan hujan, masyarakat di sana menancapkan sebatang serai secara terbalik ke tanah yang khusus dilakukan oleh seorang gadis perawan. Nah, sahabat, dari sini kita jadi tahu fenomena pawang hujan ternyata ada di berbagai belahan dunia. Mau secanggih apapun zamannya, tradisi dan kearifan lokal seperti ini tetap dijaga dan dijunjung tinggi.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96. Look. If you had one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, capture it.

0: informatif dan inspiratif. Mercury Morning Show 96 FM Mercury Surabaya.
1: Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Follow Instagram Mercury di @radiomercury96.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat wanita yang terbiasa tidur dengan televisi yang menyala disebut cenderung mudah mengalami kenaikan berat badan. Hal ini dilaporkan dalam penelitian terbaru yang diterbitkan dalam Journal of American Medical Association Internal Medicine. Studi menyebut wanita yang terbiasa tidur dengan cahaya yang menyala dalam kamar, 17% lebih mungkin mengalami kenaikan berat badan mencapai 5 kg selama periode penelitian. Cahaya buatan pada malam hari, sahabat, bisa berasal dari berbagai sumber. Cahaya bisa berasal dari lampu tidur, ponsel, sampai layar televisi yang menyala. Peneliti berpendapat cahaya dapat menekan produksi melatonin yang bisa mengganggu ritme sirkadian dan pola makan. Kemungkinan lain berasal dari faktor pelepasan hipersensitif kronis seperti glukokortikoid yang dipengaruhi secara langsung oleh metabolisme tubuh. Peneliti Del Sandler dan Yong Mon Park dari National Institute of Environmental Health Science di North Carolina University mengatakan, mengurangi paparan cahaya saat tidur barangkali bisa menjadi strategi mengatasi obesitas.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: 96 FM Mercury, informatif, inspiratif. Sampai di sini sahabat Mercury, saya menemani Anda di perjalanan Mercury Morning Show. Terima kasih untuk segala kebersamaannya. Selamat melanjutkan aktivitas. Sukses untuk segala apapun juga aktivitas yang harus Anda kerjakan di sepanjang hari ini. Saya Aldi pamit, selamat pagi.
1: Mercury Morning Show pamit. Stay positive, stay productive.

0: lugas, informatif, inspiratif. 96 FM Mercury Surabaya.
1: Perjalanan Tas Kota hadir menemani Anda ya, sahabat, di sesi yang pertama ini. Jadi tetap stay tune di 96 FM.
2: Gubernur Jawa Timur mengatakan ya bersyukur terkait dengan angka kemiskinan di Jawa Timur yang kembali turun signifikan. Sahabat, kita lihat catatan indeks harga saham gabungan di penutupan sore hari ini yang berakhir menguat, sahabat.
3: Menemani mobilitas Anda sepanjang hari, inilah Lintas Kota 96 FM Mercury Surabaya.

0: aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, kasih aja.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 14 Oktober 1952, dalam Perang Korea, pasukan PBB dan Korea Selatan melancarkan operasi Showdown melawan kubu China di Segitiga Besi yang menjadi pertempuran Bukit Segitiga, pertempuran terbesar dan paling berdarah tahun 1952. 14 Oktober 1968, siaran televisi pertama dari angkasa disampaikan dari pesawat berawak Apollo 7. Tanggal yang sama, 1973, dalam pemberontakan mahasiswa Thammasat di Thailand, sebanyak 100.000 orang memprotes pemerintahan militer Thanom Kittikachorn, 77 orang tewas dan 857 cedera oleh tentara kerajaan Thailand. Selanjutnya, 14 Oktober 1981, Hosni Mubarak dilantik sebagai Presiden Mesir, sepekan setelah terbunuhnya Anwar Sadat.
0: Moment on this day.

0: Mercury News.
1: Gubernur Bali Wayan Koster memastikan stok BBM jenis Pertalite dan Pertamax di Bali mencukupi kebutuhan masyarakat sampai 2 minggu ke depan menyusul masuknya pasokan baru. Kepastian ini disampaikan setelah antrian kendaraan terjadi di sejumlah SPBU terutama di Denpasar dan Kabupaten Badung. Koster menyebut pasokan yang tiba mencakup 19,2 juta liter Pertalite dan 3 juta liter Pertamax. Pasokan ditambahkan dijadwalkan kembali tiba pada 15 sampai 17 Oktober untuk menjaga ketersediaan BBM di Bali. Untuk mempercepat distribusi, sebanyak 92 SPBU di Denpasar dan Badung akan dioperasikan selama 24 jam secara bertahap. Pemprov Bali juga menambah armada pengangkut BBM dari 90 menjadi 105 unit dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk memperlancar distribusi.
0: Mercury News.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat satu hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, untuk meringankan sakit punggung, tentu cara yang terbaik adalah menghindari apa yang menjadi penyebab sakit punggung itu sendiri. Dan kalau sakit punggung itu tidak juga reda, maka nyeri punggung harus segera diatasi. Yang pertama adalah istirahatkan punggung Anda. Kalau Anda merasa sakit punggung yang Anda derita masih bisa ditolerir, tapi sudah masuk dalam kategori mengganggu, maka langkah terbaik adalah mengistirahatkan punggung dengan menghindari berbagai aktivitas yang melibatkan punggung. Proses mengistirahatkan punggung ini sebaiknya dilakukan sekitar 6 minggu supaya organ-organ yang ada di punggung benar-benar beristirahat dan bisa kembali ke kondisinya yang prima. Langkah yang kedua adalah memberikan kompres. Mengkompres bagian punggung yang terasa sakit itu sangat dianjurkan untuk dilakukan selama proses pengistirahatan punggung. Gunakan air hangat supaya saraf dan otot berileksasi sehingga rasa sakit bisa pelan-pelan membaik. Langkah ini sebaiknya dilakukan selama 20 menit supaya memberikan efek yang maksimal dan rasa sakit di punggung bisa segera hilang.
0: Inspirasi Sehat 96.
2: Halo sahabat Mercury, saya Fajar dari komunitas Hotel Sail Surabaya. Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
3: Mercury FM,
4: info aktual dan lagu hits.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
4: Kasus meninggalnya seorang murid SD berusia 7 tahun di Pemalang, Jawa Tengah yang diduga menjadi korban kekerasan kakak kelasnya sedang viral menyita perhatian publik. Tragedi ini hanyalah satu dari makin meningkatnya angka kekerasan terhadap anak yang merupakan bagian dari kasus anak berhadapan dengan hukum atau ABH. Data aplikasi elektronik manajemen penyidikan atau EMP Polri mencatat terdapat 5.321 korban yang berusia di bawah 17 tahun sepanjang Januari hingga 25 Mei 2026. Sedang di Jawa Timur, terdapat 560 laporan kasus perlindungan anak. Angka ini menempatkan Provinsi Jatim di peringkat ketiga nasional setelah Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Lalu, bagaimana pandangan orang tua di Jawa Timur mengenai keamanan anak sekaligus tanggung jawabnya mencegah agar anak tidak melakukan pelanggaran norma sosial terlebih norma hukum? Berikut pendapat salah satu warga.
5: Jujur sebagai orang tua, saya semakin khawatir dengan pergaulan anak-anak di zaman sekarang ya. Apalagi merujuk di sosial media banyak sekali kasus kekerasan kepada anak, apalagi di lingkungan sekolah ya. Menurut saya pencegahan itu juga bukan hanya tanggung jawab sekolah, cuma yang paling penting juga peran orang tua di dalam keluarga. Maksudnya kita juga harus mengajarkan kepada anak-anak tentang perbedaan mana yang bercanda, mana yang sudah termasuk batas perundungan. Selain itu juga sekolah juga harus peka melihat dinamika antar murid, jangan menunggu ada korban baru bertindak.
4: Tingginya laporan kasus anak yang berhadapan dengan hukum menjadi pengingat bagi kita semua bahwa sudah saatnya semua ruang yang ada, baik di ranah domestik maupun sosial, harus menjadi ruang yang aman bagi tumbuh kembang semua anak.
3: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeyen wasir, minum Ambesir.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, menopause atau berhentinya masa menstruasi adalah sebuah proses alami yang akan dialami oleh setiap wanita. Biasanya, menopause akan terjadi saat seorang wanita berusia di atas 50 tahun. Tetapi, ada juga wanita yang mengalami menopause jauh di bawah usia 50 tahun. Bila Anda sudah menopause sebelum usia 40 tahun, bisa jadi Anda mengalami menopause dini. Lalu, apa penyebab menopause dini pada wanita? Menurut Irman Kristiono, dokter spesialis kandungan dan kebidanan Siloam Hospital TB Simatupang Jakarta, ada beberapa hal yang dapat menyebabkan menopause dini. Pertama, akibat kemoterapi atau radiasi. Ini adalah perawatan yang biasa dilakukan untuk penyembuhan penyakit kanker. Kemoterapi dapat merusak ovarium sehingga menghentikan masa menstruasi. Kemoterapi juga dapat membuat Anda kesulitan untuk hamil. Kemungkinan terjadinya menopause dini tergantung pada jenis dan dosis kemoterapi yang Anda jalani. Penyebab kedua menopause dini pada wanita adalah operasi. Operasi pengangkatan ovarium dapat menyebabkan menopause saat ini juga. Periode menstruasi akan berhenti dan hormon pada wanita yang mengalami operasi juga akan berubah. Akibat operasi, biasanya hasrat seksual juga akan berkurang. Penyebab selanjutnya adalah genetik. Wanita dengan riwayat keluarga menopause dini memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk mengalami menopause dini secara alami. Berikutnya adalah autoimun. Gangguan autoimun terjadi saat sistem kekebalan tubuh yang seharusnya melawan penyakit yang masuk ke dalam tubuh justru menyerang ovarium dan mencegahnya untuk menghasilkan hormon. Sehingga tiroid dan rheumatoid arthritis adalah dua penyakit yang dapat menyebabkan menopause dini. Yang terakhir, penggunaan obat diet. Menopause dini juga bisa diakibatkan oleh penggunaan obat-obatan diet sebab obat diet dapat meningkatkan hormon prolaktin.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Katanya, 1 tahun umur anjing sama dengan 7 tahun umur manusia. Masa sih? Apa iya umur anjing sependek itu? Jadi gini sahabat, ternyata umur anjing sangat dipengaruhi oleh ras, ukuran tubuh, genetika, dan perawatannya. Bahkan, anjing kecil cenderung hidup lebih lama dibandingkan anjing besar. Nah, yang lebih menarik, cara menghitung umur anjing dengan manusia ternyata tidak hanya dikalikan 7. Anjing berusia 1 tahun setara dengan manusia yang usianya 15 sampai 16 tahun. Saat anjing berusia 2 tahun, umurnya sudah setara usia manusia sekitar 24 tahun. Tapi setelah 2 tahun pertama, proses penuaan anjing mulai melambat. Setiap tambahan 1 tahun usia anjing kira-kira setara dengan usia manusia 4 sampai 5 tahun. Jadi, kalau usia anjing 10 tahun bukan berarti umurnya setara dengan manusia 70 tahun karena ukuran tubuh dan ras juga ikut menentukan. Contohnya, anjing Chihuahua yang berusia 10 tahun setara dengan manusia berusia 56 tahun. Sedangkan Bulldog yang berusia 10 tahun setara dengan manusia yang usianya 60 tahun. Dan yang mengejutkan, anjing jenis Great Dane yang berusia 10 tahun bisa setara dengan manusia berusia sekitar 84 tahun. Nah sahabat, sekarang jadi tahu kan gimana cara menghitung umur anjing? Ternyata tidak hanya dikalikan 7. Karena setiap anjing punya waktu biologis yang berbeda. Panjang pendeknya umur anjing sangat dipengaruhi oleh ras, ukuran tubuh, genetika, dan perawatannya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, sudah makan tapi masih terasa lapar? Mungkin pernah Anda alami. Ada beberapa hal yang menyebabkan kita lapar berlebihan. Pertama, karena kurang tidur. Kurang tidur tidak hanya membuat tubuh kekurangan energi, tetapi juga mengacaukan hormon nafsu makan. Saat kurang tidur, hormon yang mengontrol nafsu makan menurun dan hormon nafsu makan meningkat. Kedua, karena dehidrasi. Ketika tubuh mengalami dehidrasi, otak Anda dapat melakukan kesalahan yang seharusnya haus menjadi dorongan kelaparan. Ketiga, karena stres. Hormon kortisol dilepaskan dalam tubuh ketika Anda berada di bawah stres yang tinggi. Inilah yang membuat Anda sering merasa lapar.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Anda masih di Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pak. Yeay!
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Tapi jadi kotor, Pak.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk, mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk, ajak anak main di luar. Percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: Halo, saya Dr. Sofia Tiarini, spesialis telinga, hidung, tenggorok, bedah kepala, leher. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emang nyaman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Mercury News.
1: Pakar hubungan internasional menilai serangan kelompok Houthi ke Riyadh, Arab Saudi berkaitan dengan konflik internal Yaman dan keterlibatan Saudi dalam mendukung pemerintahan Yaman. Pakar hubungan internasional Presiden University Tengku Razza Shah mengatakan Houthi memandang Saudi sebagai pihak yang ikut campur dalam konflik Yaman, termasuk melalui dukungan terhadap pemerintahan Presiden Mansur Hadi. Sementara itu, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana mengatakan, serangan itu berkaitan dengan persepsi Houthi bahwa Arab Saudi lebih dahulu menyerang wilayah mereka. Juwana menilai, konflik ini turut dipengaruhi persaingan geopolitik antara Arab Saudi yang berpihak kepada Amerika Serikat dan Houthi yang didukung Iran.
0: Mercury News.

0: news on the spot.
1: Pemkot Surabaya menyiapkan website khusus untuk mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur ke-10 tahun 2027. Website ini memuat jadwal dan hasil pertandingan, perolehan medali, lokasi venue, hingga informasi hotel, kuliner, dan destinasi wisata di Kota Surabaya. Kepala Bidang Olahraga Disput Porapar Surabaya, Indriatno Heriawan, mengatakan platform digital tersebut dirancang untuk memudahkan atlet dan ofisial dari berbagai daerah dalam mengakses informasi selama kompetisi berlangsung. Tidak hanya mendukung kelancaran pertandingan, Porprov juga diharapkan menjadi momentum untuk menggerakkan ekonomi lokal melalui promosi UMKM serta penjajakan diskon khusus bagi atlet dan ofisial di hotel maupun pusat perbelanjaan. Porprov Jawa Timur 2027 direncanakan mempertandingkan sekitar 68 cabang olahraga. Pemkot Surabaya mengusulkan pelaksanaan pada 26 Juni hingga 3 Juli 2027. Namun jadwal itu masih menunggu keputusan resmi dari Gubernur Jawa Timur. Pemkot Surabaya berharap ajang olahraga 2 tahunan ini tidak hanya melahirkan prestasi, tetapi juga membawa dampak positif bagi pariwisata dan perekonomian Surabaya. News on the spot.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 14 Oktober 1952, dalam Perang Korea, pasukan PBB dan Korea Selatan melancarkan operasi Showdown melawan kubu China di Segitiga Besi yang menjadi pertempuran Bukit Segitiga, pertempuran terbesar dan paling berdarah tahun 1952. 14 Oktober 1968, siaran televisi pertama dari angkasa disampaikan dari pesawat berawak Apollo 7. Tanggal yang sama, 1973, dalam pemberontakan mahasiswa Thammasat di Thailand, sebanyak 100.000 orang memprotes pemerintahan militer Thanom Kittikachorn, 77 orang tewas dan 857 cedera oleh tentara kerajaan Thailand. Selanjutnya, 14 Oktober 1981, Hosni Mubarak dilantik sebagai Presiden Mesir, sepekan setelah terbunuhnya Anwar Sadat.
0: Moment on this day.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, kota besar memaksa kita menjalankan semua hal termasuk pekerjaan dengan gaya yang menyebabkan tingginya tingkat stres. Padahal kondisi ini bisa meningkatkan faktor risiko seseorang terkena serangan jantung. Ini disampaikan oleh spesialis jantung Rumah Sakit Jantung Harapan Kita Dr. Dr. Anwar Santoso yang mengatakan penyakit jantung itu banyak macamnya. Biasanya yang dikaitkan dengan serangan jantung itu adalah jantung koroner. Ada beberapa pekerjaan sahabat yang bisa menyebabkan serangan jantung. Pekerjaan yang terpapar asap rokok, pekerjaan yang terpapar polusi udara, pekerjaan yang tingkat stresnya tinggi, hidup di kota besar dengan tingkat stres yang juga tinggi. Menurut Dr. Anwar, gejala yang utama muncul saat serangan jantung adalah sakit di dada bagian tengah yang berlangsung lebih dari 15 menit secara menetap dan terjadinya dadakan.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, nama saya Dr. Pungki Mulawardana, spesialis obstetri ginekologi. Jangan lupa dengarkan Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM. Info aktual dan lagu hits.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Gigi hiu bisa mencapai puluhan ribu sepanjang hidupnya. Masa sih? Betul banget sahabat. Tapi ini bukan berarti hiu punya puluhan ribu gigi sekaligus. Karena setiap jenis hiu memiliki jumlah gigi yang berbeda. Bahkan ada yang bisa memiliki lebih dari 300 gigi yang tumbuh dalam beberapa lapisan sekaligus. Tapi sahabat, ada yang unik dari gigi hiu. Meski jumlahnya bisa mencapai puluhan ribu, ternyata giginya mudah patah. Ini karena gigi hiu tidak memiliki akar seperti gigi manusia. Tapi ketika satu gigi copot, gigi baru akan terus diproduksi untuk menggantikannya. Bahkan, beberapa jenis hiu bisa memiliki lebih dari 50 ribu gigi sepanjang hidupnya. Gigi-gigi itu tersusun dalam beberapa lapisan dan bisa bergerak maju untuk menggantikan gigi yang hilang. Jadi, ibaratnya seperti ban yang sedang berjalan. Contohnya hiu putih besar. Mereka punya sekitar 300 gigi, tetapi hanya sekitar 50 yang aktif dalam satu waktu. Sisanya, siap menggantikan ketika gigi yang digunakan patah. Jadi, bagi hiu kehilangan gigi bukan masalah besar. Justru, sistem pergantian gigi inilah yang membantu mereka tetap menjadi salah satu predator puncak di lautan. Nah sahabat, begitulah alam bekerja. Setiap makhluk punya cara sendiri untuk bertahan hidup. Dan untuk hiu, ternyata kuncinya ada pada stok gigi yang gak ada habisnya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays. 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini. Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Saya Dr. Agus Sulistiono, dokter spesialis. Seorang wanita itu harus mulai mempersiapkan kehamilan sejak awal. Artinya bahwa sebelum hamil, seorang wanita itu harus tahu bahwa beliau itu layak hamil atau tidak layak untuk kehamilan. Kalau tidak layak, maka harus diobati dulu supaya menjadi layak. Kalau layak hamil, monggo silakan hamil. Kemudian pada saat kehamilan dianjurkan untuk beberapa obat-obatan yang harus dikonsumsi. Yaitu pada trimester awal adalah asam folat sampai 3 bulan pertama. Kemudian setelah itu zat besi dan kalsium untuk kehamilan selanjutnya. Kemudian untuk melihat baik atau tidaknya kehamilan, idealnya dilakukan pemeriksaan USG sejak awal kehamilan. Yaitu untuk menentukan hamil betul atau tidak, kemudian bagaimana keadaan janinnya, janin baik atau tidak, janin ada kelainan atau tidak, sejak trimester awal kita bisa melihat. Kemudian pada trimester kedua, yaitu 20-24 minggu, idealnya diulangi lagi untuk melihat USG yang kita tidak bisa melihat pada awal trimester pertama tadi. Kemudian pada trimester ketiga juga dianjurkan untuk pemeriksaan USG kembali, untuk melihat posisi bayi, untuk melihat plasentanya, ketubannya, serta apakah bayi tersebut sehat atau tidak dari aliran darah yang dari ibu masuk ke dalam rahim, kemudian memberi darah pada janin. Jadi dengan demikian, apabila kita lakukan pemeriksaan dengan baik, insya Allah bayinya juga akan bisa tumbuh dengan bagus, dan kita berharap moga-moga bayi yang dikandung oleh ibu tersebut dapat menjadi calon pemimpin 50 tahun yang akan datang, yang akan memimpin kita semua.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Mau info-info aktual dan lagu-lagu hits? Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya bersama saya Idelita dari Melihat Bersama.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Di zaman digital yang serba cepat membuat 3 dari 4 orang Indonesia mampu mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus dalam satu waktu. Dan hal ini bisa berimbas pada kesehatan. Ini sama seperti yang disebutkan dalam hasil penelitian Permata Bank di 3 kota besar Indonesia. Mirisnya, era perubahan besar karena teknologi ini mengurangi tingkat keakraban sesama. Terbukti hampir 70% kehangatan memudar dan bisa berdampak dengan tingginya angka depresi. Head of Marketing Communication Permata Bank Pacific Place Sudirman Jakarta, Glenn Ranti mengungkap, dari penelitian terlihat kalau Instagram juga memberikan dampak mental dan kesehatan yang sangat berpengaruh. Ini karena apa-apa harus upload ke Instagram untuk eksistensi. Karenanya, terang Glenn Ranti, orang yang menggunakan sosial media cenderung lebih depresi. Sahabat riset juga menyebutkan setidaknya 70% masyarakat Indonesia, khususnya anak muda, menggunakan media sosial 7 jam dalam sehari karena mengikuti tren media sosial. Tapi dari segi pendapatan belum kesampaian sehingga ia akan depresi. Bahkan realitas sosial sampai family time bisa terganggu. Tidak hanya itu, era disrupsi teknologi juga

Tahukah Anda, jumlah manusia di planet bumi sudah melebihi daya dukung dan daya tampung lingkungan loh. Sudah saatnya berpartisipasi mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Ayo ikut KB, dua anak cukup. Ayo ikut KB, dua anak cukup. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Surabaya.

0: Mercury News.
1: Pendiri merek kosmetik Martha Tilaar meninggal dunia pada Rabu 14 Oktober 2026 dalam usia 89 tahun. Kabar duka tersebut disampaikan keluarga besar Tiara Kusuma, Persatuan Ahli Kecantikan dan Pengusaha Salon Indonesia, yang menyebut Martha menjabat sebagai Dewan Kehormatan Organisasi. Jenazah Martha disemayamkan di Rumah Duka Patra Kuningan, Jakarta Selatan. Keluarga besar Tiara Kusuma menyampaikan penghormatan atas dedikasi dan kontribusi Martha bagi perkembangan dunia kecantikan Indonesia.
0: Mercury News.

0: Good enough.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: tips menjaga kesehatan mata, idealnya periksa mata setiap 6 bulan. Maka saya, Dr. Dini Dharma Widiarini, spesialis mata konsultan kornea dan bedah refraksi dari Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam?
1: Maaf deh, Bu. Kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi. Jadi nggak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
2: Lebih hemat.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.

0: Galeri Peristiwa Kota Terkini. Hanya ada di sini, Lintas Kota 96 FM Merkuri, Surabaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang.
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Inspirasi Sehat 96. Sahabat olahraga yang berlebihan tak hanya bisa menurunkan kemampuan fisik akibat kelelahan, tapi juga bisa menurunkan kemampuan berpikir otak yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, pemilihan makanan yang buruk, serta pengaturan keuangan. Selama ini, olahraga dianggap memberikan efek yang positif bagi ketahanan fisik, meningkatkan fokus dan kinerja otak, termasuk kesehatan mental terkait produksi hormon bahagia endorfin. Tapi, peneliti ingin menilai efek lain yang mungkin terjadi bila olahraga dilakukan secara berlebihan. Sahabat, lewat studi yang diterbitkan dalam jurnal Current Biology, para peneliti meminta sejumlah peserta dewasa untuk melakukan olahraga

0: olahraga lebih keras dari biasanya. Lalu mereka membandingkan dengan kelompok yang melakukan olahraga normal. Setelah 9 minggu masa percobaan, hasilnya peserta yang kebanyakan olahraga juga mengalami kelelahan pada kemampuan kognitif atau berpikir otak saat menjalani sejumlah tes perilaku. Penulis studi Bastian Blaine dari University College London mengatakan, olahraga memang bisa membuat otak lebih fokus. Tapi komponen intelektual itu juga memiliki keterbatasan dan tidak berefek bila Anda olahraga terlalu lama. Justru, terang Blaine, kebanyakan olahraga dapat membuat otak tidak fokus, sehingga bekerja lebih lambat saat harus mengambil keputusan, termasuk saat harus mengambil keputusan tentang keuangan. Hanya saja sahabat, penurunan kinerja otak ini hanya bersifat sementara. Saat tubuh sudah mendapatkan cukup istirahat dan nutrisi, kemampuan berpikir otak dapat kembali seperti semula.
1: Inspirasi Sehat 96.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Mercury News.
1: Masyarakat adat suku Balik, Yati Dahlia, mengaku menerima ganti rugi tanah untuk pembangunan IKN sebesar Rp187.000 per meter persegi. Tanah seluas 720 meter persegi milik Yati di Kecamatan Sepaku, Kalimantan Timur, dihargai sebesar Rp134.640.000. Yati menilai nilai ganti rugi itu belum sebanding dengan harga tanah setempat dan keputusan menerima ganti rugi diambil dalam keadaan sulit. Sementara itu, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dan Masyarakat Adat Balik Sepaku menggugat pasal 21 Undang-Undang IKN ke Mahkamah Konstitusi karena menilai hak masyarakat adat belum terlindungi dan mereka tidak dilibatkan dalam sejumlah proses pembangunan. Mereka meminta penataan ruang dan pengalihan hak atas tanah dilakukan setelah mendapat persetujuan kolektif masyarakat adat.
0: Mercury News.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Farah Fatmawati, spesialis paru konsultan. Tips sehat menjaga kesehatan paru-paru adalah jangan lupa istirahat cukup, makan yang sehat ya, hindari rokok, hindari polusi, jangan stres, dan jangan lupa tiap kali ada keluhan batuk ya atau sesak atau keluhan apapun ya harus segera memeriksakan diri.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Dr. Nilo Purnami, spesialis THTKL dari Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri, Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
4: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
5: Pasti bisa dong, Bjorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Eh, Mama punya yang baru nih buat kamu.
4: Apa, Mama?
5: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
4: Wah.
5: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
4: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
5: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
6: Giliran Bjorka masuk ke lapangan. Ya, Bjorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
4: Yeay, aku juara.
5: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
7: Dari Wings Food.

Kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, pernahkah Anda menahan buang air kecil? Kebiasaan menahan buang air kecil mungkin sering Anda lakukan saat sedang beraktivitas. Padahal tahukah Anda ada gangguan kesehatan serius yang bisa Anda alami dari kebiasaan menahan buang air kecil? Karena seperti yang diketahui, proses buang air kecil sebetulnya adalah tanda kalau sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh kita berjalan dengan baik. Nah, ada beberapa konsekuensi yang akan terjadi kalau kita sering menahan buang air kecil. Pertama, sering menahan buang air kecil dapat mengganggu proses dan organ pencernaan. Sebab menahan buang air kecil sama artinya membiarkan kotoran berada di dalam tubuh lebih lama. Dan kotoran tersebut pastinya mengandung banyak zat yang berbahaya bagi tubuh. Kedua, sering menahan buang air kecil ganggu organ pencernaan seperti ginjal dan kandung kemih. Ketiga, bahaya lain dari menahan buang air kecil adalah dapat menimbulkan penyakit. Keempat, sering menahan buang air kecil akan membuat tubuh mudah diserang beberapa penyakit. Misalnya, penyakit gagal ginjal, infeksi pada ginjal, batu ginjal, dan infeksi kandung kemih. Bahaya lain menahan buang air kecil adalah bisa mengalami anyang-anyangan. Istilah ini dikenal untuk kondisi sakit dan nyeri yang terjadi ketika buang air kecil. Anyang-anyangan dapat timbul akibat kebiasaan menahan buang air kecil dan merupakan tanda-tanda awalnya penyakit yang lebih serius lagi.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Mercury, tips dari Earth Hour Surabaya. Jangan lupa bawa tumbler, bawa bekal dari rumah, kurang-kurangi memakai plastik dan sedotan, karena itu akan berdampak besar bagi bumi yang lebih baik. Bersama saya Ilham dari Earth Hour Surabaya, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Capsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: 195, mamaku aja minum.
4: Ya percaya deh, manfaatnya apa aja?
3: Capsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi. Seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Capsida ngeluarin produk baru nih. Namanya Capsida HS. Dengan konsentrat lebih tinggi dari Capsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Capsida aja.
5: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun. Nas, karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
6: Ma, kakak tangkap katak. Lihat deh.
7: Tapi jadi kotor, Pa.
5: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk, mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk, ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

Selamat siang sahabat Perjana Lintas Kota di edisi 14 Oktober 2026 di hari Rabu ini hadir kembali menemani Anda bersama dengan Santa Lestari yang akan menemani Anda dengan beragam informasi sahabat, jadi stay tune di 96 FM Mercury ya.

0: Mercury News.
1: Badan Gizi Nasional kembali mengizinkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG menyalurkan susu dalam program makan bergizi gratis. Kepala BGN Sudaryono mengatakan, rencananya kebijakan ini akan diberlakukan mulai 1 November. Menurut Sudaryono, sebelumnya pengadaan susu untuk program MBG sempat dihentikan. Tapi kini, BGN kembali membuka distribusi susu dengan regulasi yang berpihak kepada peternak lokal. Susu yang dibagikan kepada anak-anak di sekolah harus sesuai dengan yang diputuskan, yaitu 80% harus susu segar yang berasal dari peternak lokal. Sehingga ini akan men-trigger peternak-peternak di seluruh Indonesia.
0: Mercury News.

0: Anda masih di Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Halo, saya Dr. Arif Hadi Pambudi SPOK ingin menyampaikan atau sharing mengenai PCOS. Jadi PCOS merupakan suatu kumpulan gejala yang ditandai dengan adanya gangguan pada siklus menstruasi, adanya gejala hiperandrogen atau adanya timbul bulu pada daerah tubuh yang berlebihan, dan yang ketiga pada pemeriksaan fisik atau pemeriksaan dengan menggunakan ultrasound ditemukan adanya sel telur yang mengalami gangguan. Bagaimana dengan cara mendeteksinya? Yang perlu sahabat Merkuri ketahui adalah dengan melihat bagaimana dengan siklus menstruasinya. Kita ketahui bahwa siklus menstruasi normal adalah 3-7 hari. Nah, apabila terjadi gangguan pada siklus menstruasi tersebut, yaitu dengan mensnya yang sedikit atau waktunya atau frekuensinya yang juga memendek atau mungkin bahkan tidak menstruasi sama sekali, kemudian yang kedua itu adanya timbul bulu pada daerah tubuh secara berlebihan, sebaiknya untuk dikonsultasikan. Dan apa yang harus dilakukan pada wanita dengan PCOS? Nah, ini tergantung dari keluhan yang timbul. Ada yang mengganggu daripada siklus menstruasi, sebaiknya untuk dikonsultasikan untuk pengaturan daripada siklus menstruasi. Untuk yang masalah infertilitas, dikonsultasikan untuk bagaimana menggunakan serta olahraga teratur. Olahraga yang teratur paling enggak kurang lebih sekitar 30 menit selama bisa 3-5 hari. Syukur-syukur bisa teratur setiap hari. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai sedikit tips untuk PCOS. Semoga sahabat Merkuri diberi kesehatan dan semoga bermanfaat.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin gatal, jerawat, bisul. Kapsida aja.

96 FM Mercury, sahabat, sejumlah pihak ini mendesak pemerintah untuk menetapkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sebagai bencana nasional. Hal itu, sahabat, dikarenakan penanganannya belum tuntas dan juga dampaknya terus meluas. Desakan disampaikan Gerakan Nurani Bangsa atau GNB yang merupakan gerakan yang terdiri dari Nyai Sinta Nuria Wahid, kemudian Kiai Haji Mustafa Bisri atau Gusmus, ada juga Quraish Shihab, ada juga Franz Magnis Suseno dan Ignatius Kardinal Suharyo, sahabat. Beliau-beliau ini membuat GNB yang merupakan gerakan etis non-partisan, ya, dan merupakan gerakan yang menginginkan, sahabat, supaya karhutla ini bisa menjadi bencana nasional statusnya, dan mereka menyoroti juga dampak karhutla pada kesehatan dan kehidupan masyarakat serta perlunya penguatan anggaran dan bantuan penanganan. Desakan serupa juga disampaikan tetap bersikeras belum menetapkan karhutla sebagai bencana nasional dikarenakan merasa mampu untuk menanganinya. Daniel Johan menjelaskan bahwa penetapan bencana nasional diperlukan supaya anggaran penanganan dari kebakaran ini bisa dialokasikan secara maksimal. Karena Daniel menilai, sahabat, keterbatasan anggaran, sarana, dan juga prasarana membuat penanganan dari karhutla belum maksimal. Kebakaran di lahan gambut yang kering hingga lapisan dalamnya juga menyulitkan upaya pemadaman. Diakui Daniel, pemerintah pusat dan daerah sebenarnya sudah melakukan berbagai upaya, mulai dari waterbombing, modifikasi cuaca, hingga pemadaman darat. Tapi Daniel menilai lemahnya mitigasi sebelum kebakaran juga memperberat penanganan di tahun ini. Sehingga baiknya meminta pemerintah untuk mengoksigen, vitamin, air bersih, dan juga pangan ini bisa tercukupi. Desakan yang sama disampaikan Gerakan Nurani Bangsa GNB. Organisasi ini menilai penetapan status bencana nasional diperlukan, sahabat, supaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat bisa menjadi prioritas dari pemerintah. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan sendiri, sebanyak 12.517.488 penduduk di Kalimantan dan Sumatera terdampak kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu, data Kementerian Kehutanan per 11 Oktober 2026 mencatat 11.772 titik panas terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Dan Gerakan Nurani Bangsa pun, sahabat, juga menginginkan ratusan ribu orang yang terdampak karhutla ini bisa mendapatkan penanganan yang lebih baik, baik itu berkaitan dengan kesehatan, sahabat, karena ratusan ribu dilaporkan mengalami infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, kemudian asma, gangguan paru, dan iritasi mata, semuanya bisa tertangani.

0: Anda masih di Lintas Kota 96 FM Mercury, Surabaya.
1: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan

0: News on the Spot.
1: Pemkot Surabaya menyiapkan website khusus untuk mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur ke-10 tahun 2027. Website ini memuat jadwal dan hasil pertandingan, perolehan medali, lokasi venue, hingga informasi hotel, kuliner, dan destinasi wisata di Kota Surabaya. Kepala Bidang Olahraga Disputpora Par Surabaya, Indriatno Heriawan, mengatakan platform digital tersebut dirancang untuk memudahkan atlet dan ofisial dari berbagai daerah dalam mengakses informasi selama kompetisi berlangsung. Tidak hanya mendukung kelancaran pertandingan, Porprov juga diharapkan menjadi momentum untuk menggerakkan ekonomi lokal melalui promosi UMKM serta penjajakan diskon khusus bagi atlet dan ofisial di hotel maupun pusat perbelanjaan. Porprov Jawa Timur 2027 direncanakan mempertandingkan sekitar 68 cabang olahraga. Pemkot Surabaya mengusulkan pelaksanaan pada 26 Juni hingga 3 Juli 2027. Namun jadwal itu masih menunggu keputusan resmi dari Gubernur Jawa Timur. Pemkot Surabaya berharap ajang olahraga 2 tahunan ini tidak hanya melahirkan prestasi, tetapi juga membawa dampak positif bagi pariwisata dan perekonomian Surabaya. News on the Spot.

0: News on the spot. Sajian informasi terkini hanya di Instagram @radiomercuri96.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini
1: virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan 4.000 rupiah.
4: Lebih hemat.

jamur dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

96.6 FM Mercury, sahabat Puan Maharani, ini juga menyoroti berkaitan dengan karhutla yang harusnya menjadi bencana nasional, sahabat. Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti dampak karhutla terhadap kehidupan masyarakat. Puan pun meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tapi juga memastikan bahwa warga terdampak itu memperoleh perlindungan selama kebakaran berlangsung. Menurut Puan, sahabat, kebakaran hutan dan lahan yang berkepanjangan mengganggu pekerjaan, pendidikan, dan juga kegiatan ekonomi dari masyarakat. Maka dari itu, pemerintah pusat dan daerah perlu untuk menyelaraskan pemadaman dengan perlindungan warga, termasuk keluarga yang kehilangan penghasilan dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan Puan juga mengingatkan pemerintah supaya tidak mengurangi bantuan hanya karena kondisi udara dianggap mulai membaik. Pemerintah perlu untuk mempertimbangkan pemulihan nyata yang dialami masyarakat sebelum menghentikan dukungan. Pakar Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Lina Miftahul Jannah, menyarankan pemerintah untuk mengalihkan sebagian anggaran sekitar 3 bulan dan juga meluas hingga Sumatera, bahkan ke Papua, ini membutuhkan penanganan segera. Dan anggaran perjalanan dinas bisa dipertimbangkan untuk dialihkan karena sejumlah rapat masih bisa dilakukan secara daring. Sementara itu banyak pihak juga yang meminta pemerintah untuk memperbaiki komunikasi publik dan tidak hanya menyalahkan faktor alam saja tanpa menjelaskan persoalan pembukaan lahan yang berpotensi memicu kebakaran. Gerakan Nurani Bangsa GNB juga mendesak pemerintah menegakkan hukum secara adil serta transparan terhadap pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan, terutama korporasi besar yang memiliki kewajiban untuk mencegah kebakaran dan juga menjaga lingkungan, sahabat. Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin juga meminta pemerintah, sahabat, untuk bisa mempertimbangkan tawaran bantuan dari negara sahabat untuk melakukan penanganan karhutla ini. Langkah itu diperlukan karena titik api masih ditemukan di Sumatera, Kalimantan, hingga Papua, sehingga penanganan perlu dilakukan secara intensif. Ditegaskan juga bahwa Indonesia bisa menerima bantuan negara sahabat, terutama anggota

ASEAN tanpa harus menetapkan kebakaran hutan dan lahan ini sebagai bencana nasional. Karena sahabat, dampak dari kebakaran hutan dan lahan ini juga mempengaruhi negara tetangga Singapura dan Malaysia, sahabat.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Musik metal ternyata bisa mengurangi stres lo sahabat. Bagaimana bisa? Begini faktanya. Bagi orang awam, musik metal adalah sebuah aliran musik yang sangat berisik dan mengganggu. Tapi sebaliknya, bagi para penggemar musik metal, genre ini justru bisa memberikan efek pelampiasan emosi dari rutinitas sehari-hari. Kok bisa ya? Seperti yang kita tahu sahabat, genre metal sering menggunakan suara gitar yang berat, ketukan drum yang cepat, dan vokal scream yang penuh amarah. Aransemennya bisa membantu pendengar mengeluarkan emosi yang sedang menumpuk karena terasa seperti mewakili emosi yang sulit diungkapkan secara langsung. Lirik-lirik musik metal juga sering mengangkat topik seputar kehidupan dan pergulatan batin manusia. Ini membuat para pendengar merasa dipahami dan menemukan cara untuk mengekspresikan emosinya. Bahkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Leah Sharman dan Dr. Genevieve Dingle dari Fakultas Psikologi Universitas Queensland menemukan musik metal bisa menjadi cara yang sehat untuk memproses amarah. Hal ini diketahui setelah Sharman dan Dingle melakukan eksperimen yang melibatkan 39 pendengar musik metal berusia antara 18 sampai 34 tahun. Caranya, Sharman dan Dingle memancing kemarahan responden. Kemudian, setengah dari responden mendengarkan musik metal favoritnya selama 10 menit, sementara lainnya duduk dalam diam. Hasilnya sangat mengejutkan. Orang-orang yang mendengarkan musik metal merasa dirinya jauh lebih terinspirasi, lebih aktif, dan emosinya langsung berubah. Jadi, gimana nih sahabat? Apakah Anda juga tertarik mendengarkan musik metal?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: tanggal 14 Oktober 1952 dalam Perang Korea, pasukan PBB dan Korea Selatan melancarkan operasi Showdown melawan kubu China di Segitiga Besi yang menjadi pertempuran Bukit Segitiga, pertempuran terbesar dan paling berdarah tahun 1952. 14 Oktober 1968, siaran televisi pertama dari angkasa disampaikan dari pesawat berawak Apollo 7. Tanggal yang sama, 1973, dalam pemberontakan mahasiswa Thammasat di Thailand, sebanyak 100.000 orang memprotes pemerintahan militer Thanom Kittikachorn, 77 orang tewas dan 857 cedera oleh tentara kerajaan Thailand. Selanjutnya, 14 Oktober 1981, Hosni Mubarak dilantik sebagai Presiden Mesir, sepekan setelah terbunuhnya Anwar Sadat.
1: Moment on this day.

0: Mercury News.
1: Sampai September 2026, di tengah lonjakan suhu panas, Kepala Dinas Kesehatan Surabaya, Billy Daniel Mesah, mengatakan selain heat stroke, cuaca ekstrim juga memicu 141 kasus dehidrasi. Billy mengimbau masyarakat untuk tidak panik, tapi tetap mewaspadai gejala dehidrasi serta membatasi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia.

0: 96 FM Mercury Surabaya.
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pak. Yeay!
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Tapi jadi kotor, Pa.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk, mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang.

0: Pengiriman menyeluruh 24/7.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off,

9 Merkuri, sahabat memerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, tepatnya di Kalimantan Tengah melalui berbagai skema. Dari mulai operasi modifikasi cuaca OMC hingga penambahan pasukan dan juga peralatan pemadaman. Menteri Kehutanan Menhut Raja Antoni mengatakan bahwa pemerintah tidak berpangku tangan, hanya menunggu hujan alami untuk bisa memadamkan karhutla yang diprediksi.

baru akan turun hujan tersebut di awal November. Seperti yang diprediksi oleh BMKG, hujan alami baru akan terjadi di Kalimantan Tengah itu kemungkinan di awal November. Maka dari itu, operasi modifikasi cuaca OMC terus dilakukan. Ditambahkan juga bahwa OMC, sahabat, ini terus diupayakan ketika ada bibit awan hujan yang bisa disemai untuk bisa membantu proses pembasahan wilayah. Penyemaian ini tidak hanya dilakukan di wilayah yang sedang mengalami karhutla saja, tapi juga bisa dilakukan di wilayah lain yang memiliki potensi awan untuk mendukung upaya pelembapan. Selain OMC, pemerintah juga memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan ini dari udara, yaitu melalui helikopter yang membawa waterbombing. Tapi seringkali, sahabat, operasi udara menghadapi kendala visibilitas sehingga helikopter tidak selalu bisa diterbangkan. Pemerintah ini terus mengupayakan untuk memanfaatkan celah kondisi cuaca jika memungkinkan untuk dilakukan pemadaman dari udara. Dan pemadaman via jalur darat juga terus dilakukan dan juga diperkuat dengan penambahan personil serta peralatan. Kapolda Kalimantan Tengah ini juga mendorong penambahan pasukan darat dengan peralatan yang memadai. Selain itu juga Pangdam ini juga turun langsung untuk bisa memimpin pemadaman yang ada di lapangan. Karena titik api, sahabat, sampai dengan saat ini terus meluas. Yeah.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi, karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini, khususnya plastik, itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun, karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

0: Healthy Life. Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10. Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mams tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
4: Kasus meninggalnya seorang murid SD berusia 7 tahun di Pemalang, Jawa Tengah yang diduga menjadi korban kekerasan kakak kelasnya sedang viral menyita perhatian publik. Tragedi ini hanyalah satu dari makin meningkatnya angka kekerasan terhadap anak yang merupakan bagian dari kasus anak berhadapan dengan hukum atau ABH. Data aplikasi elektronik manajemen penyidikan atau EMP Polri mencatat terdapat 5.321 korban yang berusia di bawah 17 tahun sepanjang Januari hingga 25 Mei 2026. Sedang di Jawa Timur, terdapat 560 laporan kasus perlindungan anak. Angka ini menempatkan Provinsi Jatim di peringkat ketiga nasional setelah Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Lalu, bagaimana pandangan orang tua di Jawa Timur mengenai keamanan anak sekaligus tanggung jawabnya mencegah agar anak tidak melakukan pelanggaran norma sosial, terlebih norma hukum? Berikut pendapat salah satu warga.
5: Jujur sebagai orang tua, saya semakin khawatir dengan pergaulan anak-anak di zaman sekarang ya. Apalagi merujuk di sosial media banyak sekali kasus kekerasan kepada anak, apalagi di lingkungan sekolah ya. Menurut saya pencegahan itu juga bukan hanya tanggung jawab sekolah, cuma yang paling penting juga peran orang tua di dalam keluarga. Maksudnya kita juga harus mengajarkan kepada anak-anak tentang perbedaan mana yang bercanda, mana yang sudah termasuk batas perundungan. Selain itu juga sekolah juga harus peka melihat dinamika antar murid, jangan menunggu ada korban baru bertindak.
4: Tingginya laporan kasus anak yang berhadapan dengan hukum menjadi pengingat bagi kita semua bahwa sudah saatnya semua ruang yang ada, baik di ranah domestik maupun sosial, harus menjadi ruang yang aman bagi tumbuh kembang semua anak.
3: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: Halo, saya Dr. Franz OHP, spesialis obstetri dan ginekologi. Untuk para wanita yang berencana untuk hamil, siapkan diri sebaik-baiknya sebelum hamil, selama hamil, kalau sudah hamil, serta nanti setelah melahirkan dengan menjalani pola hidup sehat, makan bergizi, olahraga, dan tidur cukup. Nah, menyesuaikan tentu kalau sudah punya bayi. Yang jelas, rencanakan setiap kehamilan dengan baik dan jalani dengan penuh rasa syukur supaya lahir bayi-bayi dengan kualitas hebat.
1: Inspirasi Sehat 96.

96 FM Mercury, sahabat, sejumlah provinsi menetapkan status siaga darurat maupun tanggap darurat untuk menghadapi karhutlah. Lebih dari 13 juta penduduk berisiko mengalami dampak kesehatan akibat karhutlah, sahabat, dan berdasarkan laporan Public Health Emergency Operation Center PHEOC Kementerian Kesehatan per 11 Oktober 2026, sebanyak 277.075 kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA dilaporkan di sebanyak 63 kabupaten kota di 7 provinsi terdampak, di mana kasus ISPA yang dialami oleh balita usia 0 hingga 5 tahun tercatat ada sekitar 62.400 kasus, di mana asap karhutlah sendiri mengandung partikel halus PM25, karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan senyawa organik beracun. Paparannya bisa menyebabkan ISPA, iritasi mata atau iritasi kulit, perburukan asma dan PPOK, serta peningkatan risiko penyakit jantung dan stroke. Kementerian Kesehatan pun sudah mengerahkan 2.106 tenaga medis dan tenaga kesehatan, serta sudah mendistribusikan jutaan logistik medis ke wilayah terdampak. Kementerian Kesehatan sendiri juga secara masif mendistribusikan perlengkapan medis dan juga obat-obatan, mulai dari masker, kemudian unit oksigen konsentrator, face shield, tabung oksigen, ribuan pasang sarung tangan medis, kemudian air purifier, APD, obat-obatan, dan juga vitamin. Pemerintah, sahabat, juga menyediakan sebanyak 1.691 puskesmas dan 36 rumah sakit rujukan yang siap memberikan pelayanan untuk menangani beberapa wilayah di Kalimantan untuk menjamin pasokan oksigen bagi warga yang mengalami sesak nafas, sahabat.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengarin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Reni dari Gema Indonesia.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya bener.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulu. Lasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: News on the Spot.
1: Peringatan hari jadi ke-81 pemerintah Provinsi Jawa Timur pada 12 Oktober menjadi titik balik penting untuk memperkuat arah pemerataan pembangunan daerah. Salah satu strategi prioritas yang terus didorong adalah akselerasi potensi ekonomi di kawasan pesisir pantai utara Pantura Jawa Timur dengan Kabupaten Tuban sebagai salah satu simpul utamanya. Menurut Oni Setiawan, anggota fraksi PD Perjuangan DPRD Jawa Timur, sebagai kawasan strategis yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa dan berada di jalur utama Pantura, Kabupaten Tuban menyimpan kekayaan sumber daya alam dan potensi ekonomi yang luar biasa. Seiring dengan arah kebijakan Pemprov Jawa Timur dalam memperkuat daya saing wilayah pesisir, selain sektor pertanian, Tuban harus diproyeksikan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi berbasis industri, maritim, dan pariwisata guna meningkatkan pendapatan rakyat. Apalagi Tuban juga pintu masuk Jawa Timur. Kabupaten Tuban, kata Oni, memiliki garis pantai sepanjang kurang lebih 65 km yang membentang di 5 kecamatan pesisir. Ini menyimpan keunggulan di berbagai sektor utama. Di sektor perikanan dan kelautan, potensi perikanan tangkap dan budidaya air payau di Tuban berkontribusi signifikan terhadap pasokan komoditas perikanan Jawa Timur. Selain itu, Tuban, terang Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tuban ini, juga merupakan salah satu hub industri manufaktur petrokimia dan energi nasional. Keberadaan kilang minyak, pabrik semen skala besar, serta rencana pengembangan kawasan industri terpadu menjadikan Pantura Tuban daya tarik utama bagi investasi domestik maupun asing. Guna mendukung hal itu, di HUT ke-81 pemerintah provinsi yang mengambil tema Jawa Timur Unggul, Maju Berkelanjutan, kata Oni, harus dimanfaatkan bersama pemerintah Kabupaten Tuban untuk mempercepat integrasi infrastruktur dan tata ruang kawasan pesisir. Langkah konkret yang perlu dipacu lanjut anggota DPRD Jawa Timur dari daerah pemilihan Dapil Tuban Bojonegoro ini, peningkatan infrastruktur yakni mempercepat konektivitas logistik Pantura untuk mendukung kelancaran distribusi barang antar wilayah dan mengurangi beban transportasi darat. Lalu modernisasi sektor perikanan dengan meningkatkan sarana nelayan, pendingin ikan, serta hilirisasi produk hasil laut guna meningkatkan nilai tambah pendapatan nelayan.

nama FM Mercury, sahabat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tapi juga mengganggu akses pendidikan. Hal ini disampaikan Komnas HAM, sahabat, atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing, menyoroti dampaknya untuk dunia pendidikan. Akibat karhutla, kegiatan belajar harus dilakukan

bani biaya tambahan. Selain kesehatan dan pendidikan, Komnas HAM juga menekankan pentingnya pemulihan ekologi, seperti lahan gambut yang rusak dan berharap lahan yang sudah rusak tersebut bisa diperbaiki kembali. Tidak hanya itu saja, Komnas HAM juga mendorong pemerintah untuk memperhatikan ekonomi masyarakat yang juga ikut terdampak. Banyak warga yang kehilangan pekerjaan akibat musibah ini. Dan ditegaskan bahwa perlindungan lahan gambut ini sudah diatur di dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Kehutanan serta Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sehingga penerapan regulasi dan juga penegakan hukum harus terus berjalan beriringan dengan pemulihan lingkungan. Sampai dengan saat ini, sahabat Komnas HAM terus melakukan dialog dengan organisasi dan akademisi untuk bisa menghimpun masukan. Setelah hasil kajian keluar, pihaknya berharap pemerintah bisa menjadikannya rekomendasi. Dan Komnas HAM juga memastikan bahwa kajian ini tidak hanya berdasarkan pada penindakan, tapi juga pemulihan hak masyarakat serta kelestarian lingkungan, sahabat.

0: Mercury News.
1: Sahabat Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengklaim konsumsi protein anak meningkat pesat dari 30% menjadi hampir 80% berkat program makan bergizi gratis. Sudaryono menjelaskan, program ini juga berhasil menekan angka siswa yang datang ke sekolah dalam kondisi lapar. Menurut

0: Daryono, pihaknya menekankan pentingnya keterlibatan guru dalam program ini untuk memberikan edukasi gizi secara langsung kepada peserta didik agar anak-anak memahami pentingnya mengonsumsi makanan beragam dan bergizi seimbang.
1: Mercury News.

0: Anda masih di Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja?

0: tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
0: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
0: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
0: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Waktu berjalan lebih cepat pada daerah ketinggian. Masa sih? Gak percaya. Yuk kita cari tahu. Jadi gini sahabat, Anda pasti sudah tahu kan kalau waktu berjalan tidak sama di semua tempat di bumi ini. Tapi sahabat juga tahu gak kalau menurut ilmiah, waktu di puncak gunung benar-benar berjalan lebih cepat dibandingkan di permukaan laut. Penjelasan dari fenomena ini berasal dari teori relativitas umum Albert Einstein yang dipublikasikan pada tahun 1915. Dalam teori itu, Einstein menjelaskan kalau gravitasi dapat mempengaruhi jalannya waktu. Artinya, semakin kuat gaya gravitasi di suatu tempat, waktu akan berjalan lebih lambat. Sebaliknya, jika semakin lemah gaya gravitasi, waktu akan berjalan sedikit lebih cepat. Jadi misalnya kalau kita meletakkan 2 jam atom, satu di kaki gunung dan satu lagi di puncak Everest, jam di atas gunung akan berjalan beberapa mikrodetik lebih cepat setiap harinya. Perbedaannya sih memang sangat kecil, tapi fenomena ini membuktikan kalau waktu bukan sesuatu yang mutlak. Eksperimen untuk membuktikan ini juga dilakukan oleh National Institute of Standard and Technology NIST di Amerika Serikat. Hasilnya sangat menakjubkan loh sahabat. Jam yang berada di posisi lebih tinggi berjalan sedikit lebih cepat sesuai prediksi Einstein. Nah, sekarang jadi tahu kan ketika Anda mendaki gunung dan mencapai puncaknya, sebenarnya Anda sedang mengalami waktu sedikit lebih cepat dibanding orang-orang yang tinggal di pantai. Meski sebenarnya hanya berbeda sepersekian mikrodetik. Meski waktu memang berjalan sedikit lebih cepat di tempat yang tinggi, tapi dimanapun kita berada, yang paling penting adalah bagaimana kita menggunakan setiap detik yang kita punya menjadi sesuatu yang bermanfaat. Ya kan sahabat?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: saya Wulan dari komunitas Sahabat Bumi.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.
3: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
4: Ibu, adek, ayah pulang.
5: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
5: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
4: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
4: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
3: Supersol Karbol Wangi nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
6: Lebih hemat.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

96 FM Mercury, sahabat anggota Komisi 8 DPR dari Dapil Kalimantan Timur, Hetifa Syaifudian, mengungkap keprihatinannya berkaitan dengan operasi tangkap tangan atau OTT dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada Pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB pada 13 Oktober Selasa malam. Hetifa, sahabat, mengaku prihatin dikarenakan kasus ini terjadi ketika tangan pejabat BNPB terjadi ketika lembaga itu masih sangat dibutuhkan dalam menangani karhutlah dan kabut asap di sejumlah daerah. DPR pun ini akan menggelar rapat dengan BNPB terkait dengan operasi tangkap tangan ini. Meskipun begitu, pihaknya menegaskan bahwa persoalan hukum sepenuhnya berada di tangan KPK selaku aparat penegak hukum. Rapat akan digelar secepatnya, sahabat, dan menurut Hetifa, DPR serta BNPB perlu untuk membahas kasus ini karena bisa mempengaruhi kepercayaan publik pada BNPB di tengah bencana karhutlah. Dan KPK ini melakukan tangkap tangan pada total 14 orang di dalam operasi tangkap tangan ini, termasuk juga Sekretaris Utama BNPB Rustian, pejabat pembuat komitmen PPK, dan pihak swasta. KPK juga berhasil mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai senilai 1,4 miliar rupiah dan logam mulia emas. Kasus ini, sahabat, diduga berkaitan dengan penyalahgunaan dana siap pakai untuk kebencanaan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihaknya ini masih akan mendalami kasus ini dan juga kegiatan penyelidikan diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Di antaranya adalah menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan, sahabat.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, di antara Anda pasti pernah melakukan hal yang satu ini. Pernahkah Anda langsung memakai baju baru tanpa mencucinya terlebih dulu? Kalau pernah sahabat atau bahkan sering, sudah saatnya Anda berhenti melakukan kebiasaan buruk ini. Kenapa? Karena sahabat, tanpa disadari, kebiasaan ini bisa membuat Anda terinfeksi jamur dan iritasi kulit. Pakaian baru yang tidak dicuci sangat mungkin menjadi sarang bakteri, jamur, dan juga kutu untuk berkembang. Belum lagi dengan adanya bahan kimia yang menempel di baju baru itu. Nah sahabat, pada saat pakaian dikirim dari pabrik menuju toko, biasanya paket berisi pakaian itu diberi bahan kimia supaya jamur tidak tumbuh selama proses pengiriman. Salah satunya adalah dengan resin formaldehyde yang dipakai untuk mencegah pertumbuhan jamur dan menjaga supaya pakaian tidak mudah kusut. Bahan kimia ini sahabat bisa menimbulkan reaksi di kulit seperti eksim yang membuat kulit merah-merah, gatal, dan juga bersisik. Selain bahan kimia tadi, di beberapa pakaian juga bisa terdapat azoanilin atau zat pewarna pakaian yang bisa menimbulkan reaksi alergi untuk kulit sensitif. Nah, untuk itu sahabat, jangan lupa untuk mencuci bersih terlebih dulu baju baru sebelum dipakai.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 14 Oktober 1905, Pertempuran Bukit Segitiga, pertempuran terbesar dan paling berdarah tahun 1952. 14 Oktober 1968, siaran televisi pertama dari angkasa disampaikan dari pesawat berawak Apollo 7. Tanggal yang sama, 1973, dalam pemberontakan mahasiswa Thammasat di Thailand, sebanyak 100.000 orang memprotes pemerintahan militer Thanom Kittikachorn, 77 orang tewas dan 857 cedera oleh tentara kerajaan Thailand. Selanjutnya, 14 Oktober 1981, Hosni Mubarak dilantik sebagai Presiden Mesir, sepekan setelah terbunuhnya Anwar Sadat.
0: Moment on this day.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
3: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Tahukah Anda, jumlah manusia di planet bumi sudah melebihi daya dukung dan daya tampung lingkungan loh. Sudah saatnya berpartisipasi mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Ayo ikut KB, dua anak cukup. Ayo ikut KB. Oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang.

0: Keluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Mercury News. Sahabat PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 8 Surabaya mencatat 18 kejadian kebakaran di sekitar lintasan rel hingga Oktober 2026. Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahindro, mengatakan pihaknya mengimbau masyarakat agar tidak membakar sampah, jerami, atau ilalang di sekitar jalur kereta api karena asapnya mengganggu jarak pandang masinis. Mahindro menegaskan tindakan yang membahayakan perjalanan kereta api dapat dikenai sanksi sesuai Undang-Undang Perkeretaapian, serta meminta warga segera melapor kalau menemukan titik api.
1: Mercury News.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, kebiasaan screen time bisa berdampak buruk bagi perkembangan anak. Mengutip dari Healthline, terlalu banyak screen time bisa menyebabkan anak mengalami gangguan suasana hati, kesulitan untuk mengontrol berat badan, waktu tidur tidak teratur, memiliki masalah kepercayaan diri, sulit bersosialisasi, menurunkan kemampuan kognitif, dan menghambat kemampuan berbicara anak. Sehingga, Badan Kesehatan Dunia WHO tidak merekomendasikan orang tua untuk memberikan screen time pada bayi di bawah 1 tahun. Sedangkan anak usia 2 hingga 4 tahun, durasi screen time tidak lebih dari 1 jam. Kemudian anak usia 5 hingga 17 tahun, durasi screen time tidak lebih dari 2 jam.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Dipersembahkan oleh Cheers. Cheers Healthy Drinking Water.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum Cheers dulu dong.
2: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
3: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Zahra Hikmah, spesialis anak konsultan. Ingin memberikan tips sehat bagi orang tua, terutama yang

0: memiliki anak alergi. Yang pertama, apabila Anda sendiri memiliki bakat alergi, maka pastikan bahwa anak Anda itu mendapatkan ASI eksklusif. Kemudian yang kedua, bila memikirkan seorang anak menderita alergi, maka lakukan deteksi dini makanan apa penyebab alergi dengan melalui eliminasi dan provokasi. Yang ketiga, untuk penghindaran makanan, sesuatu makanan misalnya telur, maka berikan penggantian yang sesuai dengan makanan yang dihindarkan sehingga tidak terjadi gangguan tumbuh kembang. Yang terakhir, ini sehubungan dengan mitos bahwa alergi makanan bisa membaik dengan usia, maka sebaiknya Anda berkonsultasi ke dokter. Jangan mencobakan makanan apabila anak Anda sudah memiliki alergi yang berat.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo sahabat Mercury, saya Deddy Mahendra dari KOMPI, Komunitas Milenial Peduli Indonesia. Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Bentar deh, apa sih?

0: 321321 itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nano purifikasi. Pertama,

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Sahabat, tahukah Anda kalau kantong plastik yang kita kenal sekarang pertama kali diciptakan dengan niat yang sangat baik? Pada tahun 1950-an, seorang insinyur Swedia bernama Sten Gustav Tulin menciptakan kantong plastik. Tujuannya hanya ingin menciptakan solusi pengemasan yang praktis, murah, dan sangat kuat. Kala itu, inovasi ini dianggap sebagai kemajuan besar dan dianggap ramah lingkungan. Mengapa? Karena kantong plastik dianggap dapat menggantikan kantong kertas dan kain yang lebih mahal, sekaligus mengurangi pemangkasan pohon. Kantong plastik adalah langkah maju yang dapat membantu melestarikan hutan dan mengurangi jejak karbon, begitu pandangan masyarakat pada saat itu. Tapi seiring waktu, kita mulai menyadari dampaknya. Penggunaan yang meluas tanpa kendali membuat plastik kini menjadi penyumbang sampah terbesar di dunia. Plastik sulit terurai dan berakhir mencemari laut. Siapa yang menyangka kalau dulu kantong plastik diciptakan justru untuk menyelamatkan lingkungan, tapi kini perjalanan waktu menunjukkan bukan produk plastiknya yang salah, tapi kitalah yang menentukan dampaknya. Yuk, mulai sekarang. Sekarang, kurangi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari. Bumi menunggu langkah kecil kita hari ini.
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Galeri Peristiwa Kota Terkini. Hanya ada di sini, Lintas Kota 96 FM Merkuri, Surabaya.
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pak. Yeay!
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh,
3: tapi jadi kotor, Pak.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.

0: kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

96 FM Mercury, sahabat dan sudah waktunya saya harus pamit menemani Anda di perjalanan lintas kota di edisi hari ini, sahabat, dan Anda bisa mengikuti kembali perjalanan lintas kota yang hadir setiap hari Senin hingga Jumat mulai pukul 10 hingga 6 petang. Saya Andri Lestari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat Mercury, bantu kami garap pangan untuk selesaikan isu sampah makanan dengan selalu habiskan makananmu, oke? Bersama saya, Dedi Turnoyudo dari Garap Pangan, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Mercury, banyak orang yang memilih tidak minum obat ketika sakit dan justru mengkonsumsi obat herbal atau multivitamin saja untuk memulihkan badannya. Ini karena adanya anggapan kalau obat-obatan kimia bisa membuat ginjal rusak. Padahal kadang ada beberapa jenis penyakit yang sebenarnya harus diobati dengan obat konvensional. Pakar kesehatan mengatakan tidak semua obat-obatan yang kita konsumsi bisa mempengaruhi kesehatan ginjal. Bahkan ada beberapa jenis obat yang sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh supaya ginjal kita tidak terkena komplikasi akibat penyakit tertentu. Contohnya, mereka yang menderita diabetes cenderung lebih rentan terkena komplikasi gagal ginjal kalau kadar gula darah terus melonjak tidak terkendali. Mereka yang menderita hipertensi juga lebih rentan terkena gagal ginjal kalau

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Halo, saya Dr. Nur Fauzin, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Rumah Sakit Umum Daerah Bakti Dharma Husada Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
2: Merkuri FM.
3: Info aktual dan lagu hits.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 14 Oktober 1952, dalam Perang Korea, pasukan PBB dan Korea Selatan melancarkan operasi Showdown melawan kubu China di Segitiga Besi yang menjadi pertempuran Bukit Segitiga, pertempuran terbesar dan paling berdarah tahun 1952. 14 Oktober 1968, siaran televisi pertama dari angkasa disampaikan dari pesawat berawak Apollo 7. Tanggal yang sama, 1973, dalam pemberontakan mahasiswa Thammasat di Thailand, sebanyak 100.000 orang memprotes pemerintahan militer Thanom Kittikakorn, 77 orang tewas dan 857 cedera oleh tentara kerajaan Thailand. Selanjutnya, 14 Oktober 1981, Hosni Mubarak dilantik sebagai Presiden Mesir, sepekan setelah terbunuhnya Anwar Sadat.
0: Moment on this day.

0: Halo, saya Dr. Adi Winoto. Saya dokter spesialis bedah konsultan bedah digestif. Tips sehat untuk cegah kondisi batu empedu, pola makan sehat dan seimbang, aktivitas fisik yang teratur, istirahat yang cukup, dan rutin cek kesehatan. Terima kasih.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Selalu ada fakta menarik yang tidak Anda ketahui di Mercury Fact. Tersaji hanya di Instagram @radiomercury96.
1: Pas tanding bola nanti
2: pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
3: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensi
1: bareng teman-teman. Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Ingin pagi Anda lebih bersemangat dengan beragam informasi? Mercury Morning Show.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda penyuka buah srikaya. Di balik cita rasanya yang manis, ternyata srikaya memiliki manfaat kesehatan. Srikaya dapat mencegah penyakit jantung. Ini karena srikaya punya kandungan yang dapat menurunkan kolesterol jahat atau kolesterol LDL. Yang kedua, buah srikaya dapat mengatasi penyakit disentri akut dan diare. Ini karena di dalamnya terdapat kandungan kimia dan zat gizi yang bisa memperbaiki kondisi pencernaan. Buah srikaya juga dapat mencegah dan mengobati pasien kanker. Ini karena di dalamnya mengandung beberapa senyawa asitogenin. Senyawa ini memiliki efek sitotoksik yang dapat mematikan sel kanker. Buah srikaya juga memiliki kandungan antioksidan yang cukup banyak. Kandungan ini bisa menangkal radikal bebas yang memicu kanker. Berikutnya, srikaya dapat mencegah penyakit asma. Ini karena di dalamnya terdapat kandungan kimia yang bisa melegakan pernafasan. Srikaya dapat mengobati masalah hipertensi. Sehingga Anda yang memiliki tekanan darah tinggi sebaiknya rutin mengonsumsi buah srikaya. Srikaya dapat mengatasi atonik dispepsia. Kandungan ini terdapat pada buah srikaya yang masih muda. Selanjutnya, buah srikaya juga bisa digunakan untuk anti radang. Ini karena di dalamnya mengandung senyawa yang serupa dengan obat antiinflamasi. Selanjutnya, buah srikaya dapat mengobati demam. Ini karena di dalam buah srikaya terdapat bahkan akar tanaman srikaya untuk mengatasi antidepresi.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Syaharani. Jangan lupa dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: News on the spot. Sajian informasi terkini hanya di Instagram @radiomercury96.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, kasih dah aja.
4: Hah, selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
5: Ibu, adek, ayah pulang.
6: Iya, ayah pulang.
4: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh. Jadi kotor semua kan?
6: Iya, kotor.
4: Tidak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
5: Aduh iya, maaf deh Bu. Kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
4: Untung Ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi. Jadi nggak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
5: Ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
4: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
7: Aktual dan lagu hits, dengerin terus 96FM Mercury Surabaya bersama saya Owi dari WWF Surabaya.
0: Mercury FM,
8: info aktual dan lagu hits.

0: tips kesehatan, GERD adalah aliran balik asam lambung ke kerongkongan. Dan langkah penting untuk mencegah GERD itu adalah hindari makanan asam, makanan pedas, dan juga hindari stres. Saya Dr. Kara Ramli, spesialis penyakit dalam Finasim dari Rumah Sakit Adi Usada Undaan Wetan. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: news on the spot.
1: Pemkot Surabaya menyegel 64 unit rumah susun sederhana sewa atau rusunawa Tanah Merah 2 Blok A pada Rabu 7 Oktober 2026. Penertiban dilakukan karena ditemukan pelanggaran administratif oleh penghuni. Sebelum penyegelan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan atau DPRKPP telah memberikan sosialisasi dan surat pemberitahuan disertai tahapan sanksi mulai dari peringatan pertama hingga ketiga. Ketua Tim Kerja Penindak 4 Unit Rusunawa, Pemkot Surabaya mengingatkan seluruh penghuni rusunawa agar memenuhi kewajiban dan memenuhi aturan yang berlaku. Penghuni yang melalaikan kewajiban dapat dikenai sanksi berupa penyegelan hingga pengosongan unit. Penertiban ini diharapkan meningkatkan kedisiplinan penghuni sekaligus mewujudkan pengelolaan rusunawa yang tertib sesuai dengan ketentuan. News on the spot.

0: Sahabat Merkuri, ayo naik kereta untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di jalan raya. Saya Yan Ardiansah dari komunitas Sahabat Kereta Surabaya. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

Inspirasi Sehat 96. Sahabat, olahraga yang berlebihan tak hanya bisa menurunkan kemampuan fisik akibat

0: menjalani sejumlah tes perilaku. Penulis studi Bastian Blain dari University College London mengatakan, olahraga memang bisa membuat otak lebih fokus. Tapi komponen intelektual itu juga memiliki keterbatasan dan tidak berefek bila Anda olahraga terlalu lama. Justru, terang Blain, kebanyakan olahraga dapat membuat otak tidak fokus, sehingga bekerja lebih lambat saat harus mengambil keputusan, termasuk saat harus mengambil keputusan tentang keuangan. Hanya saja sahabat, penurunan kinerja otak ini hanya bersifat sementara. Saat tubuh sudah mendapatkan cukup istirahat dan nutrisi, kemampuan berpikir otak dapat kembali seperti semula.
1: Inspirasi Sehat 96.
2: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya.
3: Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
2: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya, siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
4: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
2: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, kalau mendengar kata pawang hujan, biasanya apa yang terlintas di pikiran Anda? Pasti identik dengan kearifan lokal Indonesia yang sering kita lihat di acara besar, bahkan event internasional. Banyak yang mengira tradisi mengendalikan cuaca ini cuma ada di negara kita. Eits, ternyata pawang hujan itu tidak hanya ada di Indonesia loh. Beberapa negara lain, bahkan negara maju, punya tradisi unik untuk memanggil dan menolak hujan. Penasaran seperti apa ritual mereka? Yuk, mari kita kulik. Sahabat, pertama ada suku Pedi di Afrika Selatan. Sosok pawang hujan di sana disebut Moroka. Semakin besar persembahan yang diberikan, konon hujan yang turun akan semakin bagus. Ritualnya menggunakan tanduk ajaib di gua hingga memukul tongkat ke tanah sambil berteriak pula, pula, pula, yang artinya hujan. Sedangkan untuk menolak hujan, ada ritual membawa sepatu dari kulit dahi sapi. Selanjutnya di Jepang, ada pawang hujan unik berupa boneka kain bernama Teru Teru Bozu. Jika digantung biasa, dipercaya bisa mendatangkan cuaca cerah. Namun uniknya, jika dipasang terbalik, fungsinya berubah menjadi pemanggil hujan. Terakhir, ada Thailand yang tidak kalah unik. Untuk menghentikan hujan, masyarakat di sana menancapkan sebatang serai secara terbalik ke tanah yang khusus dilakukan oleh seorang gadis perawan. Nah, sahabat, dari sini kita jadi tahu fenomena pawang hujan ternyata ada di berbagai belahan dunia. Mau secanggih apapun zamannya, tradisi dan kearifan lokal seperti ini tetap dijaga dan dijunjung tinggi.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, Anda punya keluhan dengan asam lambung? Saat tidur, bagaimana posisi tidur Anda? Penderita asam lambung sering tidak menyadari kalau posisi tidur punya kaitan erat dengan naiknya asam lambung. Sehingga pasien asam lambung disarankan memperhatikan cara tidur yang tepat untuk mencegah naiknya asam lambung. Mengutip dari laman Sleep Foundation, ada beberapa posisi tidur untuk mencegah naiknya asam lambung. Yang pertama, saat tidur miringlah ke kiri. Posisi ini dapat membantu mengurangi asam lambung naik. Posisi ini membuat sphincter esofagus bagian bawah berada di atas tingkat asam lambung. Artinya, membuat reflux jadi lebih sulit naik ke kerongkongan. Yang kedua, tidurlah dengan posisi bantal tinggi. Ini bertujuan agar asam lambung tidak naik ke kerongkongan. Posisi kepala yang disanggah dengan bantal tinggi juga memudahkan cairan asam yang naik kembali turun ke perut. Yang ketiga, jangan tidur miring ke kanan. Karena posisi ini dapat merelaksasi otot sphincter sehingga meningkatkan resiko refluks menjadi lebih tinggi. Yang terakhir, jangan tidur terlentang. Beberapa penelitian menemukan posisi tidur terlentang dengan posisi kepala, leher, dan tulang belakang yang sejajar dapat memperparah kondisi naiknya asam lambung. Dan mengutip The Sleep Doctor, berbaring terlentang tanpa menggunakan bantal di kepala membuat refluks lebih mudah terjadi, bahkan dapat menyebabkan Anda terbangun dan tersedak refluks.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Merkuri, jangan lupa kalau bersepeda selalu gunakan helm dan nyalakan lampu. Bersama saya, Sammy dari Surabaya Night Ride. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Dan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: News on the spot. Sajian informasi terkini hanya di Instagram @radiomercuri96.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 14 Oktober 1952, dalam Perang Korea, pasukan PBB dan Korea Selatan melancarkan operasi Showdown melawan kubu China di Segitiga Besi yang menjadi pertempuran Bukit Segitiga, pertempuran terbesar dan paling berdarah tahun 1952. 14 Oktober 1968, siaran televisi pertama dari angkasa disampaikan dari pesawat berawak Apollo 7. Tanggal yang sama, 1973, dalam pemberontakan mahasiswa Thammasat di Thailand, sebanyak 100.000 orang memprotes pemerintahan militer Thanom Kittikakorn, 77 orang tewas dan 857 cedera oleh tentara kerajaan Thailand. Selanjutnya, 14 Oktober 1981, Hosni Mubarak dilantik sebagai Presiden Mesir, sepekan setelah terbunuhnya Anwar Sadat.
0: Moment on this day.

0: Mendengkur adalah salah satu gangguan tidur yang dialami oleh 45% orang di seluruh dunia. Tetapi kebanyakan orang yang mendengkur menyepelekan ini dan tidak mencari cara untuk mengatasinya. Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi tidur mendengkur. Pertama, ubah posisi tidur. Saat Anda tidur terlentang, aliran udara akan sulit kembali ke kerongkongan dan menyebabkannya terhalang menuju paru-paru. Ini menyebabkan keluarnya suara dengkuran atau ngorok. Untuk itu, cobalah untuk tidur dengan posisi miring. Kedua, turunkan berat badan. Berat badan berlebih bisa menjadi penyebab mendengkur. Sebab kenaikan berat badan terutama di area leher dapat menyebabkan penyempitan area tenggorokan, sehingga semakin menyulitkan jalan nafas Anda. Berikutnya, hindari alkohol. Alkohol bisa menjadi salah satu penyebab sebelum tidur dapat memperparah dengkuran. Berikutnya adalah tidur teratur. Tidur terlalu malam dengan keadaan yang sangat lelah juga dapat memicu dengkuran. Jadi sebaiknya terapkan jadwal tidur yang teratur. Yang terakhir, ganti bantal. Sebaiknya gantilah bantal Anda setiap 6 bulan sekali untuk menghindari tungau debu atau alergen lainnya yang dapat menjadi penyebab dengkuran. Selain itu, jangan biarkan binatang peliharaan Anda tidur bersama Anda di kasur yang sama.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya. Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan

0: konsentrat lebih tinggi dari kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, kapsida aja.
3: Guys, hah? Itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya bener.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
6: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Indra dari Surabaya Night Ride.
7: Mercury FM.
8: Info aktual dan lagu hits.

Tips langkah penting untuk menjaga kesehatan pendengaran yaitu jangan lupa bila ada telinga yang bermasalah, misal keluar kotoran atau

0: gatal atau ada sesuatu yang menyebabkan pendengaran menurun, maka segera untuk memeriksakan secara dini. Juga bayi baru lahir sebaiknya dideteksi gangguan pendengaran sejak dini. Saya Dr. Nilo Purnami, spesialis THTKA dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: News on the Spot.
1: Anggota Komisi D DPRD Surabaya Imam Syafi'i mengkritik pola pemeliharaan fasilitas publik yang dinilai terlalu bergantung pada laporan viral di media sosial. Sorotan ini muncul setelah bangku rusak di SDN Semolowaru membuat siswa terpaksa belajar dengan duduk di lantai. Imam menilai dengan alokasi anggaran pendidikan sekitar 20% dari APBD, Pemkot Surabaya harus memiliki sistem pemeliharaan. Imam juga menyoroti usulan perbaikan pagar sungai di kawasan Kedung Turi yang disebut telah disampaikan melalui jalur RT, RW hingga kecamatan, tetapi belum terrealisasi. Dia meminta Pemkot membuka daftar prioritas perbaikan agar setiap laporan warga ditangani berdasarkan kebutuhan dan tingkat urgensi. Menurut Imam, fasilitas publik harus terpelihara melalui sistem yang berjalan konsisten, bukan sekedar respon setelah persoalan menjadi viral. News on the spot.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Halo, saya Dr. Franz OHP, spesialis obstetri dan ginekologi. Untuk para wanita yang berencana untuk hamil, siapkan diri sebaik-baiknya sebelum hamil, selama hamil, kalau sudah hamil, serta nanti setelah melahirkan dengan menjalani pola hidup sehat, makan bergizi, olahraga, dan tidur cukup. Nah, menyesuaikan tentu kalau sudah punya bayi. Yang jelas, rencanakan setiap kehamilan dengan baik dan jalani dengan penuh rasa syukur supaya lahir bayi-bayi dengan kualitas hebat.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Mercury, stop sembunyikan anak-anak berkebutuhan khusus. Saya Mira dari komunitas Mata Hati. Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Katanya, 1 tahun umur anjing sama dengan 7 tahun umur manusia. Masa sih? Apa iya umur anjing sependek itu? Jadi gini sahabat, ternyata umur anjing sangat dipengaruhi oleh ras, ukuran tubuh, genetika, dan perawatannya. Bahkan, anjing kecil cenderung hidup lebih lama dibandingkan anjing besar. Nah, yang lebih menarik, cara menghitung umur anjing dengan manusia ternyata tidak hanya dikalikan 7. Anjing berusia 1 tahun setara dengan manusia yang usianya 15 sampai 16 tahun. Saat anjing berusia 2 tahun, umurnya sudah setara usia manusia sekitar 24 tahun. Tapi setelah 2 tahun pertama, proses penuaan anjing mulai melambat. Setiap tambahan 1 tahun usia anjing kira-kira setara dengan usia manusia 4 sampai 5 tahun. Jadi, kalau usia anjing 10 tahun bukan berarti umurnya setara dengan manusia 70 tahun karena ukuran tubuh dan ras juga ikut menentukan. Contohnya, anjing Chihuahua yang berusia 10 tahun setara dengan manusia berusia 56 tahun. Sedangkan Bulldog yang berusia 10 tahun setara dengan manusia yang usianya 60 tahun. Dan yang mengejutkan, anjing jenis Great Dane yang berusia 10 tahun bisa setara dengan manusia berusia sekitar 84 tahun. Nah sahabat, sekarang jadi tahu kan gimana cara menghitung umur anjing? Ternyata tidak hanya dikalikan 7. Karena setiap anjing punya waktu biologis yang berbeda. Panjang pendeknya umur anjing sangat dipengaruhi oleh ras, ukuran tubuh, genetika, dan perawatannya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, makan orang Asia tidak lengkap jika tanpa nasi. Dan tidak cuma beras merah atau putih, orang Asia juga mengenal beras hitam, biji-bijian kuno yang kaya akan manfaat. Di tanah Sunda, varietas ini dikenal sebagai beras ningrat. Karena zaman dulu, beras ini hanya bisa dikonsumsi oleh golongan kaum raja. Warnanya hitam keungguan dengan rasa sedikit manis tanpa kandungan gula. Dan tahukah Anda, sahabat, beras hitam dikenal sebagai jenis padi paling kaya antioksidan yang ampuh untuk melawan beragam jenis penyakit. Tidak hanya itu, beras hitam juga memiliki sifat antiinflamasi, kaya serat dan mampu menekan resiko diabetes. Selain itu, manfaat lain beras hitam diantaranya melindungi jantung dari pembentukan plak aterosklerotik berbahaya di arteri, mendetoksifikasi tubuh dari penumpukan racun berbahaya, meningkatkan kesehatan pencernaan karena tinggi serat, dan bisa juga menjaga fungsi otak. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: menikmati beragam informasi. Cek di www.merkurifm.id.
1: Sayang, terang udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Iya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa.
2: Punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
4: Mau tahu lebih banyak informasi dan tips kesehatan? Dengerin Healthy Life. Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10. Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Jati, sudut pandang berbeda memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Kasus meninggalnya seorang murid SD berusia 7 tahun di Pemalang, Jawa Tengah yang diduga menjadi korban kekerasan kakak kelasnya sedang viral menyita perhatian publik. Tragedi ini hanyalah satu dari makin meningkatnya angka kekerasan terhadap anak yang merupakan bagian dari kasus anak berhadapan dengan hukum atau ABH. Data aplikasi elektronik di bawah 17 tahun sepanjang Januari hingga 25 Mei 2026. Sedang di Jawa Timur, terdapat 560 laporan kasus perlindungan anak. Angka ini menempatkan Provinsi Jatim di peringkat ketiga nasional setelah Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Lalu, bagaimana pandangan orang tua di Jawa Timur mengenai keamanan anak, sekaligus tanggung jawabnya mencegah agar anak tidak melakukan pelanggaran norma sosial, terlebih norma hukum? Berikut pendapat salah satu warga.
2: Jujur sebagai orang tua, saya semakin khawatir dengan pergaulan anak-anak di zaman sekarang ya. Apalagi merujuk di sosial media banyak sekali kasus kekerasan kepada anak, apalagi di lingkungan sekolah ya. Menurut saya pencegahan itu juga bukan hanya tanggung jawab sekolah, cuma yang paling penting juga peran orang tua di dalam keluarga. Maksudnya kita juga harus mengajarkan kepada anak-anak tentang perbedaan mana yang bercanda, mana yang sudah termasuk batas perundungan. Selain itu juga sekolah juga harus peka melihat dinamika antar murid, jangan menunggu ada korban baru bertindak.
1: Tingginya laporan kasus anak yang berhadapan dengan hukum menjadi pengingat bagi kita semua bahwa sudah saatnya semua ruang yang ada, baik di ranah domestik maupun sosial, harus menjadi ruang yang aman bagi tumbuh kembang semua anak.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

Mercury FM, informatif, inspiratif.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, mengapa ya di Arab Saudi nggak punya sungai permanen? Pertanyaan ini sering muncul, terutama bagi orang Indonesia yang baru pertama kali pergi haji atau umroh. Sebab di Indonesia kita terbiasa melihat sungai, termasuk di banyak daerah lain. Penasaran? Pengen tahu jawabannya? Yuk, mari kita kulik. Arab Saudi, sahabat, adalah negara yang berada di kawasan Jazirah Arab, di mana sebagian besar wilayahnya berupa gurun. Di sini, curah hujannya sangat rendah, rata-rata hanya sekitar 50 sampai 100 mm per tahun. Sedangkan suhunya bisa mencapai 45 sampai 50 derajat Celcius. Ini mengakibatkan air hujan yang turun cepat menguap atau meresap ke tanah sebelum sempat membentuk sungai yang mengalir sepanjang tahun. Padahal, untuk membentuk sungai yang mengalir sepanjang tahun dibutuhkan pasokan air yang terus-menerus. Tapi sahabat, jangan salah. Meski punya curah hujan yang rendah, bukan berarti Arab Saudi sama sekali tidak punya aliran air. Di sana ada aliran sungai yang disebut wadi. Ini adalah alir sungai yang biasanya kering dan baru dialiri air ketika hujan turun deras. Lalu, dari mana masyarakat Arab Saudi mendapatkan air? Pemerintah negara setempat mengandalkan air tanah dan teknologi desalinasi, yaitu mengubah air laut menjadi air yang bisa digunakan. Wow, keren banget ya. Jadi, alasan Arab Saudi tidak punya sungai permanen bukan karena tidak ada air sama sekali, tapi karena hujannya sedikit, penguapannya tinggi, dan tidak ada sumber air besar yang mampu menjaga aliran sungai sepanjang tahun. Nah, sahabat, ini bukan berarti negeri ini nggak punya air sama sekali. Alam di Arab Saudi memang kering, hujannya sedikit, dan penguapannya tinggi. Tapi justru dari keterbatasan itulah lahir berbagai cara dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan air.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Tips kesehatan. Ginjal adalah organ yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia agar tetap sehat. Dan untuk menjaga kesehatan organ ginjal yang harus dilakukan adalah 1. Tetap fit dan bugar. 2. Kontrol gula darah tetap normal. 3. Kontrol tekanan darah. 4. Makan sehat dan jaga berat badan. 5. Asupan cairan 1,5 hingga 2 liter air per hari. 6. Hindari merokok. 7. Konsumsi obat-obatan sesuai anjuran dokter. Dan yang ke-8, cek fungsi ginjal, baik pemeriksaan darah maupun kencing. Saya Dr. Ardityo Rahmat Ardiani, spesialis penyakit dalam. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM. Info aktual dan lagu.

0: menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays. 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota cuma di 96 FM Mercury Surabaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Halo, saya Dr. Nadia Mutira Firyani, spesialis penyakit dalam. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
3: Mercury FM, informatif, inspiratif.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, telinga berdengung mungkin pernah Anda alami. Kondisi yang dikenal dengan istilah tinnitus ini bisa dirasakan oleh kedua telinga, tapi ada juga yang hanya satu telinga. Kalau Anda mengalami telinga berdengung, simak baik-baik penyebabnya. Dan berikut ini adalah tips bagaimana cara mengatasi telinga berdengung. Pertama, hindari suara terlalu keras. Kalau Anda hobi mendengarkan musik saat bekerja ataupun belajar, sebisa mungkin menghindari volume suara yang terlalu kencang, serta jauhi sumber suara keras seperti panggung konser. Kedua, banyak mengonsumsi makanan dan minuman sehat, magnesium, serta vitamin

0: C, dan vitamin D. Ketiga, rajin membersihkan telinga. Ini sangat penting Anda lakukan, karena salah satu hal yang menimbulkan dengungan pada telinga karena alat pendengaran kita tersumbat kotoran. Tapi ingat, jangan terlalu sering membersihkan telinga, karena pada dasarnya telinga mampu memproduksi minyak untuk membersihkan dirinya sendiri. Keempat, hindari penggunaan obat-obatan. Kalau Anda menderita penyakit tertentu, konsultasikan ke dokter. Obat apa yang sekiranya aman dan tidak mengganggu kesehatan telinga. Selanjutnya, kurangi stres. Kalau Anda sangat sibuk karena pekerjaan, jangan lupa untuk merefresh otak agar tidak stres. Caranya, dengan melakukan hobi atau melakukan kegiatan yang menyenangkan. Terakhir, konsultasikan dengan dokter. Kalau Anda telah melakukan
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam.
1: Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda.
0: Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: follow Instagram Mercury di @radiomercury96.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1900.

0: 195. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, kasih aja.
3: Halo, saya Dr. Asdi Wihandono, spesialis bedah onkologi. Jangan lupa dengarkan Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM.
5: Info aktual dan lagu hits.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, apakah Anda sering lupa? Padahal usia Anda belum terlalu tua. Mudah lupa atau pikun kini tidak hanya menimpa mereka yang sudah lanjut usia, karena ternyata pikun sudah mulai menghinggapi orang-orang yang masih muda. Berikut ini adalah tips bagaimana cara menaikkan daya ingat kita. Yang pertama adalah tidur. Konsisten tidur selama 7-8 jam sehari sudah terbukti menaikkan daya ingat kita. Sebab saat tidur, otak akan mengolah berbagai data yang baru kita pelajari di hari itu. Sehingga dengan tidur yang cukup akan membantu otak kita memproses penyimpanan memori secara optimal. Yang kedua adalah dengan berolahraga. Olahraga

0: tidak hanya baik untuk badan, tetapi juga dapat melatih otak. Bahkan kalau kita kelebihan berat badan, akan membuat daya ingat dalam otak menjadi berkurang. Jadi kalau kita kurang olahraga, akan membuat plak menumpuk pada arteri dan pembuluh darah. Ini akan mengganggu fungsi pemompaan darah. Efeknya, otak kita bakal kekurangan asupan oksigen dan nutrisi yang bermanfaat untuk daya ingat dan sistem kerja otak. Cara lain untuk meningkatkan daya ingat adalah mendengarkan musik. Sebuah penelitian membuktikan musik dapat membantu mengingat kembali memori yang sudah kita lupakan. Informasi yang kita serap ketika mendengarkan sebuah lagu bakal terekam bersama memori. Jadi pada saat kita ingin mengingat memori tadi, kita hanya tinggal memikirkan lagu atau memainkannya di dalam otak. Lagu tersebut bakal menjadi trigger untuk memandu memori.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Halo sahabat Merkuri, saya Wulan dari komunitas Sahabat Bumi. Dengarkan terus ya 96 FM Merkuri Surabaya.
2: Merkuri FM.
3: Info aktual dan

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Halo, saya Dr. Ari Widyasti Bandem, dermatologis dari Surabaya.

0: tidak merokok, kemudian juga dengan gizi yang cukup, yang seimbang. Nah, khusus untuk kulit bisa dengan hal yang sederhana seperti tetap kulit bersih dengan penggunaan sabun yang atau cleanser yang lembut, kemudian juga memakai pelembab dan tentu memakai sunscreen secara rutin.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: News on the Spot.
1: Pemkot Surabaya menyegel 64 unit rumah susun sederhana sewa atau rusunawa Tanah Merah 2 Blok A pada Rabu 7 Oktober 2026. Penertiban dilakukan karena ditemukan pelanggaran administratif oleh penghuni. Sebelum penyegelan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan atau DPRKPP telah memberikan sosialisasi dan surat pemberitahuan disertai tahapan sanksi mulai dari peringatan pertama hingga ketiga. Ketua Tim Kerja Penindakan Satpol PP Surabaya, Agnes Yuti Tias, mengatakan penertiban dilakukan atas permohonan DPRKPP terhadap 64 unit rusunawa. Pemkot Surabaya mengingatkan seluruh penghuni rusunawa agar memenuhi kewajiban dan memenuhi aturan yang berlaku. Penghuni yang melalaikan kewajiban dapat dikenai sanksi berupa penyegelan hingga pengosongan unit. Penertiban ini diharapkan meningkatkan kedisiplinan penghuni sekaligus mewujudkan pengelolaan rusunawa yang tertib sesuai dengan ketentuan. News on the Spot.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 14 Oktober 1952, dalam Perang Korea, pasukan PBB dan Korea Selatan melancarkan operasi Showdown melawan kubu China di Segitiga Besi yang menjadi pertempuran Bukit Segitiga, pertempuran terbesar dan paling berdarah tahun 1952. 14 Oktober 1968, siaran televisi pertama dari angkasa disampaikan dari pesawat berawak Apollo 7. Tanggal yang sama, 1973, dalam pemberontakan mahasiswa Thammasat di Thailand, sebanyak 100.000 orang memprotes pemerintahan militer Thanom Kittikachorn, 77 orang tewas dan 857 cedera oleh tentara kerajaan Thailand. Selanjutnya, 14 Oktober 1981, Hosni Mubarak dilantik sebagai Presiden Mesir, sepekan setelah terbunuhnya Anwar Sadat.
0: Moment on this day.

0: Selalu ada fakta menarik yang tidak Anda ketahui di Mercury Fact. Tersaji hanya di Instagram @radiomercury96.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, sepertiga kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Halo, saya Edward Kusuma, dokter spesialis anestesi konsultan intensive care. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
0: Mercury FM,
5: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Putri Hendria Wardani, spesialis kulit dan kelamin dari IDI Cabang Surabaya. Tips sehat untuk memilih dan menggunakan skincare yang baik dan benar adalah harus disesuaikan dengan tipe atau jenis kulit atau bila ada masalah kulit lainnya. Jadi sangat penting untuk bertemu dengan dokter spesialis kulit dan kelamin bila ada keluhan di kulit.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Merkuri, gimana sih jadi pendengar yang baik? Pertama, fokus pada lawan bicara. Kedua, be op 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Halo, saya Dr. Erna. Saya spesialis obstetri dan ginekologi. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
3: Merkuri FM.
4: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, pasti Anda pernah mengalami mager atau malas gerak. Mager atau malas gerak ini tergolong gaya hidup sedentari yang maksudnya adalah pola hidup minim aktivitas atau gerakan fisik. Tapi sahabat, tahukah Anda kalau mager atau malas gerak punya dampak buruk untuk kesehatan kita di beberapa tahun mendatang? Apa saja dampak buruk malas gerak? Yang pasti, dampak buruk dari malas gerak atau mager yang pertama adalah konsentrasi menurun. Saat kita duduk terlalu lama, tulang belakang akan menjadi tegang karena membungkuk atau melengkung. Nah, karena itu juga, sahabat, paru-paru tidak bisa mendapatkan ruang untuk mengembang cukup besar, sehingga tubuh menerima kadar oksigen yang lebih sedikit. Kurangnya oksigen dalam tubuh menyebabkan turunnya konsentrasi. Kita juga akan susah berpikir dan tidak fokus. Kurang aktivitas bergerak juga ternyata membuat fungsi otak kita menurun. Bahaya mager alias malas gerak yang lain yaitu meningkatkan resiko stroke dan serangan jantung. Penelitian yang diterbitkan dalam Nurse Health Study di Boston, Amerika Serikat membuktikan kalau perempuan yang cukup beraktivitas fisik punya peluang terhindar dari stroke dan serangan jantung sebesar 50%. Sementara itu, sahabat, orang yang sering duduk atau tidur bermalas-malasan akan berisiko cukup besar untuk mengalami stroke. Bahaya mager alias malas gerak yang lain adalah osteoporosis. Kebiasaan malas gerak bisa membuat tubuh kehilangan massa otot dan kepadatan tulang juga akan berkurang. Nah, kalau terus dibiarkan, kondisi ini bisa membuat tulang kita osteoporosis ketika kita sudah berumur.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

Mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya, Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Sahabat Merkuri, jangan lupa untuk selalu jaga lingkungan mulai dari diri sendiri, tetap berkomitmen dari hal yang paling sederhana. Bersama saya, Tobing dari Art Hour Surabaya, Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah.
3: Oh, wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.
5: Menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Merkuri menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Merkuri Surabaya.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Orang Indonesia kalau tidurnya nggak meluk guling, rasanya pasti ada yang kurang deh. Bahkan, beberapa orang mengaku sulit tidur kalau nggak memeluk bantal guling. Sebetulnya, gimana sih sejarah bantal guling bisa hadir di Indonesia? Jadi gini, sahabat. Dalam buku Jejak Langkah karya Pramodya Anantatur, tertulis percakapan mahasiswa Stovia tentang guling tidak ditemukan di negara-negara lain di dunia. Hingga pada suatu hari, datanglah orang-orang Belanda dan Eropa ke Indonesia. Pada zaman itu, guling diibaratkan sebagai teman atau pendamping tidur, sebab banyak penjajah yang datang ke Indonesia tanpa didampingi istri atau pasangan. Nah, sebagai gantinya, orang Belanda membuat guling yang panjangnya menyerupai manusia dan diletakkan di atas tempat tidur. Bantal guling

0: Itu akhirnya diberi nama Dutch Wife atau Istri Belanda. Keberadaan Dutch Wife semakin populer di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Sementara itu, ternyata keberadaan guling turut menarik perhatian bagi orang-orang yang baru datang ke Indonesia. Salah satunya, sejarawan asal Amerika Serikat, Abbott. Melalui tulisannya yang berjudul A John in Java, Abbott mengatakan keberadaan guling di bawah kaki atau tangan mencegah kontak dengan kasur yang terlalu hangat. Selain itu, kenyamanan dalam iklim tropis juga dinilai sangat cocok dengan adanya bantal guling berisi kapas. Sementara itu, cerita lainnya menerangkan seorang warga Jerman, Charnay, kebingungan melihat bantal guling ketika pertama kali berada di Jawa. Seorang pelayan kemudian memberitahunya agar menggunakan guling dengan cara meletakkannya di antara kaki sehingga tidur lebih nyaman. Charnay bahkan tinggal lebih lama di Indonesia dan ketika kembali ke Jerman tetap menggunakan guling. Dari sini sahabat, bantal guling yang sangat akrab di setiap kamar tidur orang Indonesia ternyata menyimpan jejak sejarah yang panjang dan unik, yang awalnya menjadi kebutuhan praktis para pria Eropa di tanah jajahan, kini bertransformasi menjadi bagian dari budaya tidur masyarakat Indonesia. Dutch Wife bukan sekedar benda, tapi simbol adaptasi, kenyamanan, dan pertemuan dua dunia. Ini sekaligus menjadi bukti kalau benda sederhana pun ternyata bisa membawa cerita besar di baliknya.
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Hendik Juarsa, dokter kandungan di Surabaya. Apa aja yang menyebabkan seseorang sulit untuk hamil? Bisa karena dari yang kondisi yang prianya maupun yang wanitanya. Yang paling sering, kalau yang pria masalah di sperma, kalau yang wanita bisa masalah di saluran telur, di ovarium, atau di rahimnya. Nah, untuk mengetahui

0: Sahabat Merkuri, jangan lupa kalau bersepeda selalu gunakan helm dan nyalakan lampu. Bersama saya, Sammy dari Surabaya Night Ride. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya.

0: buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
3: Halo, saya Utari Diah Kusuma Wardani, dokter spesialis kedokteran jiwa Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM.
5: Info aktual dan lagu hits.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, pernahkah Anda mendengar cerita kalau ada seorang menteri di Indonesia yang aliran listrik di rumahnya putus PLN karena beliau tidak mampu membayar tagihannya? Cerita mengejutkan ini merupakan kisah nyata Sutami, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat era Orde Baru yang dijuluki Menteri Termiskin Indonesia. Bayangkan saja, selama 14 tahun menjabat dari tahun 1964 hingga 1978, pria ini membangun infrastruktur megah yang sampai saat ini masih kita nikmati. Tol Jagorawi, Jembatan Semanggi, Jembatan Ampera, tapi dia sendiri tidak punya rumah pribadi. Yang lebih mencengangkan lagi sahabat, Sutami lebih suka jalan kaki berkilo-kilometer saat survei proyek daripada naik mobil dinas mewah. Alasannya sederhana, bagaimana bisa hidup mewah ketika rakyat masih hidup dalam kesengsaraan. Ironi kehidupan terjadi setelah pensiun. Rumah yang baru bisa dibelinya secara kredit pernah diputus listriknya. Dan ketika sakit parah, ia takut ke rumah sakit karena tidak punya biaya pengobatan. Sutami meninggal dalam kemiskinan pada 1980, meninggalkan warisan infrastruktur bernilai miliaran yang membuktikan bahwa masih ada pemimpin sejati yang menjadikan jabatan sebagai pengabdian murni, bukan mesin ATM pribadi.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, buah nangka disebut sebagai salah satu buah paling baik dalam membunuh kanker. Penelitian menunjukkan buah nangka berkhasiat mengobati kanker ganas seperti kanker kolorektal. Buah ini juga meningkatkan sistem kekebalan tubuh penderita kanker. Buah berwarna kuning ini atau nangka kaya akan nutrisi yang baik untuk menangkal kanker. Nangka mengandung vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang tinggi. Dalam sebuah nangka terdapat vitamin A, C, dan B6, riboflavin, magnesium, kalium, tembaga, dan mangan. Nangka sahabat dapat menangkal

0: menangkal kanker karena mengandung zat fitokimia seperti flavonoid, saponin, dan tanin. Menurut American Cancer Institute for Cancer, fitokimia memiliki sifat antioksidan yang dapat membantu melawan efek radikal bebas. Radikal bebas dapat merusak sel yang menyebabkan berbagai penyakit kronis termasuk kanker. Fitokimia dalam nangka juga dapat mencegah pertumbuhan pembuluh darah di sekitar kanker sehingga menghambat pertumbuhan sel kanker. Dikutip dari Medical News Today, penelitian menunjukkan bahwa ekstrak biji nangka dapat menghambat pertumbuhan pembuluh darah yang diinduksi dalam embrio ayam. Peneliti lantas menyimpulkan kombinasi flavonoid, saponin, dan tanin yang semuanya ada dalam buah nangka memiliki potensi untuk menjadi terapi anti kanker di masa depan. Sahabat, dikutip dari Healthline, vitamin C dalam buah nangka juga berperan sebagai antioksidan yang mencegah inflamasi atau radang yang dapat berujung pada penyakit kronis seperti jantung dan juga kanker. Selain mencegah kanker, buah nangka juga baik untuk mencegah kadar kolesterol, tekanan darah, gula darah, dan kesehatan pencernaan.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hendra, spesialis Opkin. Di sini saya ingin membagikan tips bahwa pada saat ini banyak sekali penyakit-penyakit yang ada didasari oleh adanya masalah lifestyle atau gaya hidup. Nah, termasuk gangguan haid. Banyak sekali gangguan haid pasien yang datang ke tempat saya oleh karena gangguan lifestyle. Sehingga saya mengajak atau mengimbau untuk kita memperbaiki gizi kita, memperhatikan gizi, serta berolahraga.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: News on the Spot.
1: Pemkot Surabaya menyiapkan website khusus untuk mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur ke-10 tahun 2027. Website ini memuat jadwal dan hasilnya. Kepala Bidang Olahraga Disputpora Par Surabaya, Indriatno Heriawan, mengatakan platform digital tersebut dirancang untuk memudahkan atlet dan ofisial dari berbagai daerah dalam mengakses informasi selama kompetisi berlangsung. Tidak hanya mendukung kelancaran pertandingan, Porprov juga diharapkan menjadi momentum untuk menggerakkan ekonomi lokal melalui promosi UMKM serta penjajakan diskon khusus bagi atlet dan ofisial di hotel maupun pusat perbelanjaan. Porprov Jawa Timur 2027 direncanakan mempertandingkan sekitar 68 cabang olahraga. Pemkot Surabaya mengusulkan pelaksanaan pada 26 Juni hingga 3 Juli 2027. Namun jadwal itu masih menunggu keputusan resmi dari Gubernur Jawa Timur. Pemkot Surabaya berharap ajang olahraga 2 tahunan.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, proses penuaan adalah hal alami yang terjadi pada manusia. Tapi pada beberapa orang, penuaan dini bisa saja terjadi. Berikut ini tips bagaimana caranya agar kita terhindar dari penuaan dini. Pertama, konsumsi makanan yang kaya omega-3. Makanan kaya omega-3 biasanya terkandung pada buah alpukat. Kandungan omega-3 berfungsi untuk memperbaiki kinerja sel pada kulit agar bekerja lebih baik. Kedua, hindari makanan dan minuman dengan kadar gula yang tinggi. Kadar gula tinggi dapat menurunkan tingkat kolagen pada kulit tubuh, sehingga dapat memunculkan kerutan, garis halus, dan membuat kulit mengendur. Berikutnya adalah minum air yang cukup. Bertambah

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum Amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala Amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Amein wasir, minum Ambesir.
4: Kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya Anang Rifai dari komunitas Sahabat Kereta Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

Inspirasi Sehat 96. Sahabat, banyak cara untuk menurunkan berat badan, tapi kebanyakan orang memilih berolahraga dan diet. Tak banyak yang tahu bahwa Anda juga mengurangi lemak di tubuh dengan menangis loh. Anda mau mencobanya? Ya sahabat, sebuah penelitian yang dilaporkan Asia One pada Mei 2019 lalu membuktikan menangis yang terkait dengan emosi bisa membantu menurunkan berat badan. Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Aaron Neufeld dari Los Altos Optometric Group ini menunjukkan hormon yang dihasilkan dari tangisan emosional meningkatkan kadar kortisol. Peningkatan kadar hormon kortisol dalam tubuh kita sahabat menyebabkan hilangnya lemak. Sementara itu sebelumnya, pada 1982, ahli biokimia William Frey melaporkan

0: bahwa menangis bisa membantu menghilangkan zat beracun yang menumpuk akibat stres. Ini juga baik untuk menurunkan berat badan. Disebutkan sahabat ada 3 jenis air mata, yaitu basal, refleks, dan psikis. Air mata basal adalah fungsi tubuh alami yang membuat mata kita lembab. Sedangkan air mata refleks adalah reaksi tak sadar terhadap faktor-faktor lingkungan seperti asap dan angin. Sedangkan air mata psikis adalah hasil dari perasaan dan emosi. Nah sahabat, air mata yang terakhir ini yang bisa berkontribusi pada penurunan berat badan. Sahabat, penelitian juga mengungkap waktu menangis yang paling banyak menurunkan berat badan adalah pukul 7-10 malam. Ini karena efek pelepasan kortison berada pada puncaknya selama jangka waktu itu.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan di formula. Kembang bulan bersih deh.
1: Rumah Sehat adalah sebuah hasil kerjasama antara Ikatan Dokter Indonesia Cabang Surabaya dengan Radio Mercury Surabaya, hadir untuk memberi edukasi kepada masyarakat terkait kesehatan. Saya Profesor Dr. Dr. Budi Santoso, spesialis obstetri dan ginekologi konsultan. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
2: Informatif dan inspiratif, Mercury FM.

Inspirasi Sehat 96. Tempe bukan hanya sekedar murah dan nikmat. Makanan dari kacang kedelai ini, sahabat, juga bermanfaat untuk kesehatan otak dan bisa mencegah penyakit seperti demensia Alzheimer. Ahli neurologi, Dr. Yuda Turana menjelaskan banyak penelitian yang membahas manfaat tempe untuk kesehatan otak. Dr. Yuda menambahkan kandungan dalam tempe bisa melindungi atau bersifat protektif pada otak dan fungsi kognitif sehingga bisa mencegah demensia Alzheimer yang disebabkan oleh kerusakan fungsi otak. Proses fermentasi sahabat dari kedelai membuat olahan makanan ini mengandung banyak bakteri bacillus yang baik untuk otak. Selain itu, tempe yang terbuat dari kacang kedelai kaya akan fitoestrogen, di mana kandungan fitoestrogen yang tinggi bermanfaat bagi perempuan. Agar mendapat manfaat dari tempe, maka makanan ini harus diolah dengan benar. Dan Dr. Yuda juga menyarankan untuk tidak menggoreng tempe terlalu kering, karena bisa merusak bacillus di dalam tempe, sahabat. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
4: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Halo, saya Dr. Adi Winoto, dokter spesialis bedah digestif. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM, informatif, inspiratif.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, Anda punya keluhan dengan asam lambung? Saat tidur, bagaimana posisi tidur Anda? Penderita asam lambung sering tidak menyadari kalau posisi tidur punya kaitan erat dengan naiknya asam lambung. Sehingga pasien asam lambung disarankan memperhatikan cara tidur yang tepat untuk mencegah naiknya asam lambung. Mengutip dari laman Sleep Foundation, ada beberapa posisi tidur untuk mencegah naiknya asam lambung. Yang pertama, saat tidur, miringlah ke kiri. Posisi ini dapat membantu mengurangi asam lambung naik. Posisi ini membuat sphincter esofagus bagian bawah berada di atas tingkat asam lambung. Artinya, membuat reflux jadi lebih sulit naik ke kerongkongan. Yang kedua, tidurlah dengan posisi bantal tinggi. Ini bertujuan agar asam lambung tidak naik ke kerongkongan. Posisi kepala yang disangga dengan bantal tinggi juga memudahkan cairan asam yang naik kembali turun ke perut. Yang ketiga, jangan tidur miring ke kanan. Karena posisi ini dapat merelaksasi otot sphincter sehingga meningkatkan resiko reflux menjadi lebih tinggi. Yang terakhir, jangan tidur terlentang. Beberapa penelitian menemukan posisi tidur terlentang dengan posisi kepala, leher, dan tulang belakang yang sejajar dapat memperparah kondisi naiknya asam lambung. Dan mengutip The Sleep Doctor, berbaring terlentang tanpa menggunakan bantal di kepala membuat reflux lebih mudah terjadi, bahkan dapat menyebabkan Anda terbangun dan tersedak reflux.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Ma, dokter spesialis anestesi konsultan intensive care. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM.
5: Info aktual dan lagu hits.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat di Indonesia, penyakit cacar monyet tidak begitu populer daripada cacar air. Meski sama-sama bernama cacar, dua jenis penyakit ini memiliki banyak perbedaan. Perbedaan cacar monyet dan cacar air diantaranya adalah pertama, virusnya. Cacar monyet merupakan penyakit zoonosis virus langka, sedangkan cacar air merupakan infeksi yang sangat menular disebabkan oleh virus varicella zoster. Penularannya, sahabat, untuk cacar monyet primer terjadi akibat kontak langsung dengan darah, cairan tubuh, atau kulit pada hewan yang terinfeksi. Pada penularan sekuler, virus cacar monyet bisa menyebar dari manusia ke manusia melalui kontak dekat dengan saluran pernafasan orang yang terinfeksi. Sementara, sahabat, cacar air sangat mudah ditularkan melalui pernafasan atau kontak langsung dengan orang yang terinfeksi. Infeksi ini juga bisa menyebar dengan cara yang mirip dengan pilek dan flu. Sedangkan untuk masa inkubasinya, sahabat, cacar monyet membutuhkan waktu sekitar 5 hingga 21 hari. Sedangkan cacar air membutuhkan masa inkubasi 10 hingga 21 hari. Untuk gejalanya sendiri, cacar monyet ditandai dengan munculnya demam, sakit kepala hebat, pembengkakan kelenjar getah bening, nyeri punggung, nyeri otot, dan kelelahan pada hari ke-0 hingga ke-5. Secara garis besar, gejala pada cacar air tidak terlalu berbeda dengan cacar monyet. Cacar air ditandai dengan gejala demam, hilang selera makan, dan juga mual. Nah, untuk penanganannya sendiri, WHO menyatakan sampai saat ini tidak ada perawatan khusus atau vaksin yang tersedia bagi infeksi cacar monyet. Tapi,

wabah ini bisa dikendalikan dengan penanganan segera pada orang yang terinfeksi. Sementara cacar air umumnya sembuh dalam 1 atau 2 minggu tanpa obat spesifik. Dan dokter biasanya memberikan obat untuk mengurangi gejala gatal dan rasa tidak nyaman karena cacar air. Selain itu, sahabat, cacar air ini bisa dicegah dengan pemberian vaksin. Inspirasi Sehat 96.

membanjiri ibu pertiwi. Darah pahlawan jatuh bertumpah ruah demi melawan komunis dan penjajah. Walau musuh selalu mengintaimu, namun menyerah tak ada di sejarahmu. Penjajahan telah kau hancurkan, pengkhianatan telah kau binasakan, Pancasila kau bangkitkan untuk melindungi tanah air berkedaulatan.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Dikenal dengan istilah tinnitus ini bisa dirasakan oleh kedua telinga, tapi ada juga yang hanya satu telinga. Kalau Anda mengalami telinga berdengung, simak baik-baik penyebabnya. Dan berikut ini adalah tips bagaimana cara mengatasi telinga berdengung. Pertama, hindari suara terlalu keras. Kalau Anda hobi mendengarkan musik saat bekerja ataupun belajar, sebisa mungkin menghindari volume suara yang terlalu kencang, serta jauhi sumber suara keras seperti panggung konser. Kedua, banyak mengonsumsi makanan dan minuman sehat. Kalau Anda mengalami gangguan pada telinga, sebisa mungkin rajin mengonsumsi makanan yang mengandung omega-3, vitamin D, asam folat, magnesium, serta vitamin C dan vitamin D. Ketiga, rajin membersihkan telinga. Ini sangat penting Anda lakukan, karena salah satu hal yang menimbulkan dengungan pada telinga karena alat pendengaran kita tersumbat kotoran. Tapi ingat, jangan terlalu sering membersihkan telinga, karena pada dasarnya telinga mampu

0: mampu memproduksi minyak untuk membersihkan dirinya sendiri. Keempat, hindari penggunaan obat-obatan. Kalau Anda menderita penyakit tertentu, konsultasikan ke dokter. Obat apa yang sekiranya aman dan tidak mengganggu kesehatan telinga. Selanjutnya, kurangi stres. Kalau Anda sangat sibuk karena pekerjaan, jangan lupa untuk merefresh otak agar tidak stres. Caranya, dengan melakukan hobi atau melakukan kegiatan yang menyenangkan. Terakhir, konsultasikan dengan dokter. Kalau Anda telah melakukan beberapa cara untuk mengatasi telinga berdengung, tapi kondisinya masih sama atau bahkan bertambah buruk, segera periksakan ke dokter ahli.
1: Inspirasi Sehat 96.
2: Halo, saya Dr. Gigi Primana.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, banyak orang yang memilih tidak minum obat ketika sakit dan justru bisa membuat ginjal rusak. Padahal kadang ada beberapa jenis penyakit yang sebenarnya harus diobati dengan obat konvensional. Pakar kesehatan mengatakan tidak semua obat-obatan yang kita konsumsi bisa mempengaruhi kesehatan ginjal. Bahkan ada beberapa jenis obat yang sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh supaya ginjal kita tidak terkena komplikasi akibat penyakit tertentu. Contohnya, mereka yang menderita diabetes cenderung lebih rentan terkena komplikasi gagal ginjal kalau kadar gula darah terus melonjak tidak terkendali. Mereka yang menderita hipertensi juga lebih rentan terkena gagal ginjal kalau tekanan darahnya tidak bisa dikontrol. Ini artinya, sahabat, kalau dokter merekomendasikan minum obat untuk menyembuhkan penyakit, sebaiknya kita mematuhi anjuran dokter. Obat-obatan yang direkom oleh dokter ini sudah didesain untuk aman dikonsumsi. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, Anda punya keluhan dengan asam lambung? Saat tidur, bagaimana posisi tidur Anda? Penderita asam lambung sering tidak menyadari kalau posisi tidur punya kaitan erat dengan naiknya asam lambung. Sehingga pasien asam lambung disarankan memperhatikan cara tidur yang tepat untuk mencegah naiknya asam lambung. Mengutip dari laman Sleep Foundation, ada beberapa posisi tidur untuk mencegah naiknya asam lambung. Yang pertama, saat tidur miringlah ke kiri. Posisi ini dapat membantu mengurangi asam lambung naik. Posisi ini membuat sphincter esofagus bagian bawah berada di atas tingkat asam lambung. Artinya, membuat reflux jadi lebih sulit naik ke kerongkongan. Yang kedua, tidurlah dengan posisi bantal tinggi. Ini bertujuan agar asam lambung tidak naik ke kerongkongan. Posisi kepala yang disanggah dengan bantal tinggi juga memudahkan cairan asam yang naik kembali turun ke perut. Yang ketiga, jangan tidur miring ke kanan. Karena posisi ini dapat merelaksasi otot sphincter sehingga meningkatkan resiko refluks menjadi lebih tinggi. Yang terakhir, jangan tidur terlentang. Beberapa penelitian menemukan posisi tidur terlentang dengan posisi kepala, leher, dan tulang belakang yang sejajar dapat memperparah kondisi naiknya asam lambung. Dan mengutip The Sleep Doctor, berbaring terlentang tanpa menggunakan bantal di kepala membuat refluks lebih mudah terjadi, bahkan dapat menyebabkan Anda terbangun dan tersedak refluks.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Halo, saya Dr. Muhammad Nurdiansyah, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik, staf pengajar FK UNER RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Jangan lupa mendengarkan Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
3: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: Weekend Destination tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
1: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
0: Wonderful Indonesia.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, jantung adalah salah satu organ vital dalam tubuh. Kalau jantung kita bermasalah, dipastikan organ tubuh lain juga terganggu. Nah, berikut ini adalah tips sederhana agar jantung kita selalu sehat. Pertama, tidur yang cukup. Jam tidur yang ideal adalah sekitar 7-8 jam per hari. Orang yang kurang tidur lebih beresiko terkena serangan jantung dan stroke. Ini terjadi akibat penumpukan mineral kalsium yang ada dalam pembuluh darah. Cara sederhana lainnya untuk menjaga kesehatan jantung adalah dengan berjemur di pagi hari. Ini karena vitamin D yang didapatkan dari berjemur di bawah sinar matahari dapat mengurangi plak di pembuluh darah. Anda bisa berjemur selama setengah jam. Selanjutnya adalah makan coklat. Coklat yang dimaksud di sini adalah yang mengandung 70% kokoa. Sebab coklat jenis ini mengandung flavonoid dan magnesium yang bisa menurunkan kadar kolesterol jahat, sehingga dapat mengalami radikal bebas yang merusak dinding arteri jantung. Cara sederhana lain untuk menjaga kesehatan jantung adalah melakukan olahraga. Anda tidak harus berolahraga yang berat, tapi cukup berolahraga dengan cara yang simpel, seperti jalan cepat, renang, bersepeda, dan jogging. Anda harus melakukannya secara rutin sebab akan membuat kadar kolesterol baik dalam darah akan meningkat sehingga resiko serangan jantung bisa dihindari.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Rosa dari Brizon Surabaya. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda penyuka buah srikaya. Di balik cita rasanya yang manis, ternyata srikaya memiliki manfaat kesehatan. Srikaya dapat mencegah penyakit jantung. Ini karena srikaya punya kandungan yang dapat menurunkan kolesterol jahat atau kolesterol LDL. Yang kedua, buah srikaya dapat mengatasi penyakit disentri akut dan diare. Ini karena di dalamnya terdapat kandungan kimia dan zat gizi yang bisa memperbaiki kondisi pencernaan. Buah srikaya juga dapat mencegah dan mengobati pasien kanker. Ini karena di dalamnya mengandung beberapa senyawa asitogenin. Senyawa ini memiliki efek sitotoksik yang dapat mematikan sel kanker. Buah srikaya juga memiliki kandungan antioksidan yang cukup banyak. Kandungan ini bisa menangkal radikal bebas yang memicu kanker. Berikutnya, srikaya dapat mencegah penyakit asma. Ini karena di dalamnya terdapat kandungan kimia yang bisa melegakan pernafasan. Srikaya dapat mengobati masalah hipertensi. Sehingga Anda yang memiliki tekanan darah tinggi sebaiknya rutin mengonsumsi buah srikaya. Srikaya dapat mengatasi atonik dispepsia. Kandungan ini terdapat pada buah srikaya yang masih muda. Selanjutnya, buah srikaya juga bisa digunakan untuk anti radang. Ini karena di dalamnya mengandung senyawa yang serupa dengan obat antiinflamasi. Selanjutnya, buah srikaya dapat mengobati demam. Ini karena di dalam buah srikaya terdapat zat yang bisa menurunkan suhu tubuh yang tinggi. Yang terakhir, buah srikaya dapat mengobati antidepresi. Anda bisa memanfaatkan akar tanaman srikaya untuk mengatasi antidepresi.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: pahulukan mereka ya.
1: Bersama saya Billy
2: dan juga saya Sabrina
0: dari
2: Rencana Inclusive Hub. Kamu sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
3: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

Kelewat informasi selama seminggu? Gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Dr. Iwan Sulianto, spesialis penyakit dalam, selalu menjaga kebersihan lingkungan, menghindari adanya nyamuk, demam berdarah, dan yang kedua bisa dilakukan dengan vaksinasi demam berdarah. Itu tips sehat dari saya untuk menghindari demam berdarah.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays. 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini.
1: Surabaya.

0: Untuk mencegah jangan sampai pendengaran kita terganggu karena kebisingan atau bunyi-bunyian terlalu keras, maka sebaiknya kalau kita mendengarkan suara atau bunyi dari headset atau handphone sebaiknya tidak lebih dari 60% volume dalam waktu tidak lebih dari 60 menit. Saya Dr. Nyilo Purnami, spesialis THTKL dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM. Info aktual dan lagu hits.

0: Halo sahabat Mercury, saya Deddy Mahendra dari KOMPI, Komunitas Milenial Peduli Indonesia. Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting
3: sop. Betul, aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeay, ogah.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, gigi berlubang tidak hanya membuat kita mudah terkena sakit gigi dan bau mulut, tapi juga mengundang berbagai penyakit. Berikut ini adalah tips bagaimana mencegah gigi berlubang. Pertama, gunakan sikat gigi berbulu lembut. Ini bertujuan agar tidak merusak lapisan email gigi. Kedua, usahakan membeli sikat gigi yang ujungnya kecil, sehingga mampu menjangkau gigi geram yang paling belakang dan membersihkan gigi lebih menyeluruh. Cara lain untuk mencegah gigi berlubang.

0: adalah dengan menggunakan pasta gigi yang mengandung flavoid. Flavoid bisa membantu membersihkan gigi dari plak dan melindungi gigi dari bakteri. Flavoid yang diserap oleh gigi juga bisa membantu mengembalikan lapisan terluar gigi yang melindungi dari gigi berlubang. Cara sederhana lainnya untuk menjaga gigi berlubang adalah dengan mengatur suhu makanan. Sebab suhu makanan yang terlalu panas atau terlalu dingin akan membuat gigi terasa ngilu, serta dapat menimbulkan gigi sensitif dan dapat merusak lapisan gigi. Selanjutnya adalah hindari mengonsumsi makanan terlalu panas dan dingin bersamaan. Sebab perubahan suhu yang drastis bisa membuat gigi lebih rapuh dan cepat berlubang. Cara lain untuk mencegah gigi berlubang adalah rutin menggosok gigi saat sebelum tidur. Sebab saat jam tidur adalah waktunya para kuman merusak gigi sisa makanan yang dibiarkan berjam-jam dan diubah menjadi asam oleh bakteri sehingga merusak gigi secara perlahan.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury, jangan malu untuk bersedekah sedikit. Gak apa-apa sedikit, asal continue dibandingkan tidak sama sekali. Bersama saya Siska dari Komunitas Jumat Berbagi, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tips kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Mercury, kalau hobi Anda bersepeda, selamat ya. Pilihan hobi Anda sangat bagus. Kenapa? Karena bersepeda adalah cara yang baik untuk mengendalikan atau menurunkan berat badan. Bersepeda bisa memperbaiki tingkat metabolisme tubuh, membangun otot, dan membakar lemak tubuh. Bersepeda bisa membantu Anda memastikan kalau pengeluaran energi Anda lebih besar daripada asupan energi, karena Anda membakar kalori ketika sedang bersepeda. Kalau Anda mencoba untuk menurunkan berat badan, Anda perlu mengkombinasikan antara aktivitas bersepeda dengan pola makan yang sehat. Berapa banyak kalori yang Anda bakar ketika bersepeda akan bergantung pada berapa lama, berapa jauh, dan berapa cepat Anda bersepeda. Tapi sebuah studi menemukan kalau bersepeda selama 30 menit dalam satu hari akan membakar hampir 5 kg lemak dalam tubuh dari setahun. Kemudian bersepeda juga mengurangi risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Bersepeda secara teratur bisa merangsang dan memperbaiki jantung, paru-paru, sirkulasi darah, dan mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Bersepeda, sahabat Mercury, akan memperkuat otot jantung

mengurangi kadar lemak dalam darah. Satu lagi, sahabat Merkuri, kenapa pilihan hobi Anda sangat bagus? Karena bersepeda bisa mengurangi stres. Melakukan aktivitas fisik termasuk bersepeda akan membuat tubuh Anda memproduksi hormon dopamin yang bisa meningkatkan rasa bahagia atau bahkan bisa menghilangkan depresi yang Anda alami. Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, wortel telah diketahui mempunyai banyak manfaat dan disebut sebagai makanan super untuk tubuh karena kandungan baiknya. Salah satu manfaat ajaib wortel adalah memperbaiki penglihatan karena kandungan vitamin A-nya yang cukup tinggi. Tapi, sahabat, tahukah Anda, ternyata wortel tidak hanya baik untuk kesehatan mata, tapi juga bisa menurunkan resiko kanker. Karena wortel mengandung banyak antioksidan yang bisa membantu mengurangi resiko kanker. Bukti menunjukkan bahwa makan lebih banyak buah dan sayuran yang kaya antioksidan seperti wortel bisa membantu mengurangi resiko kanker dan penyakit kardiovaskular. WebMD menuliskan, wortel mengandung beta-karoten yang bisa melindungi selaput sel dari kerusakan toksin serta memperlambat pertumbuhan sel kanker. Selain itu, wortel juga mengandung vitamin dan fitokimia lain yang bisa melindungi diri dari resiko kanker payudara, kanker mulut, faring, laring, kerongkongan, dan kanker perut. Selain itu, sahabat, meminum jus wortel secara rutin juga dianggap mampu membunuh sel-sel leukemia dan menghambat perkembangannya. Jadi, jangan malas makan wortel ya, sahabat. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

Mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya, Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

Inspirasi Sehat 96. Tempe bukan hanya sekedar murah dan nikmat. Makanan dari kacang kedelai ini, sahabat, juga bermanfaat untuk kesehatan otak dan bisa mencegah penyakit seperti demensia Alzheimer. Ahli neurologi, Dr. Yuda Turana menjelaskan banyak penelitian yang membahas manfaat tempe untuk kesehatan otak. Dr. Yuda menambahkan kandungan dalam tempe bisa melindungi atau bersifat protektif pada otak dan fungsi kognitif sehingga bisa mencegah demensia Alzheimer yang disebabkan oleh kerusakan fungsi otak. Proses fermentasi sahabat dari kedelai membuat olahan makanan ini mengandung banyak bakteri bacillus yang baik untuk otak. Selain itu, tempe yang terbuat dari kacang kedelai kaya akan vitamin ini harus diolah dengan benar. Dan Dr. Yuda juga menyarankan untuk tidak

0: Halo sahabat Merkuri, saya Yanuar dari Komunitas Guru Belajar. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, di antara Anda pasti pernah melakukan hal yang satu ini. Pernahkah Anda langsung memakai baju baru tanpa mencucinya terlebih dulu? Kalau pernah sahabat atau bahkan sering, sudah saatnya Anda berhenti melakukan kebiasaan buruk ini. Kenapa? Karena sahabat, tanpa disadari, kebiasaan ini bisa membuat Anda terinfeksi jamur dan iritasi kulit.

0: Pakaian baru yang tidak dicuci sangat mungkin menjadi sarang bakteri, jamur, dan juga kutu untuk berkembang. Belum lagi dengan adanya bahan kimia yang menempel di baju baru itu. Nah sahabat, pada saat pakaian dikirim dari pabrik menuju toko, biasanya paket berisi pakaian itu diberi bahan kimia supaya jamur tidak tumbuh selama proses pengiriman. Salah satunya adalah dengan resin formaldehyde yang dipakai untuk mencegah pertumbuhan jamur dan menjaga supaya pakaian tidak mudah kusut. Bahan kimia ini sahabat bisa menimbulkan reaksi di kulit seperti eksim yang membuat kulit merah-merah, gatal, dan juga bersisik. Selain bahan kimia tadi, di beberapa pakaian juga bisa terdapat azoanilin atau zat pewarna pakaian yang bisa menimbulkan reaksi alergi untuk kulit sensitif. Nah, untuk itu sahabat, jangan lupa untuk mencuci bersih terlebih dulu baju baru sebelum dipakai.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury.

Inspirasi Sehat 96. Sahabat dokter spesialis jantung dan pembuluh darah Rumah Sakit Universitas Indonesia, Dr. Dian Zamroni, SPJPK, mengatakan jangan anggap remeh gejala masuk angin, karena bisa saja masuk angin adalah gejala serangan jantung. Menurut Dr. Dian, para penderita biasanya hanya merasa nyeri pada ulu hati, dan kalau hal itu terjadi, maka penderita harusnya memperlakukan itu sebagai serangan jantung. Ketika mengalami gejala masuk angin, penderita harus segera memeriksakan diri kerugian memeriksakan enzim jantung. Dr. Dian tidak menyarankan gejala masuk angin disembuhkan dengan kerokan, karena kerokan tidak bisa mengobati serangan jantung. Kerokan itu justru akan membuat penderita lupa menangani potensi serangan jantung. Karena dengan kerokan, pembuluh darah sedikit melebar, ada endorfin beredar. Seolah-olah kesannya sudah enakan, padahal belum tentu. Jadi, kalau sering masuk angin dan ada nyeri di ulu hati, sahabat, maka langsung periksakan diri Anda ke

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS.

0: dengan konsentrat lebih tinggi dari kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, kapsida aja.
3: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, banyak orang beranggapan pasta gigi atau odol dapat mengatasi jerawat membandel. Tahukah Anda, cara ini ternyata justru tidak dianjurkan. Para ahli kulit menyatakan, mengoleskan pasta

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, selain asupan gizi, manusia memerlukan tidur agar tubuh berfungsi maksimal. Tidak heran kalau sebagian orang berusaha keras agar bisa tidur nyenyak. Salah satunya dengan mengandalkan obat tidur. Tapi ya, Food and Drug Administration, FDA, menemukan obat tidur berhubungan dengan resiko terjatuh, sensasi terbakar, lemas, keracunan, kasus tenggelam, kecelakaan mobil, bahkan bunuh diri. Dalam laporannya, FDA menuliskan meski jarang, tapi kecelakaan serius pernah terjadi akibat resep obat insomnia tertentu karena kebiasaan tidur seperti mengigau, mengemudi dalam kondisi mengantuk, dan melakukan kegiatan saat belum sadar betul. FDA juga menambahkan pasien biasanya tidak ingat kejadian yang dialaminya. Pada beberapa kasus, kebiasaan tidur yang salah bisa mengakibatkan kematian. Untuk itu, FDA menyarankan produsen obat tidur agar mencantumkan peringatan pada label kemasan terkait efek samping. Sebelumnya, sahabat, lebih dari satu dekade lalu, FDA sudah sempat mengeluarkan peringatan yang sama bagi mereka yang mengkonsumsi obat tidur. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Dr. Karel Ramli, spesialis penyakit dalam Finasim dari Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Listen, just leave or stay.

0: Saya Dr. Prananda Surya Erlangga, Magister Kesehatan, Spesialis Anestesi, Konsultan Intensifer. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM. Info aktual dan lagu hits.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tips kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Di zaman digital yang serba cepat membuat 3 dari 4 orang Indonesia mampu mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus dalam satu waktu. Dan hal ini bisa berimbas pada kesehatan. Ini sama seperti yang disebutkan dalam hasil penelitian Permata Bank di 3 kota besar Indonesia. Mirisnya, era perubahan besar karena teknologi ini mengurangi tingkat keakraban sesama. Terbukti hampir 70% orang menggunakan smartphone saat makan bersama keluarga. Sehingga kehangatan memudar dan bisa berdampak dengan tingginya angka depresi. Head of Marketing Communication Permata Bank Pacific Place Sudirman Jakarta, Glenn Ranti mengungkap, dari penelitian terlihat kalau Instagram juga memberikan dampak mental dan kesehatan yang sangat berpengaruh. Ini karena apa-apa harus upload ke Instagram untuk eksistensi. Karenanya, terang Glenn Ranti, orang yang menggunakan sosial media cenderung lebih depresi. Sahabat riset juga menyebutkan setidaknya 70% masyarakat Indonesia, khususnya anak muda, menggunakan media sosial 7 jam dalam sehari karena mengikuti tren media sosial. Tapi dari segi pendapatan belum kesampaian sehingga ia akan depresi. Bahkan realita sosial sampai family time bisa terganggu. Tidak hanya itu, era disrupsi teknologi juga menggeser esensi berlibur atau traveling. Kalau dulu benar-benar mendambakan ketenangan alam yang sejuk, tenang, dan damai, kini, terang Glenn Ranti, esensi berlibur bisa menjadi sebuah investasi untuk dipublikasikan di media sosial. Karenanya sahabat tidak heran, dengan semakin banyaknya media sosial yang dimiliki, akan semakin banyak juga tuntutan yang hadir. Ini jugalah yang memicu tingkat depresi semakin tinggi.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Halo, saya Opjin, konsultan veto maternal di kota Surabaya ini. Jangan lupa dengerin.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, Anda punya keluhan dengan asam lambung? Saat tidur, bagaimana posisi tidur Anda? Penderita asam lambung sering tidak menyadari kalau posisi tidur punya kaitan erat dengan naiknya asam lambung. Sehingga pasien asam lambung disarankan memperhatikan cara tidur yang tepat untuk mencegah naiknya asam lambung. Mengutip dari laman Sleep Foundation, ada beberapa posisi tidur untuk mencegah naiknya asam lambung. Yang pertama, saat tidur miringlah ke kiri. Posisi ini dapat membantu mengurangi asam lambung naik. Posisi ini membuat sphincter esofagus bagian bawah berada di atas tingkat asam lambung. Artinya, membuat reflux jadi lebih sulit naik ke kerongkongan. Yang kedua, tidurlah dengan posisi bantal tinggi. Ini bertujuan agar asam lambung tidak naik ke kerongkongan. Posisi kepala yang disanggah dengan bantal tinggi juga memudahkan cairan asam yang naik kembali turun ke perut. Yang ketiga, jangan tidur miring ke kanan. Karena posisi ini dapat merelaksasi otot sphincter sehingga meningkatkan resiko refluks menjadi lebih tinggi. Yang terakhir, jangan tidur terlentang. Beberapa penelitian menemukan posisi tidur terlentang dengan posisi kepala, leher, dan tulang belakang yang sejajar dapat memperparah kondisi naiknya asam lambung. Dan mengutip The Sleep Doctor, berbaring terlentang tanpa menggunakan bantal di kepala membuat refluks lebih mudah terjadi, bahkan dapat menyebabkan Anda terbangun dan tersedak refluks.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: yang menyebabkan tingginya tingkat stres. Padahal kondisi ini bisa meningkatkan faktor risiko seseorang terkena serangan jantung. Ini disampaikan oleh spesialis jantung Rumah Sakit Jantung Harapan Kita Dr. Dr. Anwar Santoso yang mengatakan penyakit jantung itu banyak macamnya. Biasanya yang dikaitkan dengan serangan jantung itu adalah jantung koroner. Ada beberapa pekerjaan sahabat yang bisa menyebabkan serangan jantung di kota besar dengan tingkat stres yang juga tinggi. Menurut Dr. Anwar, gejala yang utama muncul saat serangan jantung adalah sakit di dada bagian tengah yang berlangsung lebih dari 15 menit secara menetap dan terjadinya dadakan.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dr. Prihatma Kerswidatomo, spesialis anestesi dari IDI Surabaya, staf pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, Rumah Sakit Universitas Erlangga, dan Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Jangan lupa dengarkan Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, 4

0: Kasih ya sayang, nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah sayang.
2: Gatal jerawat bisul, kasih aja.

0: Kita ketemu lagi di perjalanan Mercury Morning Show di kalender hari ini ya. Suara saya pukul 6 lewat 7 menit sekarang ini, sahabat Mercury. Dan seperti biasa, saya akan menemani Anda untuk 10. Inilah Mercury Morning Show.
1: Mercury Morning Show. Lugas. Informatif. Inspiratif.

Inspirasi Sehat 96. Sahabat musik bukan hanya sekedar hiburan loh. Mendengarkan musik ternyata dapat mengurangi rasa sakit dari sel kanker yang ganas dan menyebar cepat di dalam tubuh. Penelitian terbaru menunjukkan mendengarkan musik di rumah dapat mengurangi rasa sakit dan kelelahan karena kanker. Mendengarkan musik juga bisa mengurangi gejala kanker seperti kehilangan nafsu makan dan kesulitan berkonsentrasi. Studi dari Taiwan yang baru saja dipublikasikan di European Journal of Cancer Care ini menganalisis pasien kanker payudara yang diminta untuk mendengarkan musik selama 30 menit sebanyak 5 kali dalam seminggu. Sebanyak 60 pasien kanker payudara terlibat dalam penelitian ini. Sebagian pasien diberikan instruksi untuk mendengarkan jenis musik ambient, terutama dari suara lingkungan. Hasilnya, jenis musik ini tidak terlalu banyak mengurangi rasa sakit atau gejala kanker. Sebagian lainnya, sahabat diminta mendengarkan musik yang terdapat dalam pemutar MP3 yang sudah disediakan. Di dalamnya terdapat pilihan musik klasik, parlor, populer, Taiwan, dan religius. Hasilnya, mendengarkan musik ini dapat mengurangi efek samping kanker dan pengobatan yang berlangsung selama 24 pekan. Para pasien menyebut musik membantu kesehatan fisik dan psikologis mereka karena menjauhkan diri dari pikiran negatif tentang kanker. Mendengarkan musik dapat memacu hormon endorfin, dopamin, dan serotonin di otak. Hormon-hormon ini sahabat memicu kegembiraan dan emosi positif yang mengalihkan perhatian pasien dari emosi negatif. Musik juga dapat mempengaruhi fungsi

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum.

0: news on the spot.
1: Atas munculnya kelangkaan BBM di Bali yang mengakibatkan munculnya antrian hingga berjam-jam, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pertamina bersama kementerian terkait menyiapkan intervensi dengan menambah pasokan BBM. Seperti diketahui, kelangkaan BBM di Bali membuat warga harus berburu BBM hingga berjam-jam. Kondisi tersebut terjadi di Denpasar, Badung, Klungkung, Buleleng hingga Bangli. Pertamina sendiri mengungkap kelangkaan BBM tersebut disebabkan salah satunya karena kendala bongkar muat kapal tanker. Pertamina menyatakan akan menyiapkan tambahan pasokan BBM di Bali. Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan agar tambahan pasokan BBM juga disertai dengan perbaikan sistem distribusi, Puan, dari terminal hingga pengiriman kepada penyalur. Lebih lanjut, Puan menilai Pertamina perlu memetakan kebutuhan berdasarkan jenis BBM dan wilayah pelayanan. Menurutnya, pemerintah harus menetapkan sasaran pemulihan yang terukur. Selain pemulihan berlangsung, Puan meminta pemerintah menjaga akses energi untuk pelayanan darurat dan kegiatan penting masyarakat melalui mekanisme yang sah. Di sisi lain, Puan mengingatkan Bali merupakan salah satu daerah pariwisata dengan penopang industri ekonomi kreatif yang berperan besar bagi roda perekonomian negara. Kelangkaan BBM di Bali, bila tidak segera diatasi, dapat berdampak terhadap perekonomian di Bali yang pada akhirnya akan mempengaruhi ekonomi kerakyatan dan pembangunan ekonomi nasional. News on the spot.

0: Tanggal 15 Oktober 1980, Organisasi Lingkungan Hidup Indonesia WALHI didirikan. Tanggal yang sama, 1998, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Indonesia didirikan. Selanjutnya, 15 Oktober 2012, Joko Widodo dan Basuki Cahaya Purnama dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017. Tanggal 15 Oktober diperingati sebagai Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia.
1: Moment on this day.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

pukul 6:38 sekarang ini. Kita buka catatan informasi, sahabat. Ini masih dari gedung legislatif kita di Jakarta, anggota Komisi 2 DPR RI, periode 2019-2024, Gus Pardigaus, ya, ini yang dulu memang.

0: Dia bilang kalau pihaknya bakal kembali berkumpul untuk membahas dugaan selundupan pasal Gibran banget dalam PKPU untuk syarat pendaftaran calon pada gelaran pemilihan umum presiden atau Pilpres 2024. Sampai segini-gininya ya, ini periode 2019-2024. Ya, saya tidak membela siapa-siapa, cuman ingin mengajak Anda, terutama kita-kita yang non-partisan ya, mohon maaf untuk Anda yang mungkin memang anggota partai politik tertentu atau punya afiliasi politik apa, itu di luar yang saya ajak ngomong, karena saya mewakili yang non-partisan yang hanya pingin mengetahui perkembangan informasi tanpa ada keperbihakan apapun. Dan anggota Komisi 2 DPR periode 2019-2024 itu ya akan mencermati pasal 18 ayat 3 PKPU 19-2023 yang dugaan selundupannya terungkap dalam sidang Mahkamah Konstitusi yang menggugat keabsahan ijazah Wapres RI Gibran Raka Buming Raka. Gus Pardi mengatakan rencana anggota Komisi 2 periode 19-24 ini akan kumpul khusus untuk mendiskusikan pasal itu, dan ini digagas oleh anggota Komisi 2 DPR sekarang ini Ahmad Doli Kurnia. Saat pembahasan DPR bersama KPU soal PKPU ini jelang Pilpres 2024, kala itu Doli juga adalah ketua Komisi 2. Minggu-minggu ini katanya akan dibedah begitu ya. Menurut Gus Pardi, setidaknya ada dua dugaan pasal itu bisa lolos dalam pembahasan rapat. Pertama, pasalnya tidak masuk dalam daftar pembahasan bersama DPR RI. Dugaan kedua, pasal itu masuk dalam pembahasan tetapi tidak dibicarakan. Mungkin ketika itu teman-teman dari Gerindra melihat, ya wes lah, posisi Jokowi kuat, Prabowo kalau tidak didukung Jokowi nggak bisa terpilih. Ya sudah, apapun untuk meloloskan Gibran, yang penting bisa mengatrol Prabowo itu dulu. Sekarang mungkin beda mungkin ya, tapi ya sudahlah. Kita tunggu nanti bagaimana hasil pertemuannya. Ya, Gus Pardi sendiri juga sempat menanggapi pernyataan mantan Ketua KPU Hasyim Asyhari yang membantah penyelundupan pasal ini. Hasyim yang saat pembahasan masih menjadi ketua KPU sebelumnya mengklaim Komisi 2 DPR tahu soal pasal itu. Tapi kata Gus Pardi, apabila ternyata itu adalah pasal selundupan, Komisi 2 DPR tidak perlu bertanggung jawab. Kalau memang tahu, ya harusnya Komisi 2 DPR bertanggung jawab. Akan seperti apa perjalanan dari bola panas ini, kita tunggu saja.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
2: Halo, saya Dr. Farah Fatmawati, spesialis paru konsultan. Tips sehat menjaga kesehatan paru-paru adalah ya, jangan lupa istirahat cukup, makan yang sehat ya, hindari rokok, hindari polusi, jangan stres, dan jangan lupa tiap kali ada keluhan batuk ya atau sesak atau keluhan apapun ya harus segera memeriksakan diri.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Tahu nggak sahabat, kalau hujan ternyata punya aroma khas yang disukai banyak orang. Bahkan, bau setelah hujan ini sering dianggap menenangkan, segar, dan bikin suasana jadi lebih nyaman. Tidak sedikit juga loh, produk seperti parfum, sabun, hingga pengharum ruangan mencoba meniru aroma hujan ini. Karena memang wanginya terasa unik dan berbeda. Nah sahabat, menurut para ilmuwan, aroma hujan ini dikenal dengan istilah petrichor. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh dua peneliti, Isabel Joy Beer dan Richard Thomas, dalam jurnal Nature tahun 1964. Mereka menemukan bahwa bau tersebut berasal dari minyak alami yang tersimpan di tanah dan bebatuan saat kondisi kering. Ketika hujan turun, kelembapan akan melepaskan minyak ini ke udara, sehingga terciptalah aroma khas yang kita hirup. Selain itu, aroma hujan juga dipengaruhi oleh bakteri tanah, yang disebut actinobacteri. Bakteri ini menghasilkan senyawa aromatik yang ikut terangkat ke udara saat tetesan hujan menyentuh tanah. Inilah yang membuat bau hujan terasa semakin kuat, segar, dan khas. Menariknya lagi sahabat, tumbuhan di sekitar juga punya peran. Saat musim kemarau, beberapa tanaman mengeluarkan minyak alami. Nah, ketika hujan turun, minyak ini akan menguap dan ber

0: campur di udara, menghasilkan aroma yang menenangkan. Tidak hanya itu, petir saat hujan badai juga bisa mempengaruhi aroma yang kita cium. Petir dapat membentuk ozon di udara yang memiliki bau agak tajam. Bau ini sering ikut terasa saat hujan turun, terutama saat hujan deras disertai kilat. Jadi, kalau Anda merasa tenang saat mencium aroma hujan, itu bukan kebetulan. Alam memang punya caranya sendiri untuk berbicara, mengirimkan rasa damai lewat wangi yang sederhana tapi penuh makna. Nah, sahabat, kalau Anda sendiri gimana nih? Termasuk yang suka aroma hujan atau enggak?
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Ingin pagi Anda lebih bersemangat dengan beragam informasi? Mercury Morning Show, pilihannya.
1: Guys, hah? Itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener. Mau orang Salfok tahu?
2: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus bata.